keributan di sana antara Rodri, masih mencoba dikuasai oleh pemain-pemain Spanyol. Masih Pedri alirkan lagi ke sektor sebelah kanan mencari Lamine Yamal, nomor punggung 19 dari Spanyol. Bayangin ketat oleh nomor punggung 25, masih Lamine Yamal berputar-putar, dia tarik mundur ke belakang. Coba kini Spanyol mengurung pertahanan dari Uruguay. Ada Pedri, sodokan bola depan kepada Lamine Yamal, namun terlalu deras tadi datangnya bola, tidak mampu dijangkau. Umpan terobosan yang diberikan oleh Lamine Yamal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uruguay di menit-menit awal ini, hingga menit ketiga babak yang pertama ini. Terlihat juga Marcelo Bielsa, pelatih dari Uruguay ini, nampak begitu mengamati anak asuhnya. Muslera lakukan tendangan gawang, sudah dilakukan. Bola melewati garis tengah, ada Nunes di sana. Coba dihalau lagi barisan oleh Kukurea, mencoba lagi sundulan atau duel-duel di udara. Kembali bola jatuh di kaki pemain Uruguay, nomor punggung 13 tadi ada Varela. Mundur ke belakang kepada Muslera, menatap ke depan Muslera, kepada siapa yang diberikan, alirkan lagi bola ke negara tengah lapangan pertandingan. Tadi terjadi duel terhadap nomor punggung 9 nampaknya. Pelanggaran terjadi di lengkap.

0: ramai begitu.
1: Agak keren dikit. Yeah. Jadi memang kita tidak melihat permainan Yamal yang seperti biasanya. Kemudian juga tadi masuknya Dani Olmo sebenarnya ikut mengubah permainan, membuat mereka lebih menekan, karena kelihatan Olmo memang lebih tipikalnya lebih menekan di depan. Tapi lagi-lagi secara keseluruhan ya, secara keseluruhan kita lihat Pedri maupun Rodi juga yeah. tidak terlalu menonjol penampilannya. Saya kira ya ini pekerjaan rumah berikutnya untuk babak 32 besar, bahwa Spanyol harus meningkatkan level permainan mereka jika memang ingin melangkah lebih jauh.
0: Iya. Atau ini sengaja Spanyol bermain seperti ini agar dilihat Argentina, wah ini bisa ditangani begitu. Ternyata begitu mau ada Argentina, strateginya beda lagi begitu, Bung Jupri.
1: Ya kemungkinannya memang kan kalau kita dengan situasi sekarang, apa Spanyol akan menghadapi runner-up ya, runner-up ya. Di grup J. Artinya Argentina kan hampir ya sudah pasti juara grup lah, yeah. bisa dibilang ya mungkin potensinya antara bertemu Aljazair atau Australia ya. Jadi kalau kita lihat yang berat memang Cape Verde karena harus menghadapi Argentina, tapi yeah. ya buat Cape Verde bisa lolos ke babak 32 besar sebagai debutan ya ini sudah menjadi capaian yang luar biasa. Tapi yang memang yang menyesakkan adalah buat Uruguay, karena sebenarnya mereka diunggulkan untuk bisa lolos dari grup ini bersama Spanyol, tapi ya itu tadi dalam sepak bola apapun bisa terjadi, yeah. dan terlihat memang Uruguay ketidak konsistenan mereka akhirnya membuat mereka kesulitan untuk bisa mengatasi situasi lolos dari grup H.
0: Artinya memang peluang Uruguay sudah tertutup karena kemungkinan untuk masuk tiga terbaik saja tidak mungkin begitu ya?
1: Sulit ya, karena kan memang mereka baru meraih 2 poin ya. Artinya kalau kita bicara klasemen, sekarang bisa dibilang yang ada di perempat teratas adalah pemain yang tim yang sudah punya 4 poin.
0: Yeah.
1: Kemudian di bawahnya adalah tim dengan 3 poin. Jadi dengan 2 poin, ya memang bisa dipastikan Uruguay harus masuk kotak. Ya itu tadi, kalau kita lihat dengan materi pemain yang mereka punya, seharusnya mereka bisa membuat pencapaian yang lebih baik, Gus Edi.
0: Ya, nah, Anda silakan bisa berkomentar di 0213523172 atau 0213862375 atau di 0213844545. Terutama bagi para pendukung Spanyol ya, meskipun menang 0-1, bagaimana Anda melihat penampilan Spanyol di pertandingan kali ini? Karena kita teringat lagi dengan penampilan pertama Spanyol di Piala Dunia.
1: Ya, iya, iya.
0: Jupri.
1: Betul.
0: Kalau kita... Yang tidak memuaskan begitu ya. Ya,
1: itu dia. Kita memperkirakan setelah kemenangan dari Arab Saudi, mereka akan terus berprogres ya.
0: Ya.
1: Artinya performa terus meningkat, tapi kita lihat di pertandingan kali ini, ya saya bisa katakan sebenarnya, kedua tim layak untuk hasil imbang ya.
0: Yeah.
1: Tapi ya itu tadi detail di dalam pertandingan di mana tadi ada blunder yang dilakukan oleh kiper dari Uruguay, Fernando Muslera, itu yang akhirnya menjadi pembeda. Yang saya kira memang ya itu saya kira kalau kita lihat sangat-sangat disesalkan oleh para oleh Uruguay dan
0: yeah.
1: lihat bagaimana tadi juga langsung diganti
0: yeah.
1: saat awal babak kedua
0: karena blunder itu begitu ya.
1: Blunder yang dilakukan karena ini bukan yang pertama Bung Jenny.
0: Yeah.
1: Di pertandingan kalau saya tidak salah pertandingan melawan Saudi juga dia membuat
0: kesalahan. Blunder juga sama kan?
1: Akhirnya membuat yeah. ya akhirnya Uruguay hanya bermain imbang.
0: Oke, okay, ada Pak Dodi di Bali dan Pak Dian di Palembang. Pak Dodi, selamat pagi, salam olahraga. Pak Dodi,
2: salam olahraga.
0: Ya silakan Pak Dodi. Pak
2: Dodi di Jembrana Bali.
0: Jembrana Bali, silakan Pak Dodi.
2: Sangat terhibur, semangat
0: yeah.
2: selamat untuk Spanyol.
0: Ya. Yeah.
2: Iya, buat Bung Saini. Pak Dodi merasa terhibur dan dengan pertandingan Spanyol Uruguay meskipun kalah Uruguay.
0: Ya.
2: Ya. Ya, ya, ya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih banyak ya Pak Dodi ya. Selamat pagi, ya, Pak. Ya. Salam olahraga.
2: Di dekat kulkas.
0: Oh, baik ya. Terima kasih banyak, Pak.
2: Ini yang ganteng, selamat bertugas.
0: Terima kasih banyak, Pak Dodi. Ada Pak Dian di Palembang. Pak Dian, selamat pagi, salam olahraga.
3: Salam olahraga, Mas.
0: Salam olahraga. Bagaimana Pak Dian melihat pertandingan hari ini, Pak?
3: Spanyol dan Tanjung Pede.
0: Iya.
3: Kita 32.
0: Iya.
3: Saya juga nggak nyangka itu Tanjung Pede itu bisa Spanyol juga ya.
0: Iya.
3: Iya kayak ini apa tuh namanya itu kalau untuk Argentina untuk ini aman lah ya Spanyol untuk babak 3-2 ini ya.
0: Iya.
3: Yeah. Ya kayak untuk babak yang ke 16 besar nih agak sulit nih kayak yeah. itu Spanyol gitu. Tapi semangat aja buat tim Spanyol gitu.
0: Baik. Terima kasih banyak ya. Kelihatannya memang yang punya peluang untuk masuk 3 besar Swedia, Paraguay.
1: Ya, ya.
0: Ada sudah ada 4 ya kalau tidak salah ya.
1: Ya, ya.
0: Bunyibri, ya.
1: Yang sudah dipastikan kan 3. Kalau kita lihat ada Bosnia.
0: Bosnia ya.
1: Bosnia ada juga
0: Swedia.
1: Iya, kemudian juga kalau kita lihat Paraguay juga bisa dipastikan juga lolos juga. Jadi ya. Memang yang krusial adalah poinnya paling tidak minimal 3 untuk bisa bersaing.
0: Nah, ya.
1: Uruguay ini sulitnya karena dia poinnya hanya 2. Bahkan kalau kita lihat di grup H, Cape Verde poinnya juga cuma 3.
0: Ya.
1: Tapi karena memang posisi mereka lebih baik, poinnya lebih unggul, ya akhirnya mereka lolos bersama Spanyol.
0: Baik, sudah ada banyak pendengar ini yang di ujung teleponnya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, selamat pagi, salam olahraga.
4: Jaya, Bung Zain.
0: Nah, bagaimana Pak Andi melihat pertandingan hari ini, Pak?
4: Iya.
0: Cukup puaskan dengan Spanyol begitu?

0: Ya, yang pastinya seperti yang diulas tadi saudara-saudara kita dari awal gitu ya. Memang kondisinya tidak istilahnya ekspektasi gitu. Ya, Spanyol yang selama ini kita kenal gitu permainannya istilahnya selalu
1: dengan tiki-takanya yang cepat begitu ya.
0: Ya, tapi, ya hasilnya membuktikan ya hanya hasilnya begitu.
1: Ya.
0: Walaupun tidak ini yang penting memang kalau di grup ini memang yang diunggulkan Spanyol
1: dan
0: Uruguay gitu. Tapi ini tim debutan ini Tanjung Verde di luar dugaan gitu.
1: Yeah.
0: Lolos ke 32 ini itu pencapaian luar biasa gitu. Untuk edisi gelar Piala Dunia kali ini.
1: Baik kalau begitu, Pandi terima kasih banyak. Selamat pagi, salam olahraga Pandi.
0: Jaya.
1: Berikutnya ada Pak Mus di Flores dan juga Pak Kasiman di Melaboh, Aceh. Pak Mus, selamat pagi, salam olahraga. Pak Mus. Ya, kita ke Pak Kasiman di Melaboh ya. Pak Kasiman, selamat pagi, salam olahraga, Pak.
2: Salam olahraga, selamat pagi.
1: Pagi, bagaimana Pak Kasiman melihat pertandingan Spanyol dengan Uruguay?
2: Ya, memang saya memang prediksi Spanyol.
1: Iya.
2: Kemudian memang kebetulan 1-0 ini.
1: Iya.
2: Spanyol yang melaju ke babak 3-2 ini.
1: Iya.
2: Nah, semoga tuh ke depan walaupun tidak sampai ke final nanti, mungkin sampai semifinal mungkin bisa melaju ini ke Spanyol lah.
1: Iya.
2: Baik. Ya, Spanyol ini memang saya prediksikan tingkat seperempat final atau semifinal mungkin masuk.
1: Oh, begitu ya.
2: Hanya itu aja. Semoga
1: baik.
2: Spanyol bisa sukses sesuai dengan apa yang diprediksi dari pendengar-pendengar. Karena memang ini banyak pendukung dari Spanyol ini.
1: Ya. Baik kalau begitu. Terima kasih banyak Pak Kasiman. Selamat pagi. Salam olahraga. Nah, ini kalau dilihat dari penampilan Spanyol di pertandingan kali ini ya, Bung Jupri ya, yang memang dirasakan tidak sesuai dengan harapan, seperti bukan Spanyol begitu loh, Bung Jupri. Ini evaluasi memang harus dilakukan oleh pelatihnya Fuente untuk pertandingan selanjutnya di babak 3-2 besar. Seperti apa nih? Memang apakah harus ada perubahan? Yamal tidak harus selalu diandalkan begitu?
3: Ya, kalau saya lihat memang Yamal sebenarnya tidak terlalu bermasalah ya.
1: Yeah.
3: Kita lihat memang penampilannya memang konten yang terbaik, tapi ya Lamine Yamal saya kira akan menjawab mungkin keraguan di babak 32 besar nanti. Tapi saya lebih melihat adalah sebenarnya mungkin pilihan-pilihan pemainnya ya. Tadi kalau kita lihat di pertandingan ini Merino tidak terlalu jalan di lini tengah. Saya kira kalau Dani Olmo main sebagai starter mungkin ceritanya bisa berbeda gitu sejak awal babak pertama. Kemudian saya kira ada opsi untuk bisa,
1: karena kelihatan berubah begitu badan dia mulai masuk tadi ya.
3: Iya, karena dia tipikal pemain yang memang berani melakukan apa ya, bisa dibilang situasi one on one dia berani untuk melakukan penetrasi. Itu yang berbeda karakternya dengan Merino yang kita lihat memang tipikalnya lebih apa ya, kalau kita lihat lebih box to box ya. Dan kalau kita lihat di kiri mungkin bisa Nico Williams yang kita lihat juga perlahan sudah mulai dapat kesempatan. Nico Williams mungkin bisa jadi opsi juga meskipun emang Alex Baena tadi menciptakan.
1: Ya.
3: Tapi kalau kita di kanan juga sebenarnya persaingannya masih seru juga. Llorente ada, Pedro Porro juga. Jadi persaingannya masih sengit di kanan. Ya mungkin akan ada opsi lagi untuk melakukan rotasi. Tapi di luar itu kita lihat sebenarnya secara kolektivitas ya itu tadi permainan mereka cenderung tidak meningkat terlalu pesat ya. Karena kalau kita lihat setelah Tanjung Verde kemudian Arab Saudi, tapi kemudian agak turun lagi ya, ini sebenarnya akan menjadi tanda tanya kira-kira Spanyol siap atau tidak nih di babak 32 besar, karena dengan format gugur tidak ada kesempatan lainnya, artinya satu pertandingan harus bisa dimaksimalkan.
1: Nah, tapi mungkin bisa di review sedikit soal Pedri dan Rodri yang diharapkan kan bisa menjadi motor penggerak permainan di hari ini ya, tapi kelihatannya kan agak sulit juga ini pergerakannya, bagaimana Bung Jepri?
3: Ya, kalau saya lihat murni karena ya itu tadi pressing yang sangat-sangat
1: pressingnya
3: dilakukan oleh para pemain Uruguay, artinya memang mereka bermain sangat-sangat agresif menekan sejak area permainan lawan, artinya permainan dari Spanyol. Dan kita lihat juga mereka tidak ragu untuk bermain keras juga. Itu yang mungkin jadi membuat apa ya,
1: bisa kartu merah tadi ya sempat muncul ya,
3: kartu merah untuk Canovio. Jadi mungkin pemain-pemain Spanyol juga agak ngeri juga gitu dengan permainan yang tunjukkan oleh Uruguay. Tapi ya lagi-lagi kita lihat ya, Uruguay sebenarnya penampilannya tidak buruk, mereka sebenarnya layak untuk paling tidak dapat poin,
1: tapi karena golnya juga dari blunder kiper begitu ya.
3: Ini sebenarnya sangat-sangat apa ya, sangat disesali lah, sangat disesalkan kesalahan yang justru kalau kita mereka bermain baik, tapi lagi-lagi kesalahan elementer yang sudah tidak terjadi di pertandingan seperti ini. Itulah yang akhirnya menjadi pembeda. Jadi buat saya Uruguay ya, ini hasil yang sangat-sangat mendewakan karena mereka gugur bukan di bawah fase grup. Dan buat Spanyol tentu catatannya adalah bagaimana mereka harus meningkatkan performa mereka, bukan hanya soal Yamal harus bisa bermain lebih baik, tapi bagaimana tim juga bisa main lebih baik gitu. Nah, kita bicara bukan hanya satu pemain. Ya kalau kita hanya bicara Yamal, ya Yamal kalau tidak sedang harinya sedang bete, tidak bisa menolong tim. Jadi perlu kolektivitas dan kerjasama dari pemain-pemain lainnya untuk bisa membantu seorang Yamal untuk bisa tampil bagus di setiap pertandingan.
1: Baik, kalau begitu Bung Jupri, terima kasih banyak sudah bersama kami pagi ini. Selamat pagi, salam olahraga Bung Jupri.
3: Salam olahraga Bung Zeni.
4: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Uruguay versus Spanyol.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar, kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur, yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan visi luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati, dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita.

0: mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Allah.
3: Yuk ke masjid.
2: Duluan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk
3: atau sombong? Yuk sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monofonik mulai diperkenalkan, dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, kita akan awali acara kita hari ini. Tentunya kita akan jelang kebersamaan kita di Sibolga pagi ini dengan mengetengahkan obrolan bersama rekan-rekan muda kita. Kita hadirkan selepas siang berikut.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
0: Selamat pagi menjelang siang pendengar dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk siang hari ini kembali RRI Sibolga bersama saya Joni Sihombing hadir di season acara Sibolga pagi ini. Dan untuk Sibolga pagi ini kami hadirkan kembali obrolan santai kita dengan para kita sebut jiwa muda ya. Bukan hanya jiwa muda, usia pun masih muda. Siapa mereka? Mereka adalah Putra Sosial Kota Sibolga tahun 2025 dan juga Putri Sosial Kota Sibolga tahun 2025. Langsung kita sapa berdua sekaligus ini. Salah satunya adalah Haryadi MC Hotang dan satu lagi adalah yang putri Ziazwani Alia Tanjung. Halo sobat-sobatku, apa kabar ini untuk kalian berdua?
2: Alhamdulillah, baik bang.
0: Baik. Aku mau nyapa dulu untuk ke Hari dulu dah. Hari, sekarang umurnya udah berapa tahun?
2: Umur saya masih 15 tahun.
0: Masih 15 tahun, ya, oke. Okay. Kalau sekolah kelas berapa?
2: Kalau sekolah itu saya masih kelas 10 di SMA Negeri 2 Sibolga.
0: SMA Negeri 2 Sibolga. SMA Negeri 2 Sibolga di mana tuh ya?
2: Yang di Jalan Subroto di Kecamatan Sarudik
0: ya, yeah. Oke. Hari Adi MC Hotang, boleh dong dijelasin nama panjangnya ini dan menjabat sebagai apa sekarang, intro dong.
2: Oke, baik, perkenalkan nama saya Hari Adi Mana MC Hotang. Umur saya masih 15 tahun. Saya finalis Putra Putri Sosial Sumatera Utara 2026.
0: Oke. Putra Sosial ya, finalis dan yeah, baik. Saya penasaran ini. Finalis untuk Putra Sosial Sumatera Utara berarti sepertinya akan menuju ya?
2: Iya, akan menuju.
0: Baik, nanti kita bahas ya. Selepas ada Haryadi. Kalau Haryadi di siapa akrabnya namanya apa?
2: Biasa dipanggil Hari.
0: Dipanggil Hari
2: kalau
0: ya?
2: Kalau enggak Adi.
0: Oke, kalau abang manggilnya mungkin kan Hari panggilan biasanya ya?
2: Iya.
0: Kalau abang manggilnya gimana ya? Senin, Selasa. Kan Hari ya gitu ya?
2: Iya.
0: Itu manggilnya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, cuma satu minggu. Oke, dari Hari kita menuju ke wanita cantik Putri Sosial Kota Sibolga tahun 2025. Halo Ziazwani Alia Tanjung.
3: Halo Bang.
0: Apa kabar, Dek?
3: Untuk hari ini alhamdulillah baik. Sangat happy banget sih kan untuk hari ini, menjelang hari ini.
0: Kenapa happy hari ini?
3: Karena bisa duduk di bangku RRI Pro Sibolga 1.
0: Wih, keren banget. Oke, thank you. Ziazwani Alia Tanjung. Ini kayaknya abang bingung. Ini nama akrabnya yang mana? Alia, Ziazwani, atau yang mana?
3: Sebenarnya nama akrabnya itu bukan Ziazwani, bukan Alia juga, Bang.
0: Loh, yang mana tuh yang benar?
3: Yang benar itu biasanya kalau udah akrab itu dipanggil Wawa.
0: Wawa? Oh gitu ya? Sias bukan Wani, bukan Alia, bukan ternyata Wawa gitu ya. Wawa. Jadi teman-teman di lingkungan manggilnya Wawa gitu
3: Wawa.
0: Ya. Wawa, boleh dong introduce dulu nama lengkapnya siapa, sekolah di mana, usianya berapa, boleh dong?
3: Boleh, Bang. Baik. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ziazwani Alia Tanjung. Saya berumur 16 tahun. Saya berasal dari sekolah SMA Negeri 1 Matoli Pandan sebagai Putri Sosial Sibolga Kota Sibolga dan menjadi finalis Putri Sosial Sumatera Utara 2026.
0: Okay. Baik, terima kasih Wawa dan juga Hari ya, Wawa dan Hari. Oke, baik, sebelum kita lebih menjurus ke obrolan kita dikarenakan mungkin waktunya juga terbatas, yeah. Aku penasaran nih, kita langsung to the point aja ke yang tingkat nasional. Tingkat nasional ini akan dilaksanakan kapan? Mungkin aku coba tanya ke Hari dulu ya. Hari, dilaksanakan kapan ini tingkat nasional?
2: Untuk tingkat nasional itu sih belum ada bang, tapi provinsi.
0: Oh, tingkat provinsi?
2: Ya,
0: tingkat provinsi
2: itu di awal bulan 7 yaitu tanggal 8 di situ awal mula karantina.
0: Awal mula karantina. Artinya tanggal 7 udah ke sana ya, ke Medan ya. Tanggal 7 udah ke Medan dan karantinanya sampai berapa lama itu?
2: Karantina itu 2 hari 2 malam 3 hari.
0: 2 malam 3 hari ya. Gitu ya. Berarti akan ada tersita waktu sekitar ya 3 atau 4 hari ya, ya. Untuk rangkaian ini ya. Aku coba tanya ke Wawa dulu. Kalau Wawa mengingat ini akan dilaksanakan mungkin sekitar 4 hari atau 3 hari begitu kan, pasti menyita waktu ya. Bagaimana cara Wawa dengan membagi waktu dengan sekolah? Dapat izinkah dari sekolah, Wah?
3: Baik, kalau pada saat lomba itu kan lagi sedang libur nih Bang, kan libur semester. Jadi dapat izin juga sih sebenarnya kalau lagi sekolah. Nah ini kan lagi libur semester, jadi pas banget tuh waktunya sama lomba. Jadi nggak terganggu dengan waktu sekolah gitu.
0: Ketepatan banget ya.
3: Ketepatan banget, pas banget.
0: Tapi anda berandai-andai nih, ini abang agak julid dikit ya, julid dikit ya. Dapat dukungan dari sekolah nggak sih, atau dari keluarga, dari orang tua misalnya ketika itu menggunakan jam sekolah, gimana tuh Wah?
3: Oh, kalau menggunakan jam sekolah sebenarnya dapat dukungan banget dari sekolah juga, apalagi dari orang tua Bang, karena support dari orang tua itu sangat luar biasa banget.
0: Baik.
3: Apalagi dukungan dari sekolah juga banyak, yang dimana teman-teman juga support seperti buat video, walaupun gitu orang itu membantu Bang.
0: Wow. Lalu Wawa, ini kan sebagai putri sosial Kota Sibolga, abang kembali tanya dong. Mungkin pendengar kita juga penasaran, tugas atau tanggung jawab atau beban yang dipikul seorang putri sosial itu seperti apa sih Wah?
3: Sebenarnya yang dipikul itu gak berat-berat banget sih Bang. Tapi yang dimana itu sebagai putri sosial itu harus memperbanyak relasi sih Bang. Sosial kita ke masyarakat juga harus ada, ke lingkungan sekolah, apalagi keluarga. Jadi begitu Bang.
0: Oke, baik. Berarti memang benar bersosial begitu ya. Jadi kalau aku mau nanya ke Hari lagi, kalau Hari membagi waktu antara misalnya punya, pasti punya pertemanan dong, circle, terus dunia sekolah, keluarga, dan beda lagi dengan dunia aktivitas di putra sosial ini kan. Cara bagi waktunya seperti apa? Kapan dengan teman-teman, kapan dengan sekolah, dan kapan dengan aktivitas putra sosialnya?
2: Cara bagi waktu itu Bang, kan itu pulang sekolah bisa disebut jam sampai jam 4 sore.
0: Ntar dulu, pulang sekolah jam 4 sore ya?
2: Iya, jam 4 sampai rumah.
0: Iya, sampai rumah. Masuknya jam berapa tadi?
2: Masuknya jam 7.15.
0: 7.15 ya? Pulang jam 4 sore ya?
2: Iya.
0: Oh gitu sekarang ya?
2: Iya.
0: Baru tahu gitu.
3: Kami lebih lama Bang.
0: Ke jam berapa?
3: Setengah 6. Full day.
0: Ini pasti bersyukur banget apa? Tahu gak Bang dulu pulang jam berapa? Jam 2. Oke, lanjut hari.
2: Ya kan karena pulang lama itu jadi hari Sabtu itu jadi free.
0: Oke.
2: Untuk pulang sekolah itu jam 4 sore. Kadang jam 5 sampai jam 6 itu kadang latihan ekskul juga Bang. Itu sanggar nari.
0: Oke.
2: Kadang mau latihan vokal juga.
0: Oke.
2: Malamnya baru bisa bagi waktu sama teman-teman.
0: Oke, gitu. Tapi masih punya waktu untuk berteman gitu ya.
2: Masih Bang.
0: Aku mau nanya, tapi kembali ke Hari dulu sebelum ke Wawa kan. Hari, seberapa penting Hari memilih waktu bersama teman atau waktu melakukan aktivitas sebagai putra sosial? Mana yang lebih prioritas bagi Hari?
2: Menurut saya sih Bang, itu lebih prioritas itu membagi waktu dengan sosial sih Bang.
0: Kenapa?
2: Karena waktu untuk teman-teman itu bisa kapanpun.
0: Benar.
2: Tapi untuk sosial ini harus apa ya dibilang?
0: Kayaknya itu menjadi udah dipikul ya. Suka tidak suka harus dilaksanain ya. Baik. Oke. Kalau kita kembali ke Wawa. Kalau Wawa sendiri, kalau pasti punya persirkelan lah ya gitu ya teman-teman gitu. Nah antara circle dengan dunia pertemanan, circle pertemanan plus dengan putri sosialnya, mana yang lebih prioritas?
3: Sebenarnya prioritas itu di dua-duanya ada. Karena di pertemanan itu kan sebenarnya termasuk sosial juga.
0: Oke.
3: Jadi sosial itu sama pertemanan hampir sama. Jadi itu bisa diimbangi. Tapi lebih kalau ke lebih sosial itu lebih bisa ke masyarakat. Kalau pertemanan itu kan sudah menjadi pribadi lah, dalam privasi kita bercerita tentang apa gitu Bang.
0: Jadi kalau secara tanpa sengaja sebenarnya ketika berteman sudah melakukan sosialnya gitu. Oke. Cuma ada beban lagi dengan masyarakat. Ya, yang tadinya belum kenal,
3: berupaya.
0: Baik. Kita meninggalkan dulu berbicara tentang tanggung jawab ataupun mungkin kewajiban dari yang kita sebut dulu putra-putri sosial, kewajiban kita sebut ya. Kita menuju ke tingkat nasional, ini yang menjadi topik kita tadi di awal. Ini saya penasaran ini. Tingkat nasional, Perasaan dari Wawa ketika akan menghadapi babak provinsi, tingkat provinsi ya, tingkat provinsi ini, perasaan dari Wawa sendiri seperti apa, Wah?
3: Perasaannya itu, Bang, kayak sebenarnya ada bukan beban, tapi sebuah usaha di mana untuk mengikuti ini, untuk mengambil pengalaman, sebuah pengalaman, dan di mana untuk mengambil sebuah pengalaman yang bisa membuat kita itu menjadi, oh ini rasanya gini di tingkat provinsi gitu. Tapi sebenarnya Wak juga udah pernah di tingkat nasional.
0: Apa dulu?
3: Itu penelitian belia di tingkat nasional yang dilaksanakan di Jakarta. Jadi udah pernah merasakan dimana rasanya berbicara di depan orang kayak wah deg-degan banget. Jadi apalagi di tingkat provinsi ini mau mencoba sekali lagi, yaitu mengikuti putra-putri Sosial Sumut. Dan itu rasanya kayak ini wah harus bisa nih.
0: Harus bisa. Itu serasa jadi pressure, tekanan kah atau gimana tuh?
3: Enggak tekanan sih, Bang.
0: Enggak tekanan
3: itu
0: gitu.
3: Itu udah niat juga.
0: Udah niat
3: di mana ini bisa diikuti dengan berlanjut dengan lancar gitu.
0: Oke. Kalau tadi Wawa cerita pernah ngikuti tingkat nasional. Iya. Sekarang kan tingkat provinsi. Uh-huh. Yang sebenarnya beda kompetisi ya.
3: Beda kompetisi.
0: Menurut Wawa sendiri, pengalaman Wawa waktu tingkat nasional itu membantu enggak ketika ikut di tingkat provinsi berikutnya? Membantu enggak sih?
3: Dalam untuk ajangnya itu tidak membantu, tapi dalam untuk seperti public speaking, relasi sosial itu sangat membantu, karena di mana di nasional itu kan sudah memiliki pengalaman tentang cara berteman. Jadi itu bisa dilakukan di tingkat provinsi begitu.
0: Oke, baik. Jadi sedikit banyaknya ada bagian yang membantu ya. Kalau kemarin di tingkat nasional public speaking-nya juga diperhitungkan ya?
3: Iya, Bang. Karena kan di situ dalam peneliti belia itu wajib banget public speaking, dan itu juga yang diuji. Dan di mana itu pun yang digunakan adalah bahasa Inggris.
0: Bahasa Inggris. Dan dalam penyampaiannya semua public speaking-nya itu ini Inggris ya? Waduh, ini luar biasa nih ya. Oke, kalau Wawa sendiri ini persiapannya sudah apa aja ketika menuju ke babak provinsi? Nih, kalau bahasa julitnya gini, dibanding finalis lain, apa yang membedakan Wawa dengan finalis lainnya?
3: Baik, yang membandingkan sama Wawa itu di mana public speaking Wawa itu udah bisa untuk orang itu, yang di mana lebih baik lah daripada Wawa.
0: Oke.
3: Tapi ada kekurangannya juga, dimana tentang catwalk, tentang catwalk fisik atau lain-lainnya gitu juga.
0: Oke, jadi yang menjadi PR Wawa saat ini bagian apa nih yang sedang Wawa persiapkan?
3: Bagian PR Wawa itu adalah di bagian catwalk.
0: Catwalknya ya?
3: Iya.
0: Oke, baik. Catwalk itu yang kayak jalan ala-ala model gitu
3: model.
0: Ya. Masih perlu meningkatkan lagi gitu.
3: Perlu banget.
0: Oke, kita juga ngelihat sebenarnya di luar catwalk kalau public speaking Bapak enggak bisa diraguin lagi ya. Kalau Bapak. Oke, kita balik ke Hari lagi. Kalau Hari sendiri mengingat ini ke tingkat provinsi, ada deg-degan atau gimana sekarang perasaannya, Ri?
2: Deg-degan banget sih, Bang.
0: Iya, apa yang paling membuat Hari itu deg-degan?
2: Membuat deg-degan itu lawan-lawan nanti di provinsi itu sangat profesional banget semua.
0: Oh gitu. Ajak adu joto saja. Kamu hebat, ayo main gitu. Oke, tapi kalau menurut Hari sendiri, apa yang saat ini Hari pupuk dalam diri Hadi untuk bisa menjadi senjata terkuat menuju babak provinsi nanti?
2: Public speaking sih, Bang.
0: Public speaking.
2: Nah, hari sendiri juga masih agak kurang dari dalam public speaking.
0: Oke, kesadaran yang luar biasa sebenarnya itu. Tapi kalau Bang Joni berkata nih ya, belum tentu yang sebenarnya, belum tentu yang Bang Joni sampaikan ini salah atau benar ya. Tapi Hari punya potensi untuk itu. Kalau mungkin Bapak kita anggap lebih dari Hari, tapi Hari punya potensi. Dan kita mendukung itu Hari ya. Oke, selain di public speaking, ini di ajang ini ataupun di pigeon ini ada pertunjukan bakat atau juga sesuatu kah?
2: Ada.
0: Oke, kalau jadi sebelum ke Wawa nanti, Hari nunjukin bakat apa?
2: Nunjukin bakat menari sih, Bang.
0: Menari apa ini?
2: Menari itu Batak.
0: Batak, ya, kalau Wawa menunjukkan bakat apa?
3: Sama, Bang, nari Batak juga.
0: Nari Batak juga, oke. Aku menanya kembali ke Hari, kenapa tari Batak? Jangan bilang karena paling simpel.
2: Enggak, bukan, Bang.
0: Oke.
2: Karena lagian setiap ada ekskul itu juga, itu melatih tari Batak juga, Bang.
0: Okay.
2: Jarang ada apa tari-tari yang lain gitu.
0: Oke, baik. Tari Bataknya nih, maaf nih Abang julid nih ya. Ini tari Bataknya masih monoton seperti yang Abang lihat selama ini enggak sih? Iya. Masih. Tapi Abang punya PR dah. Abang punya PR, mudah-mudahan bisa menjadi salah satu inspirasi. Okay, coba deh tari Bataknya lebih dikreasi. Oke. Okay, gitu siap, ya. Ini sedikit-sedikit masukan aja okay, gitu. Bang, baik, kembali kita ke hari lagi. Kalau dukungan dari keluarga seperti apa, Ri?
2: Dukungan dari keluarga itu sih banyak sih, Bang. Mm-hmm. Dari soal biaya, support gitu.
0: Ada ya? Ada. Enak banget ya? Pasti dikasih uang jajan gitu ya. Ini beli baju baru mau 15 gitu ya. Orang tuanya sih yo enggak ya?
2: Enggak mau,
0: kan. Ngaku aja deh, enggak usah ditutupi nih. Oke, okay, baik. Ari, berarti dukungan dari keluarga oke. Okay. Ya, dukungan dari sekolah gimana?
2: Kalau dari dukungan sekolah itu juga kadang dikasih uang jajan gitu, Bang.
0: Iya, iya. Iya, dikasih. Dari sekolah sampai dapat uang jajan. Enak banget kamu ya.
2: Dapat support dari langsung kepala sekolah juga.
0: Langsung kepala sekolah, apalagi ke babak provinsi nanti. Iya. Udah terima atau masih akan diterima lagi?
2: Diterima lagi.
0: Diterima lagi. Wah, wow, wow, kita ke sekolahnya yuk, kita bilang kami temannya Hari ya. Oke. Okay. Baik, kalau Hari kita bahas lagi nih, Hari menuju langkah ke berikutnya provinsi, berarti akan mempersiapkan diri. Selain tadi bakat, termasuk public speaking juga tadi akan ditampilkan. Lalu saat ini dukungan yang diterima itu selain dari orang tua dan sekolah, ada enggak dari pihak lain, Ri? Dari pemerintah mungkin sejauh ini sudah ada kah? Atau mungkin belum. Dari belum ada?
2: Kalau
0: ya?
2: Kalau dari pemerintah itu belum ada, Bang.
0: Belum ada ya? Ya. Sudah pernah mencoba mengunjungi gitu?
2: Belum sih, Bang.
0: Belum gitu ya? Mungkin kesibukan masih terlalu banyak. Hmm. Apalagi RD-nya masih sibuk juga ya? Iya. Sementara yang ngatur itu RD biasa ya? Ya. Oke, kita balik ke Bapak. Kalau Bapak sendiri selain dukungan keluarga, sekolah, ada dukungan lain gak yang Bapak terima?
3: Ada. Dari teman-teman sih, Bang. Wih, itu supportnya. Wah banget.
0: Seperti apa rasanya ketika mendapat support dari teman? Rasanya, Abang tadi kan Mama udah bilang hebat banget gitu ya, luar biasa. Cuma kita belum tahu seluar biasa mana. Boleh cerita dong?
3: Boleh, Bang. Jadi dukungan dari teman itu bisa memotivasi kita. Karena di mana kan ada itu orang yang nggak ngedukung, dia iri sama kita kayak.
0: Cenderungnya begitu,
3: cenderung
0: kan?
3: Cenderung begitu kayak. Yeah. So kok cantik, bisa so cantik jalannya gitu kayak iri aja
0: iya,
3: gitu
0: aku ya. Sih gitu.
3: Gitu, jadi teman-teman itu semua mendukung, yang walaupun beda suku beda agama itu sangat mendukung banget. Apalagi di mana kan buat video ada harus misalnya buat videonya itu ada termasuk orang itu. Orang itu kayak semangat gitu,
0: antusias ya.
3: Dalam mengikuti video itu
0: wajahnya mendukung?
3: Mendukung
0: banget. Iya, kadang kan gitu ya, kita ajakin teman tapi wajahnya kayak terpaksa
3: kayak,
0: banget ya.
3: Terpaksa kayak
0: kita beban banget itu ya. Apalagi pas dilihat, ya Allah kawanku ini kok gini wajahnya ya.
3: Iya, apalagi kalau yang udah julid-julid gitu.
0: Iya, iya, iya. Tapi itu udah pasti lover sama haters itu kan kakak ada, beradik ya gitu ada. Ya. Tapi aku mau tanya dong ke Bapak lagi, Bapak punya lovers?
3: Kalau lovers
0: pendukung ibaratnya
3: pendukung
0: gitu.
3: Ada memang tapi okay. Gak kenal gitu.
0: Iya itu udah pasti gitu ya. Yeah. Kalau haters?
3: Haters belum ada sih sejauh ini, Bang.
0: Yang kelihatan?
3: Yang kelihatan belum ada, tapi kalau yang di dalam gak tahu.
0: Tapi kalau Wawa sendiri ngelihat ya, apa kalau ketemu sama haters itu apa yang Wawa, misalnya ada yang julid sama Wawa diam-diam di belakang gitu. Kita gak bisa pungkiri ya, ada yang bilang, cantik, walau gini, wow, gitu ya namanya julid. Kalau Wawa ingin berbicara ke mereka, mengatakan apa?
3: Kalau begitu Wawa pasti bilang kayak, pasti Wawa gak bakal balik julid, tapi menerima itu bukan balas dendam, tapi kayak memperbaiki aja. Tapi kok apalagi yang kita gak kenal nih, gak jumpa, kan gak tahu. Pasti kita bilang kayak, kayak, bukan menjulit balik tapi menerima aja.
0: Menerima aja menerima gitu ya.
3: Menerima aja.
0: Dan tidak mempermasalahkan ya.
3: Iya.
0: Iya kamu enggak suka ya udah enggak suka kenapa gitu. Iya gitu. Kalau Ari sendiri, kalau Ari kalau ketemu sama punya sebelum ke situ punya lovers pasti ya, pendukung pasti, gitu pasti. Ya, ya. Punya haters ini yang Abang belum tahu punya haters enggak sih? Jujur.
2: Sejauh ini sih belum pernah ada
0: yang kelihatan ya gitu ya. Tapi kalau dari sudut mata, ini kita agak main psikolog ya gitu. Dari sudut mata pasti tahu dong ada pasti pihak-pihak yang kayaknya nggak enak dah tatapannya sama gue gitu. Pasti ada ngelihat ya.
2: Ada.
0: Lalu kalau melihat orang yang seperti itu, Hari pengen mengatakan apa?
2: Gak mau mengatakan apa-apa juga, Bang. Kadang Hari ini suka tidak suka berantem.
0: Oh gitu ya? Ya.
2: mending didiamkan aja karena gak sesuai fakta gitu.
0: Oh gitu, Hari gak suka berantem gitu ya, tiba-tiba udah main santai tadi. Oke, canda-canda ya. Baik, di akhir acara ini, sisa waktu kita yang terbatas ini, aku minta sesuatu dong dari Wawa, kalimat-kalimat ataupun pertanyaan-pertanyaan, permintaan-permintaan dukungan dari masyarakat Sibolga. Apa yang mau disampaikan kepada masyarakat Sibolga terkait Wawa yang akan menuju ke babak provinsi, boleh disampaikan, Wah.
3: Jadi buat masyarakat Kota Sibolga, saya mau memberikan sebuah sosial yang dimana saya akan menjadi finalis Putri Sosial Sumatera Utara 2026, dimana saya meminta dukungannya dari masyarakat Kota Sibolga, pemerintah, lingkungan sekolah, dan masyarakat dan keluarga untuk mendukung Wawa untuk menjadi finalis Putri Sosial Sumatera Utara 2026.
0: Baik, itu dari Bapak. Kalau dari Hari yang pengen minta dukungan untuk menyampaikan sesuatu kepada pendengar kita, masyarakat Sibolga, boleh silakan.
2: Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Haryadi juga ya, Bang.
0: Boleh, boleh.
2: Saya minta dukungan kepada warga Sibolga atau yang lagi nonton sekarang, dukungan untuk terus support Adi dan terus dukung Adi ke ajang provinsi ini maupun nanti nasional.
0: Itu aja? Ya. Baik, terima kasih banyak untuk potongan dikit dulu sebentar.
3: Boleh menambahkan dikit
0: dulu? Boleh banget, boleh banget.
3: Jadi di sini kami juga berterima kasih kepada Sanggar FDC.
0: Sanggar apa?
3: Sanggar FDC.
0: Apa itu?
3: Fearless Dance
2: Crew.
3: Dance Crew.
0: Oke, lanjut.
3: Terus kepada RD kami juga, yaitu Bang Ali Akbar Silitonga.
0: Oke, Bang Ali Akbar Silitonga. Ini menjadi foundernya atau ownernya dari FDC juga ya?
3: Iya, betul.
0: Oke, okay, baik. Ucapan terima kasihnya, saya tengok seperti apa dong?
3: Terima kasih sudah sejauh ini sudah mendukung kami, kayak mendukung semangat untuk mendukung kami melanjut ke provinsi.
0: Oke, okay. Kalau dari Hari ada kalimat say thanks-nya untuk Bang Ali.
2: Terima kasih untuk Bang Ali yang udah support Hari mulai dari awal ikut dari Kota Sibolga sampai ke provinsi ini. Okay. Yang terus dukung Adi dari segi baju, public speaking, catwalk, yang terus bimbing Adi sampai bisa
0: sampai saat ini. Ya, kalau Wawa secara pribadi mungkin ada yang mau disampaikan ke Bang Ali?
3: Baik. Bang Ali ini awal anggap sebagai emang sendiri karena sudah sangat membantu dari Kota Sibolga untuk menuju provinsi, yang dimana soal pakaian, catwalk, dan lain-lainnya.
0: Oke, gitu. Baik. Sekali dong kita ucapkan 3, 2, 1. Makasih Bang Ali.
2: Makasih Bang Ali.
0: Kasih videonya dong, kasih videonya. Oke. Kita ya. 3, 2, 1.
2: Makasih Bang Ali.
0: Sarangnya.
3: Okay. Dan buat Sanggar FDC sudah, kami kan juga memakai baju nari dari Sanggar FDC juga, Bang.
0: Oke, okay, gitu. Baik. Ternyata Sanggar FDC punya stok custom juga ya?
3: Iya, Bang.
0: Oke, okay, wah. Bisa nanti nih kalau Bang Joni acara kolam renang pakai
3: baju. Bisa. Wajib FDC.
0: Iya, benar. Oke, okay, dah. Baik, tentunya tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu. Sebelumnya kita minta maaf untuk Hari dan juga untuk Wawa karena batasan waktunya ya. Lain waktu kita coba kembali dan ngobrol di lain waktu kembali. Dan ucapan kita tentunya selamat dan sukses untuk kalian berdua.
3: Terima kasih.
0: Siapkan mental dan yang utamanya jaga kesehatan. Okay. Kalah menang itu biasa, yang paling kami utamakan adalah kalian berikan yang terbaik. Setuju.
3: Oke.
0: Akhir kata saya Joni Sihombing dan
3: Sazwani Alia Tanjung.
2: Hari Adi Manaim Syotang.
0: Mengucapkan terima kasih buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas.
4: Oi di sana.
1: Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, dimanapun Anda berada, perkenankan saya menyampaikan rasa keprihatinan saya, yang bisa jadi ini juga menjadi keprihatinan Anda semua, tentang bagaimana di ranah politik hingga detik ini kita selalu ada dalam kegaduhan, selalu ada dalam silang sengketa. Kita belum menunjukkan suasana yang penuh dengan harmoni, di mana berbagai pihak saling akur, saling mendukung demi Indonesia Raya yang cair. Tentu saja, apa yang terjadi di ranah politik ini jauh sekali dari idealitas sikap hidup yang Pancasilais. Kita harus mengakui semua fenomena ini menunjukkan bahwa Pancasila baru ada sebagai dasar negara secara formal, baru menjadi jiwa dari bangsa Indonesia secara formal, baru menjadi ideologi bangsa secara formal, belum sungguh-sungguh secara faktual, secara aktual terhayati oleh kita semua. Ini menjadi sebuah pekerjaan besar bagi kita. Bisakah kita secara bersama-sama hidup lebih santun, jikapun kemudian ada kritik, dijalankan dengan lebih tulus, tanpa kepentingan yang tersembunyi? Bisakah kita mengembangkan sikap bersaudara antar berbagai pihak dan komponen yang ada di republik ini? Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, tentu saja Pancasila sudah menyediakan basis nilai yang sangat penting. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan seterusnya. Lima sila itu, kalau saja kita hayati dengan sungguh-sungguh, tidak akan memberi ruang bagi sikap-sikap yang destruktif. Tidak akan memberi ruang kepada sifat-sifat yang oportunistik. Saudara dan saudari yang saya hormati, saya pribadi bertekad menghayati Pancasila lebih baik lagi, lebih baik lagi. Saya mengajak Anda semua melakukan hal yang sama. Kita menjadi Pancasilais, kita menjadi patriotik untuk Indonesia Raya yang jaya, Indonesia Raya yang harmoni dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
3: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
2: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
3: Iya deh, iya.
2: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
4: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Inflasi datang, biaya hidup makin naik, pengeluaran semakin besar. Namun, kita masih bisa bijak menghadapinya. Mulailah dari hal kecil, atur keuangan dengan bijak, prioritaskan kebutuhan, kurangi gaya hidup konsumtif. Mari hadapi inflasi bersama. Bersama, kita bisa hidup stabil meski harga terus naik.

Tradisi unik yang bisa ditemukan ketika berkunjung ke Pulau Sumba adalah tradisi cium hidung. Tradisi ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan turun-temurun oleh leluhur orang Sumba. Tradisi ini mungkin kelihatan tabu bagi orang yang baru mengunjungi Sumba, namun tradisi ini sudah turun-temurun dilakukan, sehingga siapapun tamu yang datang harus saling mencium hidung terlebih dahulu sebelum dipersilahkan untuk duduk.

Nusa Tenggara Timur berpendapat bahwa cara melakukan berciuman hidung dalam masyarakat Sumba ialah meniru dari semut merah dan menjadikannya sebagai lambang persaudaraan atau persahabatan. Tradisi ini biasanya dilakukan dengan cukup menyentuhkan hidung ke orang lain yang ditemu. Adapun cara yang biasa dilakukan dalam warisan cium hidung, yaitu saat berciuman hidung harus dalam keadaan tertutup dan mata harus memandang orang yang dicium, serta menahan nafas. Tangan saling berpegangan pada bagian bahu kepada orang yang dicium, dan orang yang dicium hanya pada bagian ujung hidung saja. Dengan demikian, sebagai bentuk rasa saling hormat, maka anak muda wajib mendahului untuk mencium orang yang lebih tua saat bertemu. Saat ketika menjalankan tradisi ini pun tidak disertai dengan hasrat seksual, walaupun berciuman antara jenis kelamin yang berbeda, sehingga tradisi cium hidung ini juga bukanlah merupakan sebuah bentuk seksual. Bagi masyarakat Sumba Timur, tradisi cium hidung ini mengandung media pembelajaran yang mendalam. Pembelajaran pertama, hidung yang digunakan untuk berciuman digunakan sebagai bagian alat pada bagian pernafasan yang mengandung arti kehidupan. Masyarakat Sumba sangat memaknai tradisi cium hidung sebagai tradisi yang menghidupkan dengan rasa kekeluargaan, persaudaraan, dan rasa persahabatan satu sama lain. Pembelajaran kedua yaitu antara kedua bola mata saling bertatapan, dan disitulah kita bisa melihat bagaimana pandangan mata terbuka yang menggambarkan rasa kejujuran dan ketulusan antara kita dengan orang lain. Hal ini membuktikan kejujuran dan ketulusan dalam mempedulikan sesama tanpa harus membeda-bedakan kita dengan orang lain. Pembelajaran ketiga yaitu tangan yang berpegangan bagian bahu sebagai bentuk rasa yang peduli dan penuh kasih kekeluargaan harus dipertahankan. Masyarakat Sumba mengartikan, jika dengan melakukan tradisi cium hidung, jarak antara dua orang yang seakan didekatkan. Cium hidung sebagai tanda rasa kasih sayang dan rasa peduli, rasa ketulusan, rasa kekeluargaan, serta rasa kerendahan hati, simpati, dan bela rasa.

Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, saya baru saja membaca berita yang menggembirakan, karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi, ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Halo?
1: Iya, halo.
0: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
1: Bukan.
0: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
1: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
0: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
1: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Gak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Pernik dari manik-manik khas suku Dayak di Kalimantan menggemaskan. Sejak dulu kala, manik-manik...
1: Ini kalau cuma sebatang, mudah patah kan?
2: Iya ya, Naifa bisa patahkan nih. Memang kenapa ya?
1: Kalau diikat jadi satu, kan jadi banyak.
2: Iya, bisa untuk nyapu halaman sama bunda kan ya?
1: Bener banget. Ini sama kayak masyarakat kita di Indonesia, nak. Kalau kita kompak dan bersatu, negara kita ini jadi hebat.
2: Oh, Naifa sekarang ngerti. Jadi kita harus bersatu biar kuat ya, ya?
1: Bener.
3: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: Rupi Piala Dunia 2026 telah selesai dimainkan seluruhnya. Ousmane Dembele mencetak hat-trick. Bogor Hornbills bungkam Pelita Jaya di game keempat final IBL 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Mendengar dinamika olahraga siang, kabar pertama kita awali dari Pesta Bola Piala Dunia 2026. Pekan ketiga Piala Dunia 2026 telah hampir rampung seluruhnya dengan laga di Grup I telah seluruhnya selesai dini hari tadi. Prancis dan Senegal berpesta gol di pertandingan terakhir fase grup. Selengkapnya bersama dengan Nur Diansyah berikut ini.
1: Dembele has been seen a brilliant goal.
2: Let's play football.
3: Pekan ketiga Piala Dunia 2026 sudah berlangsung hingga setengah perjalanan dengan seluruh laga di Grup I telah selesai dimainkan. Pesta gol tercipta di dua laga tersebut. Prancis libas Norwegia 4-1 dan Senegal tekuk Irak 5-0. Norwegia yang tidak menurunkan tim utamanya harus berhadapan dengan Prancis yang tidak bermain-main. Le Bleu, si biru Prancis, dengan 11 pemain utamanya langsung tampil ganas dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Gillette, Massachusetts, Amerika Serikat dini hari tadi. Ousmane Dembélé langsung membuka pertandingan dengan gol cepat di menit ke-7. Umpan pilihan Mbappe dikonversi Dembélé menjadi tendangan jarak dekat yang mampu menembus gawang Norwegia. Striker Ballon d'Or 2025 itu kembali mencatatkan gol pada menit ke-20. Meski tidak lama, Telo Asgard berhasil memperkecil selisih dengan golnya pada menit ke-21. Namun, keganasan Dembélé tidak berhenti. Ia sukses mencatatkan hat-trick dengan golnya pada menit ke-32. Norwegia meningkatkan gempuran pada babak kedua, namun sayangnya upaya tersebut belum membuahkan hasil. Lebih lagi, tendangan penalti Jorgen Larsen dapat dihentikan kiper Prancis. Gol di Siri Dui pada waktu tambahan keempat, babak kedua menjadi penutup manis kemenangan Prancis. Selesai pertandingan, kepala pelatih Prancis, Guy Stephen, menyebut bahwa dirinya menyukai permainan yang timnya bawa di lapangan.
4: En ce qui concerne le match, j'ai aimé la...
3: Terkait permainan, saya menyukai permainan kolektif para pemain. Saya menyukai formasi 1-2, 1-2-3. Saya menyukai fase permainan di mana kami menyulitkan lawan. Saya menyukai gol-golnya. Tentu saja, 3 gol dari Ousmane Dembélé itu tidak umum dalam pertandingan Piala Dunia. Meskipun ini masih fase grup, saya juga menyukai sundulan Doi. Saya pikir itu yang pertama dalam karirnya dari umpan Barco. Ada banyak hal yang menarik terjadi di pertandingan. Sementara itu, Senegal membuka keunggulan melalui gol Habib Diarra pada menit ke-4 pertandingan babak pertama. Irak semakin kesulitan setelah Rebin Sulaka menerima kartu merah pada menit ke-13 pertandingan yang berlangsung di BMO Field, Amerika Serikat dini hari tadi. Senegal kembali menambah keunggulan melalui gol Ismaïla Sarr pada menit ke-56 sebelum Pape Guyi mencetak gol berturut-turut pada menit ke-59 dan menit ke-71. Hilman Ndiaye kemudian melengkapi kemenangan Senegal melalui gol kelima pada menit ke-82 dalam pertandingan. Pesta gol tersebut menjaga peluang Senegal bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar melalui hasil peringkat ketiga terbaik. Selesai pertandingan, kepala pelatih Senegal, Pape Thiaw, mengatakan bahwa ini merupakan hasil yang bagus meski mereka masih harus menunggu hasil akhir peringkat ketiga terbaik. Ini hal yang bagus. Kami menghadapi tim dari Irak yang menyulitkan kami di babak pertama. Meskipun kami mampu memimpin pertandingan berkat gol hasil umpan Abdul Rizik di babak pertama, kami terus memperbaiki situasi dan kami mampu melakukan perubahan yang membuahkan hasil. Kami mencetak 4 gol dan sekarang pekerjaan telah selesai. Nasib tidak dari tangan kami. Kami masih harus menunggu pertandingan lainnya selesai dihitung. Berkat hasil tersebut, Prancis menjadi pemuncak klasemen Grup I dengan 9 poin, disusul Norwegia dengan 6 poin. Kedua tim tersebut dipastikan lolos ke babak 32 besar. Sementara Senegal dengan 3 poin masih harus menunggu hasil peringkat ketiga terbaik. Dan untuk Irak, mereka dipastikan gugur dari Piala Dunia 2026. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari kabar Piala Dunia, penyerang Prancis Ousmane Dembele tampil luar biasa dengan mencetak hat-trick saat Les Bleus menaklukkan Norwegia 4-1 sekaligus memastikan diri finish di sebagai juara grup I Piala Dunia 2026. Bagaimana performa Dembele dalam pertandingan tadi pagi? Dan berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Pendengar, Ousmane Dembele menjadi bintang kemenangan Prancis setelah mencetak hat-trick saat mengalahkan Norwegia 4-1 pada laga terakhir grup I Piala Dunia 2026. Nah, tentu kemenangan ini memastikan Les Blues melaju ke babak 32 besar sebagai juara grup dengan performa yang semakin meyakinkan. Lalu, seberapa besar arti kebangkitan dari Dembele ini bagi peluang Prancis untuk melangkah lebih jauh di Piala Dunia 2026? Ikuti perbincangan saya bersama dengan pengamat sepak bola Ari DP. Ya, Bung Ari, bagaimana Anda melihat performa Dembele di laga Prancis melawan Norwegia tadi hingga berhasil menciptakan hat-trick, bahkan ketiganya ini dicetak di babak pertama, Bung?
2: Iya, performa Ousmane Dembele di pertandingan Prancis menghadapi Norwegia tadi memang begitu maksimal ya. Terbukti dia mampu mencetak hat-trick atau 3 gol dalam pertandingan tadi dan semuanya dicetak pada babak pertama. Dia berhasil mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Norwegia dengan pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, dan terbukti dari 3 gol yang terjadi itu tembakannya dari sisi samping semua, sisi ke kiri pertahanannya, dan bola dilepaskan ke tiang jauh. Dan ini memperlihatkan seperti fotokopi gitu, ini memperlihatkan kalau memang Dembele mampu mengeksploitasi besar-besaran di garis pertahanan sisi kiri dari Norwegia itu sendiri.
1: Lantas dengan performa yang luar biasa tadi, apakah Dembele ini bisa layak disebut sebagai man of the match ya dalam pertandingan tadi?
2: Iya, Dembele di akhir pertandingan memang terpilih sebagai man of the match ya, karena dengan 3 golnya, kemudian pergerakannya dari sisi kanan penyerangan Prancis, kemudian berhasil mencetak 3 gol, ini dia diberi nilai oleh tim teknis FIFA ya dengan skor 8,46. Ini memperlihatkan kalau memang Dembele memang layak menjadi man of the match di pertandingan tadi.
1: Sebetulnya banyak orang juga menaruh harapan besar pada Kylian Mbappe ya, tapi di laga tadi itu Mbappe tidak mencetak gol. Apa evaluasi Anda, Bung Ari?
2: Wajar ya kalau ada pertanyaan kenapa Mbappe di pertandingan tadi seperti hilang gitu, karena dua pertandingan awal sebelumnya dia menghadapi Senegal dan menghadapi Irak, Mbappe mampu mencetak 2 gol. Tapi kita jangan lupa bahwa memang Prancis ini ada permainan kolektif, dan Didier Deschamps itu sebagai pelatih sudah berpengalaman bagaimana meracik timnya di setiap pertandingan menghadapi tim mana, dan kebetulan Dembele mampu mengeksploitasi, mampu menjalankan peran dengan sangat baik menghadapi Norwegia yang notabene memang salah satu tim Eropa yang sedang berkembang ya. Jadi saya kira Mbappe bukan evaluasi dan lain-lainnya, karena memang dari sisi statistik Mbappe itu di pertandingan tadi mencatat 6,5 dari sisi attacking ya, kemudian dari kreativitas dia mencatat nilai 8,58, kemudian dari sisi defensive 4,9. Ini memperlihatkan kalau Mbappe memang masih memberi peran yang besar di pertandingan tadi meskipun tidak mencetak gol.
1: Sejauh ini di Piala Dunia sudah ada 3 orang yang berhasil menciptakan hat-trick ya. Ada Messi, kemudian ada Jonathan David dari Kanada, dan terakhir tadi ada Ousmane Dembele Prancis. Bagaimana komentarnya, Bung Ari?
2: Iya, kita tahu mencetak gol di Piala Dunia itu sendiri tidak mudah ya, apalagi satu pemain mencetak 3 gol dalam satu pertandingan alias hat-trick itu benar-benar tidak mudah gitu. Dari sekian banyak pertandingan yang sudah berlangsung dengan jumlah tim peserta 48, hingga saat ini baru ada 3 pemain yang mampu mencetak 3 gol gitu ya. Ada Messi saat menghadapi Aljazair, kemudian ada Jonathan David saat Kanada menghancurkan Qatar, kemudian terbaru ada Ousmane Dembele saat Prancis mengalahkan Norwegia. Ini memperlihatkan kalau memang tidak mudah ya bagi setiap pemain untuk mencatat hat-trick dalam satu pertandingan. Peluang itu kemungkinan bisa terjadi ketika misalnya kita tahu Argentina menghadapi Aljazair yang katakanlah kekuatannya mungkin berbeda gitu ya. Kemudian ada Kanada saat menghadapi Qatar dan Prancis saat menghadapi Norwegia yang notabene Norwegia tidak turun dengan kekuatan terbaik di pertandingan tadi. Jadi saya kira di pertandingan fase knockout nanti setiap pemain akan lebih sulit lagi untuk mencatat hat-trick karena memang tensinya berbeda, atmosfernya berbeda dan tekanannya berbeda karena kepentingan tim untuk lolos bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia itu akan lebih diutamakan.
1: Baik, terima kasih untuk perbincangannya Bung Ari sudah bersama Pro3 RRI. Let's play football.

0: Sementara itu, TVRI Sumatera Selatan menggelar Nobar Jepang versus Swedia. Selain penuh dengan semangat kebersamaan, ajang yang memadukan kemeriahan dan keseruan ini juga diramaikan sejumlah UMKM. Muhammad Irfan melaporkan selengkapnya.
1: TVRI Sumatera Selatan menggelar nonton bareng atau nobar pertandingan Jepang melawan Swedia yang disambut antusias masyarakat. Kegiatan ini juga dihadiri berbagai kalangan dan instansi seperti Dinas Pemuda dan Olahraga atau Dispora Sumatera Selatan, Asisten Tiga Sekda Kota Palembang, RRI, LKBN Antara, mahasiswa, komunitas pencinta sepak bola serta masyarakat umum. Nonton bareng ini menjadi ajang berkumpul sekaligus menghadirkan hiburan yang dapat dinikmati seluruh lapisan masyarakat. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan Al-Fajri Jabidi mengatakan kolaborasi antara pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan TVRI mampu menghadirkan tontonan berkualitas yang menjangkau masyarakat hingga berbeda.

0: tidak hanya menjadi sarana menyaksikan pertandingan sepak bola bersama, tetapi juga mampu menggerakkan roda perekonomian masyarakat. Kehadiran para pedagang dan pelaku UMKM memberikan dampak positif melalui meningkatnya transaksi selama acara berlangsung.
1: Wah, kalau saya di kampung dulu naik apa tuh namanya? Naik atap ya. Tengah malam pakai parabola itu. Aduh, sekarang keren. Seluruh lapangan masyarakat, garda terdepan itu adalah pemerintah daerah dan TPRI. Untuk bagaimana momen ini betul-betul dirasakan untuk pada masyarakat sampai tingkat ke bawah.
0: Al Fajri menambahkan, pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota agar kegiatan serupa dapat dilaksanakan di berbagai daerah di Sumatera Selatan. Dengan manfaat hiburan, kebersamaan dan dampak ekonomi dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Sementara itu, Asisten 3 Sekda Kota Palembang Ahmad Bastari menilai, sepak bola merupakan olahraga yang mampu menyatukan seluruh lapisan masyarakat. Bastari mengatakan kegiatan ini juga menjadi ruang yang baik bagi pelaku UMKM untuk memasarkan produknya. Masyarakat memperoleh hiburan, sementara para pedagang mendapatkan kesempatan meningkatkan pendapatan melalui tingginya jumlah pengunjung.
2: Luar biasa, itu rame karena sepak bola ini kan olahraga yang dicintai oleh seluruh lapisan masyarakat, mulai dari kaki lima sampai ke bintang lima. Nonton bareng mulai dari pos kambing sampai ke bintang lima. Luar biasa hari ini, rame terjadi keakraban, persatuan antara kita, Uang Palembang, banyak juga UMKM, sehingga hidup semua, semuanya bahagia.
0: Selain mendukung perekonomian, Bastari berharap kegiatan nonton bareng dapat terus digelar pada berbagai momen olahraga internasional maupun nasional. Sinergi antara TVRI, pemerintah daerah, pemerintah kota dan masyarakat terus berlanjut sehingga semangat olahraga, silaturahmi dan pertumbuhan ekonomi lokal dapat berkembang secara beriringan. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Irfan, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Dari sepak bola kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi harus menerima hukuman dari Vin Stewart di sela-sela free practice 1 MotoGP Belanda 2026. Pebalap Aprilia Racing itu dijatuhi denda sebesar 2.000 euro atau sekitar 40,8 juta rupiah setelah melakukan pelanggaran saat sesi latihan start di sirkuit Assen pada hari Jumat kemarin. Keputusan tersebut diumumkan melalui dokumen resmi bertajuk Notification of Sanction yang diterbitkan oleh panel steward MotoGP. Dalam surat itu dijelaskan bahwa pelanggaran terjadi pada pukul 11.38 waktu setempat, tepat saat sesi latihan start setelah praktis MotoGP berlangsung. Menurut penjelasan steward, latihan start hanya boleh dilakukan ketika tidak ada motor lain yang sedang diam di depan pebalap. Dan pebalap yang tiba lebih dulu di area latihan start harus berada di posisi paling depan. Setelah itu, pebalap yang datang berikutnya wajib mengantri di belakangnya dan seterusnya. Namun tindakan Bezzecchi dinilai tidak sesuai dengan instruksi yang telah diberikan kepada seluruh tim dan pebalap MotoGP. Karena itulah, rider bernomor 72 tersebut dianggap melanggar pasal 3.3.2.2 regulasi kejuaraan dunia Grand Prix FIM. Bagi Bezzecchi sendiri, hukuman ini tidak memberikan pengaruh hasil catatan waktunya di Assen maupun posisi start untuk balapan akhir pada pekan nanti. Sanksi yang diberikan murni berupa denda finansial karena pelanggaran prosedur ketika latihan start. Masih dari balapan motor, pebalap Indonesia Veda Ega Pratama finish di urutan ke-23 pada sesi latihan MotoGP Belanda yang berlangsung di sirkuit Assen pada Jumat kemarin. Pebalap Idemitsu Honda Asia begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya setelah mencatatkan waktu tercepat 1 menit 42,331 detik. Memulai sesi, Veda langsung tancap gas dengan tampil mencatatkan waktu 1 menit 42,475 detik. Catatan itu kemudian mampu dipertajam oleh Veda Ega pada putaran ketiga setelah mencatatkan 1 menit 42,331 detik. Jalannya sesi kemudian dipimpin oleh Joel Kelso maksud kami Joel Kelso yang mampu mencatatkan waktu 1 menit 40,918 detik. Veda masih begitu kesulitan untuk mempertajam catatan waktunya dan berangsur posisinya perlahan merosot hingga berada di posisi 23. Sementara itu Joel Kelso memimpin di pertengahan sesi mampu tampil tercepat setelah tidak tersentuh oleh pebalap lainnya.

0: Kita beralih ke kabar basket dalam negeri. Bogor Hornbills paksa final IBL 2026 berlanjut ke game kelima usai membungkam Pelita Jaya 85-72. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Di malam hari ini,
2: Bogor Hornbills berhasil memaksa persaingan final IBL 2026 berlanjut ke game penentuan setelah mengalahkan Pelita Jaya Jakarta dengan skor meyakinkan 85-72 pada game keempat. Laga digelar Jumat malam tadi di Gor Laga Tangkas, kedudukan seri kini imbang 2 sama. Tuan rumah Hornbills langsung tajam gas, mereka memimpin 5-0 di awal. Meski Pelita Jaya sempat menyamakan 19-19 di akhir kuarter pertama. Memasuki kuarter kedua, Hornbills menemukan ritme. 5 tembakan 3 angka berhasil konversi dan dominasi di bawah ring membuat mereka unggul 47-38 di babak pertama. Di kuarter ketiga, Stephon Branch mencetak 7 poin tanpa balas. Hornbills bahkan unggul 15 poin sebelum menutup kuarter ketiga, 64-50. Harapan Pelita Jaya buyar di kuarter keempat. Selvie Rundonuwu dan Travin Thibodeaux memimpin Hornbills unggul 21 poin di sisa 6 menit. Skor akhir 85-72. Usai laga, pelatih Bogor Cesar Camara apresiasi timnya dalam meredam tekanan lawan.
3: Good to everyone. Thank you so much for the question.
4: Kita bisa memulihkan energinya. Kami berhasil mengembalikan agresivitas yang kami butuhkan dalam bertahan. Dan itulah kunci kemenangan dalam pertandingan ini. Kami memulai permainan lagi dengan beberapa umpan terbuka dengan jarak yang baik. Kami terus berjuang. Kami terus percaya. Dan itu adalah salah satu kuncinya.
3: And that we keep fighting, we keep believing, we keep playing good defense. And it was one of the keys.
2: Sementara itu, pelatih Pelita Jaya David Singleton akui kecewa dan menyebut timnya bermain sangat buruk.
5: Good evening. I think today was a horrible game.
4: Jam, menurut saya pertandingan hari ini sangat buruk. Kami tidak bermain bagus. Kami tidak merasakan urgensi tersebut. Kami tidak punya energi dan ketangguhan. Kami tidak punya semangat juang. Semua hal yang kalian lihat dari kami di pertandingan terakhir. Sangat kecewa. Saya tidak begitu yakin mengapa itu terjadi. Jadi kita harus kembali dan melihat persis apa yang terjadi.
2: Gelar juara IBL 2026 akan ditentukan di game kelima yang dijadwalkan berlangsung di GMSB Jakarta Minggu malam. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Wah, bukan merupakan foul, but still he made a score. Wow.

Kita beralih ke cabang olahraga voli. Timnas bola voli putra Indonesia melaju ke babak semifinal AFC Cup Men 2026 setelah menekuk Oman dengan skor 3-1 pada pertandingan terakhir grup B di Ahmedabad, India, Jumat kemarin. Pada pertandingan ini, Indonesia mengalahkan Oman melalui pertarungan 4 set dengan skor 25-23, 20-25, 25-19, dan 25-18. Kemenangan tersebut membuat skuad asuhan Toiran Riedel menempati peringkat kedua klasemen akhir grup B setelah mengoleksi 3 kemenangan dari 4 pertandingan. Pada babak semifinal AFC Cup Men 2026, Indonesia dijadwalkan menghadapi juara grup A India. Sementara itu posisi puncak klasemen grup B menjadi milik Korea Selatan setelah menaklukkan Qatar dengan skor 3-1 pada laga terakhir.

Kita beralih ke informasi olahraga lainnya. Ketua Umum Pengurus Besar Wushu Indonesia atau PBWI, Erlangga Hartarto, mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto yang akan menerapkan pembinaan atlet nasional atau pelatnas jangka panjang sebagai kunci mencetak generasi juara untuk masa depan olahraga Indonesia. Menurut Erlangga, pembinaan atlet jangka panjang dengan pendanaan multi-years adalah langkah yang tepat dalam mengembangkan prestasi olahraga, apalagi didukung dengan Akademi Olahraga. Karena menurut Erlangga, PBWI atau Wushu Indonesia yakin pembinaan jangka panjang dengan pendanaan multi-years akan melahirkan generasi atlet muda Indonesia yang berprestasi. Oleh karena itu, Erlangga meyakini pembinaan jangka panjang merupakan kunci untuk menciptakan generasi juara Indonesia di masa depan.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program ketiga Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Waktu Indonesia Barat, kembali program 1 RRI Sibolga temani Anda, sekaligus mengakhiri masa tugas saya Joni Sihombing menemani Anda dari subuh tadi hingga siang ini. Acara berikutnya Anda akan ditemani oleh rekan siar berikut, yakni Ajijia. Joni Sihombing undur diri, selamat siang dan sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, dimanapun Anda berada, saya menyampaikan rasa hormat Anda yang tetap setia menyimak acara Kilau Pancasila. Memang tidak ada jalan lain bagi kita untuk bisa bertumbuh sebagai sebuah bangsa yang besar kecuali kita sungguh-sungguh memperjuangkan kebudayaan yang luhur yang sesuai dengan jati diri. Maka ini tentang bagaimana kita bisa berpikir, berkata dan bertindak sesuai dengan fisik luhur dari bangsa yang sudah disepakati bersama oleh para founding fathers, yaitu Pancasila yang berisi 5 sila. 5 sila yang mestinya bisa memandu kita untuk bisa bersikap yang tepat dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, Pancasila memang mesti hidup dalam keseharian kita. Kita menghayati sila-silanya dengan sepenuh hati. Inilah tanggung jawab kita sebagai bangsa Indonesia. Izinkan saya menyoroti tentang masih banyaknya keluhan akan ketidakadilan di negeri ini. Beberapa kelompok masyarakat yang ada di daerah yang sebetulnya kaya dengan sumber daya alam justru menjerit mereka tidak ikut sejahtera, mereka tidak ikut terentaskan dari kepapaan dan kemiskinan. Mereka yang punya tanah adat, punya hutan adat, banyak yang masih menjadi korban dari keserakahan segelintir pihak. Tentu saja ini sangat bertentangan dengan sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan juga bertentangan dengan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Memang sudah saatnya para pemimpin di republik ini kembali menjalankan Pancasila dengan sepenuh hati dalam mengambil keputusan, dalam melaksanakan segenap tugas birokrasi, dalam melayani rakyat, mengayomi rakyat dimanapun mereka berada. Saya hanya bisa mengajak, lewat acara ini saya punya harapan besar, dan ini tentu menjadi juga harapan besar bagi Anda semua para pemirsa Kilau Pancasila, bahwa Pancasila kembali dilaksanakan dengan sepenuh hati oleh kita semua, dari pejabat hingga rakyatnya, agar kita kembali menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang besar, bangsa yang sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali saya Marjuki yang menemani Anda di Sibolga siang hingga sore nanti di edisi Sabtu 27 Juni 2026. Dan pendengar, sejumlah program-program menarik dan inspiratif akan kami hadirkan buat Anda di siang hari ini. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, masih bersama saya Marjuki ya, dan kita hadirkan buat Anda program acara musik tradisional dan budaya suku Minang. Jadi pendengar, suku Minang ini salah satu suku Minang yang mendiami wilayah Sumatera Barat di Indonesia. Suku ini memiliki sejarah panjang mendengar dan juga berbagai tradisi unik. Sebagai suku yang besar di wilayah Sumatera, suku Minang mampu memberikan kontribusi yang luar biasa ya, tradisi serta budaya bangsa Indonesia. Jadi pendengar, sejarah suku ini melibatkan berbagai peristiwa, termasuk juga migrasi dari berbagai wilayah. Jadi pengaruh kerajaan-kerajaan dari perpaduan budaya yang unik. Jadi suku Minang berasal dari percampuran berbagai suku bangsa, termasuk juga bangsa Melayu tua dan Melayu muda yang merupakan bagian di Indonesia. Itulah tadi pendengar terkait dengan suku Minang ya. Kami masih hadirkan buat Anda lagu-lagu suku Minang menemani istirahat Anda di siang hari ini.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG baru-baru ini mengindikasikan cuaca panas yang tidak biasa di wilayah Asia Tenggara, termasuk Indonesia. Kementerian Kesehatan meminta masyarakat untuk waspada ketika berada di luar ruangan dengan tetap menjaga agar tubuh tetap sehat. Untuk itu, ada beberapa tips agar terhindar dampak cuaca panas. Pertama, cegah dehidrasi dengan minum air yang banyak, jangan menunggu haus. Kedua, hindari minuman berkafein, minuman berenergi, alkohol, dan minuman manis. 3. Hindari kontak dengan sinar matahari secara langsung, gunakan topi atau payung. 4. Memakai baju yang berbahan ringan dan longgar. 5. Hindari menggunakan baju berwarna gelap agar tidak menyerap panas. 6. Sebisa mungkin berteduh di antara jam 11 pagi sampai 3 siang. 7. Jangan meninggalkan siapapun di dalam kendaraan dalam kondisi parkir baik dengan jendela terbuka maupun tertutup. 8. Gunakan sunscreen minimal 30 SPF pada kulit yang tertutup oleh baju sebelum keluar. 9. Sediakan botol semprot air dingin di dalam kendaraan. Yuk kita jaga kesehatan demi terhindar dari dehidrasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat zuhur.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selama melaksanakan sholat fardu zuhur, semoga amal ibadah Anda diterima Allah SWT. Dan kami pendengar masih hadirkan buat Anda program acara musik tradisional dan budaya hingga nanti formasi pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung nggak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

inflasi datang, biaya hidup makin naik, pengeluaran semakin besar. Namun, kita masih bisa bijak menghadapinya. Mulailah dari hal kecil, atur keuangan dengan bijak, prioritaskan kebutuhan, kurangi gaya hidup konsumtif. Mari hadapi inflasi bersama. Bersama, kita bisa hidup stabil meski harga terus naik.

0: Iya, halo.
1: Apa betul ini dengan Ibu Diana?
0: Bukan.
1: Maaf, ini siapanya Ibu Diana ya?
0: Ini sama pacarnya. Ada apa ya?
1: Tolong ya, Mas. Bilang sama pacarnya untuk bayar tunggakan pinjol. Ini sudah jatuh tempo nih.
0: Ah, maaf, Mbak. Dulu emang Diana pacar saya. Sekarang sudah putus. Nggak lagi pacaran. Gunakan jasa pinjol secara bijak.

0: Informasi pukul 13 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kami hadirkan buat Anda di siang hari ini lintas Megatol bergabung dengan Pro 1 RRI Gunung Sitoli.
1: Saatnya kita ikuti lintas Megatol. Informasi terkini dari RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai.

0: bepergian sampai pulang, alhamdulillah tidak ada kendala apa-apa.
1: Karena yang diperjudikan itu adalah uang, uang itulah ekonomi rakyat.
2: Naiknya ini mulai dari tanggal pertengahan bulan, kalau nggak salah, bulan 6.
1: Dalam

Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi lintas megatol siaran berjaringan Korwil 16, Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nia Selatan, dan Tanjung Balai pada siang ini diantaranya. Penyelenggaraan ibadah haji debarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 masehi resmi berakhir. Harga beras premium di sejumlah pasar tradisional Kota Medan mengalami kenaikan sejak pertengahan Juni 2026. Inilah lintas megatol selengkapnya bersama saya Arna Telambanua.

0: Kita awali berita yang pertama. Penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi resmi berakhir setelah seluruh jemaah dari kloter 1 hingga 17 dipulangkan ke Sumatera Utara. Tingkat kepulangan jemaah mencapai 99,83%, sementara para jemaah turun mengapresiasi pelayanan petugas haji yang dinilai maksimal sejak keberangkatan hingga kembali ke tanah air. Berikut laporan Raihan Putri.
1: Penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Medan tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi telah menuntaskan seluruh rangkaian pemulangan jemaah haji yang berlangsung sejak 1 hingga 21 Juni 2026. Seluruh jemaah dari kloter 1 hingga kloter 17 telah tiba kembali di Sumatera Utara. Dari total 5.972 jemaah yang diberangkatkan ke Tanah Suci, tercatat 9 jemaah meninggal dunia dan dimakamkan di Mekah. Dengan demikian, jumlah jemaah haji di Embarkasi Medan yang kembali ke tanah air sebanyak 5.963 orang. Salah seorang jemaah asal kota Medan, Juniati Bintang, mengapresiasi pelayanan yang diberikan petugas haji, khususnya panitia penyelenggara ibadah haji PPIH Sumatera Utara, yang dinilai telah memberikan pelayanan maksimal sejak keberangkatan hingga kepulangan.
2: Alhamdulillah, dari kepergian sampai pulang, alhamdulillah tidak ada apa-apa. Kami bahagia mengenai makanan juga, alhamdulillah cukup. Jadi semua ada terharu bahagia, masya Allah, alhamdulillah kami dengan sampai sini selamat, terharunya ya. Kami nggak ada selama ini nggak ada kendala.
1: Sementara itu, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara Zulkifli Sitorus menjelaskan bahwa selama proses kepulangan pihaknya terus memastikan keselamatan dan kesehatan para jemaah tetap terjaga. Selain itu, ia menekankan pentingnya para jemaah untuk menjaga kemabruran haji dengan mengamalkan nilai-nilai ibadah yang diperoleh selama berada di Tanah Suci dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.
3: Ibadah haji boleh selesai ketika kita pulang dari Tanah Suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sepanjang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhaji, doa, zikir, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
1: Lebih lanjut, Zulkifli berharap para jemaah haji dapat menjadi agen perubahan dengan menghadirkan keteladanan, mempererat persaudaraan, serta menebarkan nilai-nilai kebaikan di lingkungan masing-masing. Zulkifli juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh petugas kloter, ketua rombongan, ketua regu, serta para jemaah yang telah menjaga kekompakan dan kebersamaan selama proses penyelenggaraan ibadah haji berlangsung. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Harga beras premium di sejumlah pasar tradisional Kota Medan mengalami kenaikan sejak pertengahan Juni 2026. Selengkapnya dilaporkan Nifsu Fitri.
4: Di pasar tradisional Seisi Kambing Kota Medan, sejumlah pedagang mengaku harga beras premium mulai naik dalam beberapa pekan terakhir. Cici, pekerja di toko beras Mak Doni mengatakan, salah satu merek beras premium yang banyak dibeli masyarakat mengalami kenaikan harga. Ia menjelaskan, kenaikan juga terjadi pada kemasan 10 kg. Harga yang sebelumnya sekitar Rp147.000 kini menjadi Rp152.000. Menurutnya, kenaikan mulai terjadi sejak pertengahan Juni dengan kenaikan sekitar Rp20.000 untuk kemasan 1 goni ukuran 30 kg.
5: Naiknya ini mulai dari tanggal pertengahan bulan, dia kalau nggak salah, bulan 6. Sering dibeli masyarakat yang merek buah naga. Kalau dia dalam per kilonya, biasa kami jualnya kan ada yang 14, 14,5. Sekarang kami jualnya 16. Naik 1.000 gopek ya? Iya, dalam per kilo. Nah, kalau yang per ketengan 5 kilo, biasa kami jualnya itu di harga 74. Sekarang kami jualnya itu dari harga 80 per 5 kilo. Kalau yang per 10 kilo, biasa kami jualnya itu, seingat aku itu 147. 10 kilo, sekarang kami jualnya 152. Memang naik, iya.
4: Cici juga menyebut kenaikan harga diduga dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari belum masuk masa panen hingga kendala distribusi.
5: Karena katanya nggak panen. Katanya musim panen itu bulan 9. Beras musim panennya bulan 9. Rata-rata kayak gitu. Ini kan beda-beda merek ya berasnya ya.
4: Iya.
5: Kata para bos itu alasannya itu. Dan ada juga alasannya karena apa namanya? Solar ya, solar. Jadi mandek pengantara.
4: Kenaikan harga beras premium juga dirasakan oleh masyarakat. Kanaya, warga Medan yang berbelanja di pasar tersebut, ia berharap harga kebutuhan pokok tetap terkendali agar masyarakat tidak semakin terbebani.
6: Memang naik 78.
7: 5 kilo.
6: Yang 5 kilo. Yang kayak mana lah bang, makin susah. Hah? Makin susah lah nyarinya. Kalau harga mahal nggak apa-apa, tapi jangan susah berasnya nyarinya gitu. Iya lah bang, ekonomi lagi susah. Dalam sebulan ini memang naik, kami belinya memang naik. Nggak dari harga biasanya.
4: Sementara harga beras medium di pasar tradisional Seisi Kambing Kota Medan disebut masih belum mengalami perubahan. Demikian Nispu Fitri Sirait melaporkan.

0: Polres Toba menghimbau masyarakat untuk aktif melaporkan setiap dugaan praktik perjudian guna mendukung terciptanya situasi Kamtimas yang aman dan kondusif. Berikut laporannya disampaikan James Franciscus.
1: Polres Toba mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi praktik perjudian di lingkungan masing-masing. Ajakan ini disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas judi tembak ikan di wilayah Lagu Boti yang telah ditindaklanjuti langsung oleh Satreskrim Polres Toba melalui pengecekan di sejumlah lokasi. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas tidak menemukan adanya praktik perjudian seperti yang dilaporkan. Meski demikian, Polres Toba tetap menghimbau para pemilik usaha dan masyarakat agar tidak menyediakan fasilitas atau terlibat dalam segala bentuk perjudian. Kapolsek Lagu Boti itu David Pengaribuan meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mencurigai adanya aktivitas perjudian di sekitarnya. Peran serta masyarakat dinilai sangat penting dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif.
2: Semoga ini dipertahankan supaya ini nanti tidak berefek kepada ekonomi rakyat. Karena yang diperjudikan itu adalah uang. Uang itulah ekonomi rakyat, ekonomi keluarga.
1: Polres Toba menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas segala bentuk penyakit masyarakat, termasuk perjudian, demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. James melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa RRI, Anda masih mendengarkan Lintas Megatol yang dapat dimonitoring melalui aplikasi RRI Digital. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pemerintah Kecamatan Lahewa mendorong seluruh pemerintah desa memprioritaskan pembangunan dana desa untuk mendukung program ketahanan pangan. Langkah ini dilakukan guna memperkuat sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Berikut laporan Cevan Zaruhu.
1: Desa untuk betul-betul memprioritaskan dana desa itu terkait dengan kegiatan ketahanan pangan.
2: Pemerintah Kecamatan Lahewa terus mengawal pelaksanaan program ketahanan pangan yang menjadi salah satu prioritas pemerintah pusat hingga daerah. Melalui pemanfaatan dana desa, pemerintah desa didorong untuk mengembangkan berbagai kegiatan produktif yang mampu meningkatkan ketersediaan pangan sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Sejumlah program yang mulai dijalankan di beberapa desa, antara lain budidaya ikan lele, peternakan ayam petelur, dan ayam pedaging, pengembangan tanaman cabai, jagung, serta berbagai kegiatan kelompok tani yang berbasis potensi desa masing-masing. Camat Lahewa Berita Nilase menegaskan bahwa penggunaan dana desa harus benar-benar memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
1: Prioritas atensi yang sangat penting dalam menggunakan dana desa ini untuk bisa lebih diprioritaskan dalam pengembangan ketahanan pangan. Itu yang pertama kami lakukan.
2: Camat Lahewa juga menyebutkan sejumlah desa telah mulai melaksanakan program tersebut dan menunjukkan komitmen yang baik dalam pengembangannya. Pemerintah kecamatan berharap program ketahanan pangan dapat meningkatkan produktivitas masyarakat sekaligus memperkuat perekonomian desa secara berkelanjutan. Dari Kota Gunung Sitoli, Provinsi Sumatera Utara, saya Jevan Zaluhu, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pemkab Tapanuli Tengah masih melakukan pendataan warganya terdampak bencana banjir, bandang, dan longsor. Berikut laporan Abdul Jalil.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah masih melakukan pendataan warga terdampak bencana banjir, bandang, dan longsor. Hal ini disampaikan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu kepada penyintas bencana yang berunjuk rasa di depan gedung kantor Bupati. Di hadapan ratusan demonstran, ia menyatakan pemerintah daerah ingin memastikan seluruh korban terdaftar sebagai calon penerima bantuan sosial atau bansos pasca bencana.
2: Sampai ada yang benar-benar korban, benar-benar terdampak tapi tidak terdata, karena semuanya by data. Itu Bapak Ibu ya. Nanti kami akan perintahkan ke camat, kepala desa, maupun ke lurah agar membentuk tim bersama masyarakat. Gitu ya. Jadi kita rubah Bapak Ibu, nggak boleh lagi tuh mau-maunya kepala desa, mau-maunya lurah, nggak boleh lagi. Harus melibatkan masyarakat. Jika ada kepala desa atau lurah yang tidak melibatkan masyarakat dalam proses penyaluran bantuan ini, Bapak Ibu, laporkan ke kami.
1: Aksi unjuk rasa dari massa aliansi mengeluhkan lambatnya realisasi penyaluran bantuan jaminan hidup atau JADUP menyeluruh bagi penyintas bencana di Tapanuli Tengah. Terkait masalah ini, Masinton menyampaikan permohonan maaf kepada demonstran yang turut terdampak bencana ekologis pada akhir tahun lalu. Abdul Jalil melaporkan.

0: Penerapan budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN menegaskan perubahan peran sekolah dari penyelesai utama kasus anak menjadi pihak yang berfokus pada pendidikan, koordinasi, dan rujukan kepada lembaga yang berwenang agar perlindungan anak dapat ditangani secara lebih profesional dan terintegrasi. Berikut laporan Anoferis Hulu.
1: Koordinator Perlindungan Anak Save the Children Zulfikar menjelaskan bahwa budaya sekolah aman dan nyaman atau BSAN merupakan aturan baru yang menggantikan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Kehadiran BSAN membawa perubahan penting dalam mekanisme perlindungan anak di lingkungan pendidikan. Perbedaan paling mencolok antara TPPK atau Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan dengan BSAN terletak pada peran sekolah dalam penyelesaian kasus yang melibatkan anak. Menurut Zulfikar, pada mekanisme TPPK, sekolah memiliki tanggung jawab besar untuk menyelesaikan kasus yang terjadi di lingkungan pendidikan. Namun melalui BSAN, tanggung jawab tersebut tidak lagi dibebankan sepenuhnya kepada sekolah. Sekolah kini berperan untuk merujuk kasus kepada kelompok kerja atau POKJA BSAN yang akan menentukan langkah penanganan dan penyelesaian yang tepat.
2: Jadi di BSAN, sekolah sudah tidak dibebankan wewenang untuk menyelesaikan kasus. Tapi pihak sekolah itu harus merujuk kasus kepada POKJA BSAN. Jadi nanti POKJA itu yang akan merujuk kasus ini akan diselesaikan di pihak mana. Semisal kalau anak ini butuh pendampingan psikologi, ya nanti dari POKJA ini akan merujuk ke psikolog. Oh, penyelesaian kasus anak ini harus melibatkan misalnya kepolisian. Berarti nanti yang merujuk itu adalah si POKJA ini.
1: Dengan skema baru ini, menurut Zulfikar, sekolah tidak lagi menjadi satu-satunya pihak yang bertanggung jawab dalam penyelesaian masalah. Sekolah diwajibkan berkoordinasi dengan POKJA BSAN agar penanganan kasus dilakukan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan kompetensi sesuai kebutuhan. Adapun kasus yang masih dapat diselesaikan di tingkat sekolah adalah persoalan tata tertib dan pelanggaran ringan seperti keterlambatan siswa atau perkelahian ringan yang tidak menimbulkan dampak serius terhadap keselamatan anak. Namun untuk kasus yang bersifat mendesak, sekolah tidak perlu menunggu koordinasi dengan POKJA BSAN sebelum memberikan pertolongan. Misalnya apabila seorang anak mengalami luka berat, patah tulang atau kondisi darurat lainnya, sekolah harus segera merujuk ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas yang kemudian proses penyelesaian kasus tetap dikoordinasikan dengan POKJA BSAN sesuai amanat Permendikdasmen nomor 6 tahun 2026. Anoferlis Hulu melaporkan.

0: PLT Kepala Kantor UPP Kelas 3 Lahewa, Jeffrey Manzaluku SAP, menyambut jumlah penumpang kapal perintis KM Malahayati rute Lahewa Sinabang naik dari 10-20 orang menjadi 50 hingga 70 orang per trip pada Juni 2026. Berikut laporan Muni Eli Harifa.
1: Pelabuhan Lahewa mencatat peningkatan jumlah penumpang pada awal Juni 2026 seiring berlanjutnya operasional kapal perintis KM Malahayati. PLT Kepala Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan Kelas 3 Lahewa, Jeffrey Manzaluku SAP, mengatakan pelayaran rute Lahewa Sinabang berjalan lancar dengan intensitas 4 kali dalam sebulan. Ia menyebutkan terjadi kenaikan jumlah penumpang yang signifikan. Jika sebelumnya hanya berkisar 10 hingga 20 orang per trip, pada awal Juni lalu jumlahnya meningkat menjadi 50 hingga 70 orang. Peningkatan ini dipicu oleh pertukaran pekerjaan antara Sinabang dan Lahewa serta adanya acara keluarga-warga Lahewa yang memiliki kerabat di Sinabang.
2: Dari tahun sebelumnya dulu itu relatif ada sedikit peningkatan. Yeah. Ini terbuktinya kemarin sekitar trip-trip yang lalu, sekitar awal bulan Juni kemarin itu ya, yang biasanya ada 10, 15, 20 ya, ada juga peningkatan sampai 70 orang, 50 orang. Itu kemarin bisa jadi ada juga pertukaran pekerjaan, pekerja, pekerja dari mungkin dari pihak Sinabang masuk ke Lahewa, ataupun penduduk Lahewa kemarin itu kemungkinan ada acara
3: ya, kesana,
2: ke sana ya, dari pihak keluarga yang memang mempunyai saudara di Sinabang, ya, sehingga itu bertambahnya lah penumpang untuk dari Lahewa ke Sinabang.
1: Dari sisi komoditas, hasil perikanan dari Lahewa dipasarkan di Sinabang dan sebaliknya hasil dari Sinabang juga masuk ke Lahewa. Namun pelabuhan ini belum menyumbang langsung ke pendapatan asli daerah karena tarif kapal perintis mendapat subsidi dari pemerintah. Sementara itu, Camat Lahewa dari Tanila CSH menambahkan, saat ini Pelabuhan Lahewa mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat melalui pengoperasian kapal perintis KM Malahayati. Menurutnya, operasional kapal perlu dilengkapi dengan penambahan traik kapal domestik atau sewa ke Sibolga.
4: Ya, kami mulai dari pemerintah kelurahan, kami kecamatan dan pimpinan daerah pusat. Kepala daerah kita terus memohon ini, dan saya tahu betul itu kemarin bahwa kita harapan kita sebenarnya di pelabuhan Lahewa ini supaya dibuka lah misalnya seperti kapal domestik atau kapal sewa lah. Kemarin memang sudah dibuka, tetapi tidak ada jalurnya sampai ke Sibolga karena kan muara orangnya sini kan ke Sibolga.
1: Langkah ini penting mengingat jalur perdagangan hasil pertanian masyarakat Nias Utara bermuara di pelabuhan Sibolga. Dari Nias Utara, reporter Munili Harifa, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Arna Talambanua mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
5: Sekian, lintas Megatol.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI. Kami hadirkan buat Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Bersama saya Marjuki akan menemani Anda hingga nantinya informasi pukul 15 waktu Indonesia Barat. Buat Anda yang mau bergabung di 0631-22506 atau juga Anda bisa menghubungi kami melalui WhatsApp ya di 0811-6193-033. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita, ada Pak Tobing ya. Di
2: ya, terik matahari panas sekali di sini, Pak.
1: Panas di sana, Pak Tobing?
2: Iya.
1: Oke lah. Kabarnya sehat ya, Pak Tobing?
2: Sehat selalu, kantong yang kering.
1: Kantong kering ya. Udah tanggal tua nih, Pak Tobing.
2: Berapa hari lagi kan?
1: Iya.
2: Ke lagu lah dulu ya.
1: Mau dengar lagu apa nih, Pak Tobing?
2: Dari Ida Layla, Sepiring Berdua.
1: Sepiring Berdua. Silakan.
2: Salam-salamnya disampaikan kepada Nenek Erlangga. Ada juga Lista, Nenek apa? Nenek Mak Aal. Ada juga lagi kawan kita yang ada di pasar belakang, Inka. Nabuk Cinta. Ada Opung Roma. Ada Mama Arianti. Ingot Manalu. Ada lagi Mama Arianti. Ada juga lagi Buru Tambah di Selimpuan.
1: Oke.
2: Ada lagi Buru Tumeang, Mama Rizky, Sakrul Sregar, 3S, 3 sama orang. Semua-semua lah kawan kita yang ada berkecimpung di program satu ini.
1: Oke, mudah-mudahan bergabung ya Pak Tobing.
2: Iya, mudah-mudahan dapat kita bergabung di program satu. Nah, Juki pun selamat bekerja dan sampai selesai ya.
1: Terima kasih. Oke.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Terima kasih Pak Tobing ya di Poreaha nih, Tapanuli Tengah. Di belakang Pak Tobing ada siapa di sana? Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dangdut adalah kita. Ada Kak Merana nih ya di Karung.
3: Merjuki gimana?
1: Tadi kata Pak Tobing di Poreaha panas, kalau di Karo gimana?
3: Mendung.
1: Oh, mendung di sana ya? Oke, ini lagi rame-rame nih ya Kak Merana ya, liburan sekolah di Karo ya?
3: Rame.
1: Rame ya? Ada yang kenal nggak?
3: Ada lah, kenapa tidak?
1: Mana tahu ada yang liburan ke sana? Oke, nah, mau dengar? Hah? Gimana Kak?
3: Ini kena cekek dari belakang ini.
1: Mau dengar lagu apa nih Kak Merana?
3: Aku mau request lagu.
1: Air
3: Mata Perkawinan.
1: Air Mata Perkawinan ya.
3: Iya.
1: Kenapa dijodohkan? Dijodohkan rupanya.
3: Request lagu Air Mata Perkawinan.
1: Oke, ada nih lagunya buat siapa nih di siang hari?
3: Lagunya dibingkit buat inilah. Ada yang kena bohong. Udah malam pertama gak disini lagi.
1: Oh gitu.
3: Iya, jadi patah kasihan aku nengok dia.
1: Iyalah. Sabar-sabar lah ya.
3: Enggak, maksudnya kan gini Kak Ismail.
1: Gimana?
3: Gini? Maksudnya kan jangan dikit doain lah kata orang dia kan memang enggak, apalagi ya kan sama aja terus terang gue juga antak.
1: Iya harus jujur ya, ikhlas, disiplin, gemar menabung.
3: Jadi kita kan dengar apa tanggapan yang si pria kan gitu.
1: Oke.
3: Iya, makanya kan gini bang, aku enggak ingin lagi bang.
1: Iya.
3: Kan gitu kan ya kan itu sekarang empat mata kan ini udah terlanjur habisnya terlalu enggak tahu gimana.
1: Iya. Mudah-mudahan langgeng lah ya.
3: Ya, mudah-mudahan katanya langgang, Bang.
1: Iya.
3: Amin katanya.
1: Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah.
3: Enggak lagi dipakainya bang, langsung dipulangkan ke.
1: Oh iya ya.
3: Iya. Ya. Tidak ganti rugi kok katanya.
1: Ganti rugi ya.
3: Iya. Sekarang dia ini minum-minum terus.
1: Stres ya.
3: Iya gitu.
1: Oke lah.
3: Langsung dipulangkan ke orang itu. Tapi enggak diantar.
1: Enggak diantar ya.
3: Enggak diantar, disuruh itu keluarga dari pihak wanita. Itu wanita dijemput gitu.
1: Oke lah.
3: Iya. Salam-salamnya lah buatnya Pak Melmar Juki, mau bertugas sampai tuntas ya Kak ya. Semoga enggak terjadi di sini. Iya. Ada juga Ampu Wahyu, Pak RT, terus Kak Luhut lah di rumahnya. Kak Luhut, aku orangnya gitu kok. Cuman suka ketawa gitu.
1: Ini cerita semalam nih ya.
3: Orangnya aku gitu, enggak sombong Kak.
1: Iya.
3: Namanya apa lah yang disombongkan, kecuali orang kaya gitu.
1: Iya.
3: Ya kan.
1: Ini ya oma ya oma ya.
3: Hah?
1: Ya oma ya oma.
3: Iya. Jadi orangnya aku memang cintanya gitu Kak Luhut ya sebelumnya. Enggak apa Kak. Tapi kakak dengar aja nggak gitu, sering ketawa kalau ikutan di radio ya kan Kak Ismail. Tapi kalau di dalam hatiku hancurnya Kak.
1: Hancur ya.
3: Hancur lebur.
1: Hancur, hancur hatiku.
3: Iya, hancur hancurnya. Cuman toh aja lah kan, relax gitu ya kan Pak. Iya, jadi jangan bilang mendatar terus kalau semangat. Nah enggak lah, hancurnya di dalam Pak Luhut. Antarlah ke DM ya.
1: DM lah.
3: Ada Rina ya, gini ya. Iya. Aduh. Gitu aja lah, Kak.
1: Oke, terima kasih Kak Merana. Semoga hatinya bahagia ya, jangan hancur.
3: Ini aja kan udah datang yang ini kan. Makanya aku bilang, pelan-pelan aja Kak Luhut ya.
1: Iya, pelan tapi pasti.
3: Ya, yang satu belum clear Kak Luhut.
1: Iya.
3: Yang satu belum clear. Ini, jadi yang selalu-selalu aja ya kalau
1: Ismail. Oke lah. Dangdut adalah kita. Selamat menikmati tawanya ya. Semoga bahagialah. Baik pendengar, buat Anda yang mau masih bergabung, kami masih menanti Anda di 0631225506. Atau juga bisa melalui WhatsApp ya di 0811-6193-033. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
4: Selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita. Oke, ada Nek Maulana. Sudah pulang ke Sibolga Nek Maulana?
4: Ini mau di Sidimpuan lagi.
1: Oh, masih di Sidimpuan ya. Oke lah, lagi menikmati Sidimpuan ya.
4: Tapi libur sekolah.
1: Oh, libur sekolah.
4: Cucu dipanggil lah, berkumpul.
1: Mau dengar
4: lagu.
1: Lagu apa nih, Nek Maulana?
4: Dari Robiatun.
1: Apa judulnya tuh?
4: Apa yang enak di situ?
1: Siapa tadi?
4: Lopilatur. Lopilatur.
1: Apa tuh?
4: Lagu Poco-Poco itu.
1: Oh, Poco-Poco.
4: Jangan Poco-Poco. Yang lain lah. Itu tiap hari dari pusat.
1: Lopilatur. Yopilatul, tidak semua laki-laki ada hitam manis.
4: Baru di buta.
1: Oh, si Malakama.
4: Yang lain lah, enak.
1: Apa lagi, bekas pacar?
4: Ada lagi kan? Ada satu lagi tuh yang enak didengar.
5: Lalu, enggak ada.
4: Madura.
5: Cuman itu yang ada. Hitam manis.
4: Teman lo ada putar.
5: Siapa yang putar?
4: Oh, si apa malam itu.
5: Oh.
4: Nah, Jija.
5: Jija ya. Iya. Saya kan belum putar.
4: Hah? Hari. Yang apa aja lah kok enggak? Oh, dari... Nah, saya mati lampu.
5: Seperti mati lampu, ya sayang,
4: iya.
5: Gitu ya.
4: Iya. Banyak yang naik, Nak Marzuki.
5: Ini penelpon ketiga nih, Nek Maulana, orang ketiga. Ini
4: yang mau nenek orang ketiga, ya.
5: Iya.
4: Mau nenek orang pertama, dua, atau empat.
5: Pertama, ya.
4: Tiga ini, payah.
5: Kenapa gitu?
4: Takut kita, kena kejar kita nanti.
5: Dikejar ya, siapa yang ngejar? Angku Wahyu.
4: Angku Wahyu, empat. Pak RT.
5: Oh, Pak RT.
4: Mana kakak nenek Maulana katanya nanti. Mm-hmm. Minta kakak dia nanti sama nenek.
5: Oh gitu.
4: Iya. Mana kakak nenek? Untuk apa? Ada aja lah katanya. Mana lah kata nanti. Dibawa nanti kita ke Pengulu.
5: Pengulu ya, asik. Tanda-tanda itu.
4: Iya. Janganlah.
5: Atau mau dikasih jadup enggak?
4: Jadu biarlah kita terima. Kok pengumumnya aja usah lagi.
5: Baik.
4: Para anak nanti.
5: Iya.
4: Dahlah, buat Nak Marzuki.
5: Yuk.
4: Selamat tinggal. Yang baru turun. Selamat sore. Dangdut adalah kita.
5: Dangdut adalah kita, Nek Maulana di Sidimpuan ya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita, Mama Marzuki.
5: Dangdut adalah kita, ada Bang Malaikat Cinta nih ya. Sedang di Barus nih ya, meninjau titik nol ya. Ngopi-ngopi santai di sana enak itu ya, Bang apa Malaikat Cinta.
6: Datanglah Bang Desis gua ya, barang nyimban lama banang ini, Bang.
5: Wah, lama banah. Oke lah. Mau dengar lagu apa nih?
6: Lagunya dari cewek ini, Bang.
5: Cewek? Cewek siapa?
6: Lagunya Cewek Lintah. Lagunya judulnya Jelita, Bang.
5: Hah?
6: Jelita.
5: Jelita?
6: Jelita, ya.
5: Oke, saya carikan dulu nih Jelita ya. Silakan dulu salam-salamnya Bang Malaikat Cinta.
6: Iya, salam-salam aja. Yang kita tadi, salam kenal, salam keluargaan. Oh, Pak Eko udah ikutan, Bang?
5: Pak Eko belum.
6: Oh, baru tambah?
5: Belum.
6: Merana?
5: Merana, udah.
6: Oh iya, sudah. Ada Merana. Ada Merana kan?
5: Ada tadi.
6: Iya, ada Merana. Salam keluargaan. Yang di Turki, salam sehat selalu.
5: Mm-hmm.
6: Yang mau kita nanti ditunggu suaranya buat Abang Marzuki selamat bertugas. Ada lagunya, Bang?
5: Ada nih, Jelita.
6: Iya. Buat Abang selamat bertugas. Salam semua tanpa kecuali.
5: Oke.
6: Makasih, Bang. Udah jadi makan apa ini, Bang? Minum kopi, makan lemang nih, udah jadi.
5: Ya, boleh. Tapi lemangnya hari Minggu, setiap hari Minggu enggak?
6: Hari Minggu aneh ya, Bang. Ya, Bang, ya.
5: Di Kaditigo.
6: Oke lah, Bang. Selamat lalu, Bang. Selamat apa ini namanya, Bang? Selamat sore ya. Menjelang selamat siang menjelang sore. Alangan tuh. Sampalangan tuh ini, Bang.
5: Iya. Oke lah.
6: Oke lah, Bang. Selamat selalu, Bang. Selamat
5: siang.
6: Terima kasih waktunya, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam. Baik, pendengar, sudah ada 4 penelpon di siang hari ini. Kami hadirkan dulu buat Anda.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih? Kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik pendengar, masih bersama saya Marjuki ya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Buat Anda yang mau bergabung di 0631225006 atau juga bisa menghubungi kami di 0811-6193-033. Kami menanti Anda pendengar dengan lagu-lagu dangdut favorit Anda di siang hari ini. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, itu Marzuki.
0: Dangdut adalah kita, ada Opung Roma di Sipahutar. Gimana cuaca di sana Opung Roma?
1: Kabarnya sehat itu, bagaimana itu di situ?
0: Sehat, kalau cuaca gimana di Sipahutar?
1: Di sini sudah mulai gerimis itu.
0: Oh gerimis ya?
1: Iya, lagi datang hujan ini.
0: Oke.
1: Tok. Siaran sama kami, kenapa loko-loko belum apa dapat?
0: Belum dapat ya, lagi diperbaiki Opung Roma.
1: Tadi malam gak ada ruang rindu itu, apa ada bola?
0: Ada.
1: Ada tadi malam ruang rindu?
0: Ada.
1: Kenapa gak bisa aku biar gabung ya?
0: Oh iya, banyak yang lepon mungkin. Siapa gabung? Siapa namanya?
1: Iya, Bang Luhut ya? Masuk 3 kali berdering teleponku gak terangkat.
0: Gak terangkat ya.
1: Oh, iyalah. Memang itu Marzuki kejam banget kalau begitu.
0: Kenapa gitu?
1: Ya iyalah.
0: Kala,
1: kan berdering telepon gak diangkat, udah tahu ditapuk belum dapat siaran.
0: Iya, sabarlah dulu Opung Roma ya, lagi diperbaiki.
1: Ya sabarlah kami, sabar menanti ya. Oke lah itu, laguku lah itu.
0: Lagunya apa nih?
1: Ya karena ini malam minggu lagi datang gerimis hujan di malam minggu.
0: Hujan di malam minggu ya.
1: Yo, berjoget itu nanti situ ya.
0: Oke, silakan berjoget.
1: Tapi jangan dibikin kakinya ke atas ya, tokku.
0: Iya.
1: Oke lah, masih bisa salam-salam ya, tokku.
0: Silakan.
1: Ya, untuk Amang Tobing. Udah masuknya Amang Tobing karena aku nggak kedengaran, nggak jelas siapa yang udah bergabung tadi.
0: Sudah.
1: Oh iya, Mang Tobing semoga sehatlah di sana. Ada Luhut Pak Pahan juga, Eko Manalu, Ingok Manalu, siapa lagi ya, Mama Anugrah, Opurannya. Buat semua-semuanya aja lah itu pendengar kita dimanapun berada, selamat bermalam minggu lah. Baik yang muda-mudi maupun opung-opung ya. Kalau opung-opung di rumah saja bermalam minggu.
0: Di rumah saja ya, sambil duduk-duduk.
1: Iya, kalau muda-mudi ya.
0: Nyantai-nyantai, minum kopi.
1: Geralah.
0: Bakar jagung.
1: Tak apalah itu, entah masak-masak mie nanti ya ke opung-opung.
0: Mie goma.
1: Iya. Itu suka mie goma?
0: Mie goma ada ya.
1: Oke lah itu, laguku itu bagaimana? Ada?
0: Ada.
1: Oke lah, buat itu aku tetap semangat di sana ya. Selamat bertugas lah sampai tuntas. Segeralah dilaporkan sama bagian apanya itu, teknisinya itu ya.
0: Baik, terima kasih.
1: Oke lah itu, sehat selalu di sana ya.
0: Yoi.
1: Oke, lagunya aku tunggu walaupun porok-porok suaranya. Karena tadi malam bagai hilang di telan buaya, suaranya gak ada dapat.
0: Iya, telan bumi atau buaya?
1: Buaya pun bumi pun samalah. Karena sama-sama juga enggak ada suaranya kan itu.
0: Oke.
1: Oke lah itokku. Lagunya ditunggu itok ya.
0: Salamlah buat selamat ayamnya.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Horas itokku.
0: Horas, terima kasih Opung Roma di Sipahutar nih ya. Sabar menantilah siarannya di sana. Karena sedang diperbaiki sama teknisinya. Baik pendengar, masih ada yang mau bergabung, kami nanti Anda di 0631225006 atau juga Anda bisa menghubungi kami di 0811619133.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program

0: Program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar, saat ini informasi pukul 14:45 waktu Indonesia Barat. Kami masih hadirkan buat Anda Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Dengan siapa nih?
1: Oh, dengan Riko ini, Bang Marjuki.
0: Dengan Bang Riko ya?
1: Iya, penghabisan nih ya.
0: Kenapa Bang Riko habis?
1: Penghabisan acaranya ini kan.
0: Oh gitu.
1: Iya, mau penghabisan lagu. Sama aku dari tadi, aku denger-denger saja. Mau penghabisan dulu diriku.
0: Oh gitu, silakan.
1: Pembuka pintu, penutup pintu.
0: Penutup pintu nih Bang Riko.
1: Iya. Masih bisa lagi.
0: Silakan.
1: Dari Ike Belai ya.
0: Apa itu?
1: Ike Belai yang judulnya Goyang Dompet.
0: Goyang Dompet?
1: Iya.
0: Goyang Dompet, kayak mana liriknya nih?
1: Goyang Dompet. Goyang Dompet.
0: Goyang, goyang. Goyang Dumang.
1: Dari Ike Belai.
0: Ike Belai, oke.
1: Okay. Ada.
0: Ike Belai, ada.
1: Ah, lagunya dibingkis oleh semisal yang mengikuti nanti salam kompak dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Roke sampai Pulau. Oh, Pulau Papua ya, salam kompak yang mau ikutan nanti, yang dah ikutan pun penghabisan apa-apa yang di WA lagi ya, salam kompak buat Mama Rejuki, selamat sampai tuntas ya. Nanti malam siapa?
0: Ada Mbak Widya.
1: Yalah, salam kompak lah nanti malam siapapun dia, Kak Widya, Kunjeng Widya, salam kompak aja. Buatnya Mama Rejuki, selamat sampai tuntas ya, ditunggu lagunya. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita, Bang Riko nih ya, di Sibolga. Baik pendengar, kami masih menanti satu orang lagi ya di siang hari ini yang mau bergabung di 0631225066.

Baik pendengar, saya ini informasi pukul 14 lewat 48 waktu Indonesia Barat. Saya akhiri buat Anda Pro Dangdut di siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga.

0: Baru Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Ayam, salah satu makanan paling umum dan bergizi di dunia. Mengandung banyak nutrisi penting seperti protein, lemak sehat, vitamin dan mineral. Tapi kenapa ya? Warna cangkang telur ada yang putih dan ada juga yang coklat. Warna cangkang telur ayam berbeda karena faktor genetik dari jenis ayam yang memproduksinya. Warna cangkang dipengaruhi oleh pigmen yang dihasilkan selama proses pembentukan telur di tubuh ayam. Ayam dengan bulu putih dan cuping telinga putih biasanya menghasilkan telur dengan cangkang berwarna putih. Ayam seperti ini tidak menghasilkan pigmen tambahan selama proses pembentukan telur, sehingga cangkang tetap berwarna putih. Ayam dengan bulu coklat atau merah dengan cuping telinga berwarna lebih gelap cenderung menghasilkan telur coklat. Warna coklat ini berasal dari pigmen yang disebut protoporfirin yang ditambahkan ke cangkang di tahap akhir pembentukan telur. Meskipun berbeda warna, tidak ada perbedaan dalam kandungan gizi atau rasa antara telur putih dan coklat.
3: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga, tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam Sunti berasal dari belimbing hulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam Sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam Sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
5: Baik pendengar, di Sibolga sore ini kami hadirkan buat Anda program acara Green Radio ya. Jadi kita akan membahas terkait dengan inspirasi hijau untuk masa depan bersama saya Marjuki di edisi Sabtu 27 Juni 2006. Perkembangan teknologi ini semakin pesat pendengar, jadi kita dihadapkan pada tantangan besar menjaga lingkungan tetap lestari. Inspirasi hijau salah satunya ya. Ini menciptakan masa depan yang lebih baik, sehat, dan juga berkelanjutan. Konsep ini tidak selalu harus dimulai dari hal besar pendengar. Bisa dimulai dari langkah-langkah kecil dalam kehidupan kita sehari-hari. Salah satu inspirasi hijau yang paling mudah yang bisa Anda lakukan yaitu mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Kita bisa mulai dengan membawa tas belanja sendiri, kemudian menggunakan botol minum isi ulang atau juga menghindari sedotan plastik. Walaupun ini terlihat sederhana, kebiasaan ini pendengar jika Anda lakukan secara bersama-sama bisa memberi dampak besar bagi lingkungan. Selain itu juga Anda bisa menanam tanaman di sekitar rumah Anda, langkah kecil yang berdampak besar karena tanaman tidak hanya membuat lingkungan lebih asri, tapi ini juga membantu menyaring udara dan memberikan oksigen yang lebih bersih. Bahkan menanam sayur sendiri bisa menjadi solusi hemat ya, sekaligus sehat bagi keluarga. Itu tadi pendengar inspirasi Jo untuk masa depan. Kami hadirkan buat Anda lagu dari Kahidna, Nyolong. Pastikan.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.

0: ini terjadi, segera cabut charger saat tidak digunakan.
1: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, penggunaan energi ini bagian penting dari inspirasi hijau pendengar. Jadi kita bisa mulai memastikan ya untuk mematikan lampu atau juga alat elektronik yang saat tidak digunakan. Ini memanfaatkan juga matahari di siang hari, ini juga bisa memanfaatkan penggunaan energi. Jadi jika memungkinkan penggunaan energi terbarukan seperti tenaga surya bisa menjadi pilihan dan untuk masa depan yang lebih ramah. Edukasi tentang lingkungan juga harus dilakukan terutama pada generasi muda. Mereka harus memahami dengan baik ya. Jadi mereka bisa tumbuh menjadi pribadi yang peduli terhadap alam dan mampu menjaga bumi dengan bijak. Jadi pendengar, inspirasi hijau bukan hanya tentang menjaga lingkungan tapi juga menciptakan gaya hidup yang lebih sehat, hemat, dan penuh kesadaran. Jika semua dimulai dari sekarang, maka masa depan hijau dan berkelanjutan bukanlah hal yang mustahil bisa kita wujudkan.

0: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, Monitor Impact and Outcome, Meeting Online, Video Conference, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, Workspace, dan Learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.
3: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat asar.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Ade Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini. Di antaranya, tidak semua masyarakat kota Sibolga menerima bantuan sosial kebencanaan secara lengkap pada proses pencairan tahap pertama. Sejumlah nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah mengaku hasil tangkapan ikan belakangan ini masih tetap minim. Inilah buletin berita daerah selengkapnya Sabtu 27 Juni 2006 bersama saya Ismail Marzuki.

0: Kita awali dengan berita pertama. Tidak semua masyarakat kota Sibolga menerima bantuan sosial kebencanaan secara lengkap pada proses pencairan tahap pertama. Dinas Sosial memastikan data penerima akan diusulkan kembali setelah penyaluran bantuan tahap kedua tuntas. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan bersabar. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Jega.
1: Dinas Sosial Dinsos Kota Sibolga mengaku tidak semua masyarakat menerima bantuan sosial kebencanaan secara lengkap pada proses pencairan tahap pertama. Hanya 10 kepala keluarga yang sudah terakomodir pencairan lengkap berupa bantuan jaminan hidup jadup, isi hunian, dan pemulihan ekonomi. Di hadapan Kadinsos Sibolga Haslan Effendi dan Legislator PDI Perjuangan Mandapot Pasaribu, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Sibolga, Agus Ridwan Situmeang menjelaskan, data penerima bantuan sosial bencana tahap pertama bersumber dari BNPB atau BPBD. Setelah berkoordinasi dengan pihak penyalur kantor pos, baru 10 kepala keluarga yang menerima bantuan lengkap, sementara sisanya hanya menerima bantuan jadup dan belum menerima bantuan isi hunian dan pemulihan ekonomi. Kemudian untuk data penerima bantuan tahap pertama, Agus memastikan akan mengusulkan kembali setelah penyaluran bantuan tahap kedua tuntas dilakukan. Karena itu, Agus meminta masyarakat Sibolga, terutama penerima bantuan tahap pertama, untuk bersabar menunggu pencairan dua jenis bantuan, yaitu isi hunian dan pemulihan ekonomi, berkisar 8 juta rupiah setiap kepala keluarga.
2: Ada memang 10 KK itu yang lengkap bantuan. Sudah KK lengkap bantuannya
3: ya, ada isi hunian, ada sistem ekonominya sama jadupnya
2: ya.
3: Ada 3, tapi sisanya itu hanya jadup saja
2: ya.
3: Di jadup tahap 1 itu kita kan melakukan pengusulan jadup tahap 2.
2: Nah,
3: kita pikir ini seperti tahap tengah, cair dong ini harusnya yang pertama. Isi hunian dan sistem ekonomi yang jadup tahap 1 itu rupanya ya, tidak cair, belum cair.
2: Belum. Yang pertama itu?
3: Yang pertama itu. Nah, yang kedua ini kita usulkan cair lengkap. Mungkin seluruhnya cair tiga-tiganya.
2: Yang pertama jadi, tidak kita yang usulkan kan?
3: Yang pertama itu kan datanya murni dari BNPB itu.
2: Bukan dari kita.
3: Bukan dari kita pengusul? Nah, kita tidak pernah usulkan jadi tahap 1, tidak ada.
2: Tahap 2 yang kita usulkan?
3: Nah, tahap 2 yang usulan kita. Kita semalam saya menghadap kepala kantor pos.
2: Iya.
3: Menyampaikan itu, bahwasannya arahan Kemensos ini, yang nama-nama yang tidak cair atau belum menerima isi hunian dan sistem ekonomi itu diusul kembali, apa namanya, posnya kooperatif, mereka mau membantu, karena kan mereka yang tahu nih sekarang data bayar itu siapa yang bayar, siapa yang terima.
1: Menurut Agus, data penerima dua jenis bantuan tahap pertama akan sejalan pengusulannya dengan data penerima tahap kedua yang juga belum tersalurkan. Karena disebutkan Agus, sesuai hasil koordinasi dengan pihak penyalur kantor pos, masih banyak masyarakat yang belum mendapatkan tiga jenis bantuan tahap kedua atau tidak sesuai dengan data yang diusulkan Dinas Sosial sebelumnya.
3: Di SK Wali Kota kita, itu kita usulkan 405 datanya. Tetapi yang keluar data bayar di pos itu hanya 358, ada missing data 47 tidak keluar. Nah itu juga sudah kita sampaikan sama kita nggak tahu nih kenapa ini nggak keluar. Kalau tadi kita tahu, oh ini kurang ininya, kurang ininya, kita kan bisa prepare sebelum pencairan. Tapi itu nggak ada sama kita. Kita tahu data bayar dari pos itu, kita tanya berapa angkanya, 358, kita udah print duluan pak.
1: Demikian Muaf dan Ciga melaporkan.
0: Pemerintah pusat merealisasikan penyaluran bantuan jaminan hidup penyintas bencana di Kabupaten Tapanuli Tengah untuk tahap 2. Laporan Abdul Jalil.
4: Penyintas bencana banjir bandang dan longsor di Kabupaten Tapanuli Tengah dalam waktu dekat akan menerima bantuan jaminan hidup atau jadup tahap 2. Informasi ini disampaikan Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekdakap Tapanuli Tengah, Junedi Marbun, kepada ratusan penyintas bencana yang mendatangi kantor bupati. Para penyintas di Tapanuli Tengah menggelar aksi unjuk rasa menuntut pertanggungjawaban pemerintah membantu perekonomian mereka korban bencana ekologis pada akhir tahun lalu.
5: Per hari ini bahwa data sudah ada di kantor pos. Itu informasi yang kami dapat.
4: Pada momen yang sama, Asisten Administrasi dan Umum Sekdakap Tapanuli Tengah, Nur Jalilah, mengatakan pemerintah daerah masih melakukan pendataan untuk pengusulan penerimaan jadup tahap 3. yang mengungkapkan data tambahan sementara sebanyak 18.971 kepala keluarga berdasarkan by name, by address atau BNBA.
6: Bahwa untuk kepastian itu kami di sini mengusulkan dan dana itu adalah dana BNPB, APBN. Jadi yang memastikan itu adalah pusat. Di antara BNBA di tahap 2 yang kami sampaikan itu, mungkin masih banyak warga kami, warga kita yang belum terdaftar. Dan itu sudah kita lakukan perpanjangan waktu untuk pendataan di tahap 3, di mana kemarin kita juga sudah menginformasikan melalui kecamatan agar masyarakat yang merasa dirinya belum terdata ataupun belum terdaftar baik di tahap 1 maupun di tahap 2 agar datang ke kantor camat masing-masing. Nah, di sana akan melakukan pendataan. Dan sampai hari ini data yang sudah masuk melalui desa, kelurahan, kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten itu sebanyak 18.971 kakak. Ini dalam proses.
4: Abdul Jalil melaporkan.
0: Sejumlah nelayan di Kabupaten Tapanuli Tengah mengaku hasil tangkapan ikan belakangan ini masih tetap minim. Lia Nastian menurunkan laporannya.
7: Hasil tangkapan ikan yang diperoleh para nelayan tradisional di Kabupaten Tapanuli Tengah mengalami penurunan yang signifikan dalam setahun terakhir. Meski pendapatannya terus menurun, para nelayan tetap berkomitmen untuk melaut demi mencukupi kebutuhan rumah tangga. Hal itu dikatakan Boni Sinaga, seorang nelayan tradisional warga Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah, terkait minimnya hasil tangkapan yang didapat para nelayan setahun belakangan ini. Ia menyebut, meski pendapatan nelayan tradisional semakin lesu, tetapi mereka tetap berkomitmen untuk melaut karena melaut sudah menjadi pekerjaan utama dalam menutupi kebutuhan keluarga.
8: Biasanya setiap satu tahun kalau sekali masih kena ikan. Ini dalam 3 tahun ini jauh enggak pernah kena ikan. Ada macam-macam ya. Cukup makan lah itulah.
9: Iya, kalau kadang-kadang terutang lagi. Makan pun tak cukup.
8: Itulah. Ini awak kan. Mau belanja tak pulang. Nasiban lah.
9: Ini awak pinjam-pinjam dulu orang nak beli minyak. Biar tak bisa berangkat. Pulang pahit.
8: Satu malam. Malam. Baru pagi lah pulang kau, Pak.
7: Selanjutnya, Boni berharap cuaca lebih bersahabat lagi dan hasil tangkapan juga lebih meningkat sehingga kedepannya kehidupan para nelayan sejahtera. Liana Sution melaporkan.
0: Gerakan ASRI sebagai bentuk komitmen bersama menjaga kelestarian lingkungan, terutama di wilayah pesisir. Upaya ini setidaknya dilakukan oleh aparatur pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, salah satunya menjaga kebersihan di garis bibir pantai. Laporan Abdul Jalil.
4: Aparatur pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah gotong royong membersihkan lokasi objek wisata Pantai Indah Pandan. Pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Tengah, Yupiter Elmanurung, mengatakan aksi bersih pantai merupakan penerapan dari gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI.
10: Pelaksanaan kegiatan bersih pantai ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pesisir. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian kita bersama terhadap kebersihan dan keasrian pantai. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk mencegah sampah yang berada di garis pantai terbawa arus ke tengah laut yang berpotensi mengancam kelangsungan hidup biota laut.
4: Yupiter mengatakan komitmen pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mendukung gerakan ASRI untuk memperkuat daya tarik pariwisata nasional dengan upaya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi wisatawan. Kegiatan bersih pantai merupakan wujud nyata kepedulian bersama terhadap pesisir pantai agar terjaga keasriannya, selain itu untuk mencegah sampah di garis pantai yang berpotensi terbawa arus ke tengah laut yang bisa mengancam biota laut. Dan diharapkan dampak positif dari pantai bersih meningkatkan daya tarik pariwisata, pendapatan UMKM lokal, dan wujud kesadaran lingkungan masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih. Abdul Jalil melaporkan.
0: Untuk meningkatkan rasa nasionalisme di kalangan generasi muda yang dinilai sudah memulai memudar, dibutuhkan pembinaan dari orang tua, tokoh agama, dan seluruh elemen masyarakat. Lia Nastion menurunkan laporannya.
7: Rasa nasionalisme yang dimiliki generasi muda dinilai mulai memudar, sehingga generasi muda tidak lagi menghargai nilai-nilai leluhur yang diperjuangkan oleh para pejuang terdahulu. Hal itu dikatakan Nurdin, tokoh pemuda yang ada di kota Sibolga. Nurdin menyebutkan, ada beberapa faktor penyebab memudarnya rasa nasionalisme, diantaranya akibat pesatnya perkembangan teknologi dan banyaknya budaya-budaya asing yang bebas masuk ke Indonesia. Ia mengatakan, kesalahan itu tidak sepenuhnya harus dilimpahkan kepada generasi muda, tetapi generasi muda perlu mendapatkan pembinaan. Pembinaan tersebut dapat diperoleh dari orang tua, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan seluruh elemen masyarakat.
11: Sudah terjadi erosi tentang semangat dan nasionalismenya. Ini kita tahu kenapa, karena perkembangan kemajuan teknologi dan budaya yang pada saat ini barangkali mempengaruhi para generasi muda, sehingga keinginannya untuk bagaimana sebagai seorang putra bangsa yang betul-betul memahami dan menjiwai.
7: Nurdin berharap pembangunan karakter generasi muda yang cinta tanah air dapat terwujud. Lia Nasution melaporkan.
0: Tim SSB Sibolga Super U10 dan U12 berangkat menuju kota Medan untuk mengikuti Festival Sepak Bola Nasional Piala Presiden Regional Sumatera Utara tahun 2006. Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Najari Penarik berharap para pemain dapat menjaga nama baik daerah serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan dan sportivitas selama turnamen. Berikut dilaporkan Muhammad Jiga.
1: Wali Kota Sibolga Ahmad Sukri Najari Penarik memberangkatkan tim sekolah sepak bola SSB Sibolga Super U10 dan U12 ke Kota Medan. Usai menjalani proses latihan di Stadion Horas Sibolga pada Kamis 25 Juni 2026, tim SSB Sibolga Super akan mengikuti Festival Sepak Bola Nasional Piala Presiden 2026 Regional Sumatera Utara pada tanggal 28 hingga 30 Juni 2026. Tim SSB Sibolga Super juga diberangkatkan PLT Ketua PSSI Sibolga Rahmat Saleh, PLT Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Wahyu Aulia Siregar, serta orang tua pemain yang turut memberikan dukungan dan doa. Sukri mengapresiasi dan bangga kepada SSB Sibolga Super berhasil menembus kompetisi talenta muda sepak bola nasional. Kemudian Sukri menekankan olahraga tidak hanya menjadi sarana meraih prestasi, tetapi juga wadah pembentukan karakter, mentalitas, disiplin, dan sportivitas generasi muda. Karena itu, para pemain diharapkan dapat menjaga nama baik daerah, serta menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan selama mengikuti turnamen.
12: Wakili Sibolga dalam rangka turnamen yang diadakan oleh PSSI Provinsi Sumatera Utara. Jadi Bapak berharap tidak ada kata kalah, harus menang. Pokoknya yang penting ketika dapat bola, bersama kawan di depan harus tembak gol. Nggak boleh ada kata, aduh, bimbang apa nggak ada. Yang penting harus menang. Jadi menang dan bermain harus kompak dan sportif dalam melaksanakan pertandingan. Jadi Bapak tadi perhatikan, mudah-mudahan adik-adik sudah bagus dalam latihan, tinggal menjaga kesehatan, cukup tidur, cukup istirahat, mentalnya harus dijaga, dan ketika nanti bertanding bisa menghasilkan gol-gol dan bisa menjadi pemenang.
1: Demikian Muafdan Jiga melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Wakil kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Kamu sudah pernah mengikuti tes IQ? Kira-kira berapa level IQ-mu? Apakah setinggi Einstein? Hal yang terpenting bukan soal berapa nilai IQ-mu atau apakah setara dengan Einstein. Tapi tahukah kamu? Dulu kebanyakan orang mengira tes ini tidak begitu membantu. Karena tujuan awal tes ini hanya untuk membantu anak-anak yang mengalami kesulitan belajar. Tapi ternyata Alfred Binet dan Theodore Simon sebagai penemu metode ini mendapatkan fakta baru bahwa metode tes IQ bisa diadaptasi untuk mengidentifikasi kecerdasan seseorang. Semenjak saat itu, penemuan ini digunakan untuk berbagai tes kualifikasi perguruan tinggi, bahkan seleksi instansi serta perusahaan lainnya. Dan menariknya, metode tes IQ sukses bertahan dan digunakan sampai hari ini. Ayo cari tahu seberapa cerdas kamu lewat soal-soal tes IQ.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Terima kasih pendengar, masih bersama saya Marzuki di Sibolga sore ini. Pendengar, sore ini cuacanya sore ya di Sibolga dan ini udara cukup segar. Ini sangat bermanfaat buat Anda untuk berolahraga ringan di luar ruangan, karena cahaya matahari yang tidak terlalu terik ini bisa membuat aktivitas fisik terasa lebih nyaman dan juga menyenangkan. Anda bisa melakukan aktivitas berjalan santai atau juga bersepeda ya, atau sekedar melakukan peregangan di taman. Ini bisa menyehatkan tubuh. Kemudian olahraga di sore hari pendengar bisa membantu mengurangi stres setelah beraktivitas seharian.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini.
1: Sepakat.
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dan jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
6: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Menteri Transmigrasi Muhammad Iftitah Sulaiman ini menyampaikan membangun ruang-ruang produksi ya bakal dilakukan produksi pangan baru di daerah transmigrasi, dan ini upaya sebagai tindak lanjut arahan Presiden Prabowo, pendengar, agar transmigrasi mampu memperkuat swasembada pangan dan juga mendorong pemerataan ekonomi. Banyak kawasan transmigrasi memiliki potensi lahan yang luas, tenaga kerja yang produktif, dan juga peluang hilirisasi yang dapat dikembangkan secara optimal. Dan ini mendukung ketahanan pangan nasional. Informasi ini kami kutip dari portal rri.co.id. Kami hadirkan, pendengar, buat Anda dari NAF, dosa apa?

0: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang, dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi, sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia, sama setianya kayak saya. Iya enggak?
4: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kakak gak galau sih.
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Jadi sebesar 4,14 triliun rupiah dialokasikan khusus untuk program magang, dan dana ini akan menyasar 150 ribu peserta dengan durasi pelatihan 6 bulan. Setiap peserta magang mendapatkan uang saku, kemudian juga perlindungan jam sostek dan juga sertifikasi kompetensi sesuai dengan bidang kaliannya. Skema ini dirancang dengar bisa meningkatkan kesiapan kerja sekaligus memperluas peluang peserta untuk memperoleh pekerjaan setelah lulus. Pendengar, distribusi peserta magang akan diperluas agar tidak terkonsentrasi ya di wilayah atau sektor tertentu. Jadi porsi magang di kementerian dan lembaga pemerintah akan dikurangi dan dialihkan ke perusahaan swasta. Untuk akses selanjutnya pendengar, Anda bisa melihat di rri.go.id.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?
3: Lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Pro 1.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Satu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, saya ini informasi pukul 18 waktu Indonesia Barat. Saya Marjuki undur diri dan nantinya ada rekan kami Widya yang akan menemani Anda di Sibolga malam ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Talenan. Barang yang satu ini pasti ada di rumah kita. Talenan yang terbuat dari plastik bisa menjadi sumber mikroplastik yang mengancam kesehatan loh. Peneliti di North Dakota State University menyebut, memotong bahan makanan menimbulkan 1.536 hingga 7.680 serpihan plastik kecil dari gesekan di talenan. Setelah memotong bahan makanan menggunakan talenan plastik, kita akan melihat bekas sayatan di permukaannya kan? Pernah berpikir nggak sih, kemana ya perginya serpihan plastik itu? Kalau nggak hanya terbawa air saat dicuci, ya tercampur ke makanan yang kita makan. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyebut, endapan mikroplastik dalam tubuh tidak dapat dicerna. Jika dibiarkan terlalu lama, akan menyebabkan peradangan yang dapat memicu tumor, bahkan kanker. Biar aman, kita bisa kok menggunakan talenan kayu, bambu, stainless, atau talenan keramik.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ya, baik pendengar, kami informasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib nanti azan maghrib berkumandang, yaitu di formasi pukul 18.37 waktu Indonesia Barat ya. Oke. Untuk Anda selamat menantikan untuk azan maghrib, dan sebelum azan maghrib juga pembacaan ayat suci Al-Quran yaitu surah An-Naml ayat 45 hingga 54 oleh Desi Matondang hadir untuk Anda.
1: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Agak unik untuk pemberian nama bagi teknologi konektivitas modern yang berkembang pesat ini. Dan tidak ada sama sekali sangkut pautnya dengan gigi yang berwarna biru. Tapi pemilihan nama ini juga gak asal-asalan. Bluetooth. Jadi ada seorang raja Viking pada abad ke-10, Harald Blåtann. Dari nama inilah Bluetooth berasal. Blåtann jika diartikan ke dalam bahasa Inggris memiliki arti Bluetooth. Karena keberhasilannya menyatukan Denmark dan Norwegia, para penemu teknologi merasa bahwa nama ini cocok karena teknologi Bluetooth juga bertujuan untuk menyatukan berbagai perangkat elektronik. Simbol Bluetooth juga terinspirasi dari rune atau huruf kuno Germanik yang merupakan inisial nama Harald Blåtann. Simbol ini mewakili huruf H dan B dalam alfabet rune. Padanannya sendiri untuk bahasa Indonesia, beda dengan gadget yang kita sebut gawai atau tetikus untuk mouse. Bluetooth tetap dibakukan sebagai Bluetooth, bukan gigi biru ya.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lampu merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Bisa nggak sih kalau nggak ngelakson berkali-kali? Siapa tidak mengenal klakson? Komponen ini pasti tersemat pada kendaraan bermotor, baik roda 2 maupun roda 4, bahkan truk dan bus sekalipun. Ya, klakson merupakan komponen pada kendaraan yang bisa menjadi pertanda atau alat komunikasi saat berkendara. Sejarah klakson mobil dimulai pada tahun 1901 ketika Oliver Lucas, seorang insinyur elektrik dari Birmingham, Inggris, menciptakan alat yang dikenal sebagai klakson elektrik. Klakson ini menggunakan listrik untuk menghasilkan suara yang cukup keras sehingga dapat digunakan di jalan raya. Pada tahun 1908, Ford Model T menjadi mobil pertama yang dilengkapi dengan klakson. Seiring dengan perkembangan teknologi dan standar keselamatan di jalan, klakson mobil kini juga digunakan sebagai alat peringatan dalam situasi darurat untuk memberikan sinyal kepada pengemudi lain saat berpindah jalur atau akan melakukan pengereman mendadak.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Syun Sadaqallahul Azim.
1: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.
2: Kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah sholat maghrib.

Bapak pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan selanjutnya nanti berita sentral dari 3 di Jakarta, kita ikuti bersama pendengar.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Ayah nguap, kok adik juga ikut menguap ya?
1: Oh. Iya nak, lucu ya. Kita kok suka nguap bareng.
2: Pernahkah Anda menyadari bahwa menguap itu menular? Secara ilmiah, fenomena ini disebut contagious yawning. Penelitian menunjukkan bahwa menguap saat melihat orang lain menguap berkaitan dengan empati dan koneksi sosial. Ketika kita melihat orang lain menguap, otak kita merespon dengan memicu refleks yang sama. Sebuah studi oleh psikolog di State University of New York, Dr. Andrew Gallup, juga menemukan bahwa semakin kuat hubungan kita dengan orang yang menguap, semakin besar kemungkinan kita untuk ikut menguap. Jadi, lain kali saat kalian melihat seseorang menguap, jangan kaget jika Anda juga ikut terpengaruh.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting, bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita.
0: Latihan dasar militer calon manajer KDKMP, KDMP dan KNMP bertujuan untuk membentuk karakter peserta. Menteri SDM mengajak perguruan tinggi dan peneliti memperkuat kolaborasi riset. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk perdamaian dan stabilitas kawasan. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 27 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, mengatakan tujuan latihan dasar militer calon manajer Koperasi Desa atau Kelurahan Merah Putih dan Koperasi Nelayan Merah Putih untuk membentuk karakter agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi. Laporannya disampaikan Bobby O. Sapolete.
1: Ya. Yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu.
3: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Pertahanan, Mayjen Ketut Gede Wetan Pastia, menyampaikan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya atas meninggalnya 5 peserta program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI. Para peserta yang meninggal dunia tersebut merupakan calon manajer Koperasi Desa, Kelurahan Merah Putih, dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang tengah mengikuti tahapan latihan dasar militer atau Latsarmil. Ketut Gede Wetan Pastia hari ini di Kementerian Pertahanan menegaskan bahwa latihan bela negara manajerial pada dasarnya merupakan tahapan untuk membentuk karakter para calon pengelola koperasi agar memiliki integritas dan disiplin yang tinggi.
1: Ya, yang kalau kita sebut dalam pendidikan tangible dan intangible, faktor kelihatan fisik dan non-fisik itu berkaitan dengan semangat yang ditunjukkan dengan hadapan kegiatan yang sudah memang terukur. Tadi di awal sudah saya sampaikan, di sini adalah lebih cenderung kepada pendidikan manajerialnya yang diawali dengan pendidikan disiplin karakter yang berkaitan dengan pendidikan bela negara. Di dalam pendidikan bela negara ada 5 nilai yang memang ditanamkan di sana. Yang pertama adalah nilai cinta tanah air, kesadaran berbangsa, setia pada Pancasila, kemampuan awal bela negara itu dalam bentuk disiplin dan lain sebagainya guna menunjang bela negara pengabdian sebagai manajer.
3: Sementara itu di tempat yang sama, Kepala Pusat Komponen Cadangan Kapus Komcat Kementerian Pertahanan, Brigjen TNI Hengki Yuda Setiawan mengatakan, program latihan dasar militer Latsarmil bagi peserta Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia SPPI tetap dilanjutkan. Kemhan memastikan porsi latihan telah disusun secara terukur dan tidak bertujuan untuk mencetak prajurit.
1: Saudara-saudara kita yang tergabung dalam SPPI ini semuanya sudah terukur. Artinya terukur adalah awal kita memang ini bukan untuk menjadi militer, tetapi adik-adik ini disiapkan untuk memiliki disiplin, integritas, dan juga etos kerja. Sehingga porsi sejak awal itu porsinya tidak berat. Bahkan kami sampaikan di sini dalam proses rekrutmen juga, saudara-saudara kita yang disabilitas juga kita
3: sebagai langkah tindak lanjut, Kementerian Pertahanan berkomitmen melakukan evaluasi menyeluruh terhadap prosedur pelaksanaan program SPPI. Hal ini dilakukan guna memastikan aspek keselamatan menjadi prioritas utama pada masa mendatang. Dari Jakarta, Bobby O. Sapolete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengungkapkan peneliti memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat informasinya, sampaikan Khairul Umam.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan.
4: Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengajak perguruan tinggi dan peneliti untuk memperkuat kolaborasi riset guna mempercepat ketahanan energi nasional. Menurut Bahlil, dukungan inovasi kampus diperlukan agar berbagai program strategi sektor energi dapat diwujudkan lebih cepat dan berkelanjutan. Bahlil mengatakan keterlibatan akademisi menjadi penting, tujuannya untuk mempercepat berbagai program strategi pemerintah di sektor energi dan sumber daya mineral. Dalam paparannya, Bahlil menjelaskan sejumlah prioritas pemerintah di sektor energi. Salah satunya meningkatkan lifting minyak dan gas serta bauran energi untuk memperkuat ketahanan energi nasional. Selain itu, Bahlil juga mengatakan pemerintah terus menjaga pasokan bahan bakar minyak di tengah ketidakpastian geopolitik global. Menurutnya, stok BBM nasional saat ini berada di atas batas minimum yang ditetapkan.
2: Aku menjelaskan tadi tentang pertama adalah bagaimana konsep meningkatkan lifting bauran energi dalam rangka menjaga ketahanan energi nasional kita. Yang kedua saya sampaikan bahwa di tengah geopolitik yang tidak menentu, alhamdulillah Indonesia masih bisa mengamankan cadangan BBM kita dengan harga subsidi yang tidak naik.
4: Sementara itu, Mendikti Saintek Profesor Brian Yuliarto mengatakan pemaparan Menteri SDM menjadi tantangan bagi perguruan tinggi, yaitu untuk memperkuat riset yang mendukung percepatan program pemerintah.
5: Untuk mempercepat ini, bahkan tadi Bapak Bahlil meminta untuk kompor listrik yang tahun 2027, kampus diminta untuk menyiapkannya dan siap untuk diserap, digunakan oleh pemerintah sehingga bisa mengurangi LPG.
4: Brian juga mengatakan penguatan riset dan teknologi akan menjadi faktor penting dalam mempercepat pencapaian target pembangunan khususnya di sektor energi nasional. Dari Jakarta, Khairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus menyiapkan lulusan pertama sekolah rakyat agar mampu melanjutkan pendidikan maupun memasuki dunia kerja. Di sisi lain, pembangunan fasilitas sekolah rakyat di berbagai daerah juga dipercepat. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
6: Sekolah rakyat ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini.
7: Kementerian Sosial Kemensos memastikan lulusan pertama sekolah rakyat akan mendapatkan pendampingan sesuai pilihan mereka setelah menyelesaikan pendidikan. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf mengatakan lebih dari 400 siswa akan lulus tahun ini, termasuk 11 lulusan tingkat SMA. Menurut Mensos, lulusan yang memiliki prestasi akademik akan didampingi menuju perguruan tinggi. Sementara siswa yang ingin langsung bekerja akan memperoleh latihan keterampilan sebelum memasuki dunia kerja.
6: Gitu ya. Jadi memang kalau kita lihat informasi yang disampaikan oleh para guru dari berbagai sekolah rakyat, ada 400 lebih yang akan lulus tahun ini. Baik tingkat SD, SMP, maupun SMA. 11 diantaranya insya Allah akan lulus di tingkat SMA. Nah, bagi yang lulus SMA ini ada dua jalurnya. Pertama, kalau dia memang memiliki kompetensi akademik, melanjutkan ke perguruan tinggi, akan dilakukan pendampingan dan bimbingan. Tapi kalau ingin
7: selain memperluas akses pendidikan, pemerintah juga menyiapkan keberlanjutan bagi lulusan sekolah rakyat. Mensos menjelaskan tahun ini terdapat lebih dari 400 siswa yang akan lulus. 11 diantaranya merupakan lulusan SMA yang akan didampingi melanjutkan ke perguruan tinggi atau mengikuti pelatihan vokasi sesuai minat dan kompetensinya. Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menegaskan pembangunan sekolah rakyat terus dipercepat. Dalam kunjungan kerjanya ke Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, ia meninjau langsung progres pembangunan yang telah mencapai sekitar 85 hingga 87%.
8: Sama, teman-teman sama. Kita nggak kerja aja, masalah. Ya, kebetulan juga pas liburan ya, surau ya, dapat ke surau kan, dengan masih kita di Jawa, jadi surau merupakan hari libur besar di Tanah Jawa. Ngaruhnya jumlah pekerja, misalnya 900-an, akhirnya berapa?
9: 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an. 600-an
8: progres masih bagus sih, masih 86% ini encourage penyelidik saya bisa ngebut yang terpilih diri saya, tapi ya harus diakui kalau dulu kan masalah cuma satu tambahan terakhir yang ada yang lain, karena saya lihat bahan itu sudah lengkap, bisa berapa orang aja yang kurang selalu kerja aja.
7: Dodi mengatakan penambahan tenaga kerja dilakukan agar pembangunan dapat selesai sesuai target. Kementerian Pekerjaan Umum juga terus mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan untuk memastikan proyek berjalan lancar. Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas pembelajaran dapat berjalan beriringan. Dengan demikian, sekolah rakyat dapat menjadi sarana peningkatan kualitas pendidikan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di berbagai daerah. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Kehutanan menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Berikut laporan Rian Suryadi.
9: Kementerian Kehutanan, Kemenhut, menegaskan bahwa pemanfaatan hutan secara berkelanjutan merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian hutan, bukan sebaliknya. Melalui pengelolaan hutan lestari, aktivitas permanen kayu dilakukan dengan aturan yang ketat dan disertai upaya pemulihan kawasan. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Kris Dianto menegaskan pihaknya terus berupaya mengubah persepsi masyarakat, salah satunya yang masih menganggap penebangan pohon identik dengan perusakan hutan. Kris Dianto menjelaskan, hutan yang tidak dikelola juga memiliki resiko. Penumpukan biomasa di lantai hutan dapat berpotensi kebakaran dan kayu-kayu yang terbawa aliran air berpotensi memicu banjir ataupun longsor.
10: Bagaimana pengelolaan hutan lestari, bagaimana hutan kita itu dikelola secara lestari, sustainable. Jadi kita tidak merusak hutan dengan tadi sistem-sistem lestari yang ada. Pada saat kita menebang pohon, berarti kita sudah menanamnya. Dan itu tersirat dari tadi disampaikan Pak Lutfi, bagaimana bahwa untuk menebang pohon pun kita memiliki annuable, allowable cut, kemudian berdasarkan etat yang ada. Dan kita harapkan persepsi masyarakat berubah. Kita menebang pohon bukan berarti merusak hutan.
9: Sementara peneliti Pusat Riset Ekologi dan Etnobotani BRIN, Lutfi Abdullah, menjelaskan bagaimana cara pemanfaatan hasil hutan yang justru menjadi salah satu cara menjaga keberlanjutan kawasan hutan.
11: Hasil hutan itu maka kita akan menjaga kelestarian hutan. Jika kita membatasi pemanfaatan hasil hutan, maka sebenarnya kita tidak mendukung tentang konsep kelestarian hutan tersebut. Membantu Kementerian Kehutanan bukanlah dengan menjaga hutan, tapi kita membantu dengan memanfaatkan lebih nilai-nilai hutan, baik yang langsung bisa kita manfaatkan maupun perlu pengelolaan tambahan seperti tadi, gaharu, kemudian nira, dan kemudian juga asap cair. Itu sebenarnya upaya kami untuk bagaimana meningkatkan nilai ekonomi hutan dan bisa bersaing dengan komoditi-komoditi dan kehutanan lainnya.
9: Pihaknya mencontohkan berbagai hasil hutan bukan kayu seperti gaharu, nira, hingga asap cair yang memiliki potensi ekonomi tinggi apabila dikelola. Pengembangan komoditas tersebut diharapkan mampu meningkatkan daya saing sektor kehutanan dibandingkan komoditas non-kehutanan. Dari Bogor, Jawa Barat, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
12: Itu dari hasil suntikan itu dia akan ada bentuk bongkahan yang warna coklat hitam.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mendorong seluruh pihak untuk mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar setiap 10 tahun sekali. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan.
14: Anggota Komisi 8 DPR RI, Erwin Aksa, mengatakan masih banyak pencatatan yang perlu diperbaiki dalam pelaksanaan penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, masih terdapat masyarakat dengan kondisi ekonomi baik yang menerima bantuan sosial, sementara masyarakat lain justru belum menerima bantuan. Karena itu, Erwin mengajak seluruh pihak mengawal pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.
13: Ekonomi bagus, masih menerima bantuan sosial. Malah yang tidak menerima bantuan sosial, ya itu yang kemudian desilnya lebih tinggi, gitu. Jadi banyak pencatatan yang perlu diperbaiki. Mumpung 10 tahun sekali ya, 2026, ini kita melakukan sensus ekonomi, jadi setiap pihak, semua pihak perlu mengawal sensus ekonomi ini.
14: Sementara itu, anggota Komisi 8 DPR RI Atalia Praratia mengatakan, sensus ekonomi merupakan upaya pemerintah untuk mendapatkan data yang sebenarnya. Menurutnya, masyarakat diharapkan menerima petugas sensus dan menyampaikan data sesuai kondisi yang sebenarnya agar pemerintah dapat memberikan bantuan secara tepat sasaran.
15: Sensus ekonomi ini adalah upaya pemerintah untuk kemudian kita mendapatkan data sebenarnya begitu. Nah, oleh karenanya tentu ini kerjasama semua pihak ya, bahwa nanti khususnya masyarakat, saya berharap bisa menerima mereka dengan tangan terbuka dan menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan keberadaan mereka secara nyata begitu ya, sehingga tidak perlu ada yang ditutup-tutupi, sampaikan apa adanya begitu ya, sehingga pemerintah bisa memberikan bantuan dengan tepat sasaran.
14: Adapun pelaksanaan sensus ekonomi 2026 secara door-to-door telah dimulai sejak 15 Juni dan akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026. Selama periode tersebut, petugas sensus mendatangi rumah warga satu persatu untuk mendata kondisi ekonomi dan kegiatan usaha masyarakat. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari berbagai daerah di tanah air.
16: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, sebanyak 1.219 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat dengan 3 penerbangan tiba di tanah air yang mendarat melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatu Daraen. Ain.
17: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat informasi bila telah mendarat, maksud kami telah mendarat 1.219 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi pada hari ini, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para haji yang kembali ke tanah air hari ini tergabung dalam 3 kelompok terbang atau kloter dengan 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta Bekasi. Pertama, kepulangan 389 jemaah haji asal Banten pada pukul 00.50 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Garuda Indonesia GIA 7626. Disusul pukul 07.40 waktu Indonesia Barat pagi tadi sebanyak 389 jemaah haji yang juga asal Banten menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan 7627. Kemudian 441 jemaah haji asal Jawa Barat yang mendarat pada pukul 12.20 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5426. Salah satu jemaah haji asal Banten, Nurmala, mengatakan dirinya sangat senang sekali dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter yang jumlahnya mencapai 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke Indonesia atau ke tanah air secara bertahap hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji Debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji Debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji Debarkasi Banten, dan juga jemaah haji asal Lampung sebanyak 4.946 jiwa. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Sadatu Daraen, RRI Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita beralih ke Banjarmasin, di mana sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Debarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air tadi pagi sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Selengkapnya disampaikan Juma Muhammad dari RRI Banjarmasin. Juma.
18: Baik, pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada, sebanyak 359 jemaah haji kloter 16 Embarkasi Banjarmasin dari Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Balangan tiba di tanah air setelah melaksanakan ibadah haji pada tahun 2026. Ketua Petugas Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Banjarmasin, Edi Khairani menyampaikan, jemaah haji kloter 16 tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor, Banjarmasin pada pagi tadi sekitar pukul 5.32 WITA atau waktu Indonesia bagian tengah. Jemaah haji kloter 16 dipulangkan dari Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Arab Saudi dengan rincian 154 laki-laki dan 205 jemaah perempuan. Dia mengatakan kondisi kesehatan jemaah haji cukup baik meski sebagian mengalami flu dan batuk. Namun hal itu yang biasa terjadi setelah jemaah datang dari Tanah Suci. Setibanya di bandara mereka mengikuti acara penyambutan di asrama haji dan jamuan makan. Setelah itu jemaah haji kembali dipulangkan ke daerah masing-masing menggunakan transportasi yang sudah disiapkan oleh pemerintah kabupaten hingga bertemu keluarga. Dengan kedatangan kloter 16 ini, jumlah jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin yang sudah pulang atau tiba di Kalimantan Selatan berjumlah 5.732 orang jemaah.
19: Sudah kembali ke Banjarmasin 359. Jadi artinya lengkap kembali, tidak ada yang tertinggal, tidak ada yang sakit dan sebagainya. Kami kepada jemaah yang datang ini sama harus ini apa ya? Koordinasi dengan tim kesehatan jika ada yang merasa sakit atau merasa kurang enak badan segera menghubungi tim kesehatan baik di rumah sakit atau nanti setelah sampai ke daerah untuk ke puskesmas terdekat. Ada sampai ada penyakit yang membahayakan diduga oleh jemaah ketika berdatang dari daerah.
18: Tahun ini Embarkasi Banjarmasin sendiri memberangkatkan sebanyak 19 kloter, yakni 14 kloter dari Kalimantan Selatan dan 5 kloter dari Kalimantan Tengah, dengan total 6.804 jemaah. Kepulangan jemaah haji di Embarkasi Banjarmasin dimulai sejak 4 Juni lalu, tiba di Bandara Internasional Syamsuddin Nor Banjarmasin di Banjarbaru, dan hingga dijadwalkan nanti pada 1 Juli 2026 mendatang. Dari Embarkasi Banjarmasin, Juma Muhammad Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
16: Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Pakistan dan Iran menegaskan kembali komitmen untuk mendorong perdamaian dan stabilitas kawasan di tengah berlanjutnya perundingan damai serta meningkatnya ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran. Kedua negara sepakat memperkuat koordinasi diplomatik meski situasi keamanan masih memanas akibat aksi saling serang di kawasan. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Inggris mengincar kemenangan saat berjumpa Panama di laga terakhir Grup L Piala Dunia 2026 dini hari nanti. Laporan selengkapnya disampaikan Harisma Rizky.
1: Laga Grup L Piala Dunia 2026 akan tersaji di MetLife Stadium dini hari nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Inggris yang sudah hampir pasti lolos akan menghadapi Panama yang sudah dipastikan tersingkir. Namun laga ini bukan tanpa arti bagi kedua tim. Inggris hanya butuh hasil imbang untuk mengamankan tiket ke babak 32 besar dengan status 2 besar grup L. Namun kemenangan tetap menjadi target utama agar posisi mereka lebih baik dalam undian fase gugur. Pelatih Inggris Thomas Tuchel tetap meminta timnya mewaspadai lawannya tersebut.
2: Exactly what it is. It's a difficult match against the team that...
3: Ini pertandingan yang sulit melawan tim yang sangat sulit untuk dikalahkan. Mereka hampir tidak memberi kesempatan sama sekali. Mereka adalah tim yang kuat dalam kelompok ini. Mereka bisa berperan sebagai pihak yang tidak diunggulkan dan mereka bisa bermain tanpa tekanan apapun. Jadi kita harus mempercepat permainan di saat-saat yang tepat.
2: Accelerate the game in the right moments, but we see also high pressure.
1: Inggris tampil memungkinkan di laga pembuka dengan menghancurkan Kroasia 4-2. Meski kemudian hanya imbang tanpa gol melawan Ghana. Di sisi lain, Panama sudah dipastikan tersingkir setelah dua kekalahan dari Ghana dan Kroasia. Namun tim asuhan Thomas Christiansen ingin menutup perjalanan Piala Dunia 2026 dengan hasil positif.
4: Bueno, va a ser un partido exigente el que vamos.
3: IKN Show akan menjadi pertandingan yang menantang yang akan kita hadapi besok melawan Inggris. Saya akan membuat ulang susunan para pemain karena mungkin saya di beberapa di antaranya sedikit lebih lelah dan saya pikir bahwa beberapa hal harus dilakukan. Tapi kami sudah siap untuk itu.
4: Variante, pero bueno, todo el mundo está listos y preparado para el encuentro.
1: Pertemuan terakhir kedua tim di Piala Dunia terjadi pada 2018. Saat itu, Inggris menang telak 6-1 atas Panama di Nizhny Novgorod, menjadi salah satu penanda kebangkitan Inggris di bawah Gareth Southgate. 8 tahun kemudian, cerita serupa terulang. Inggris kembali menjadi favorit, sementara Panama harus berjuang melawan perbedaan kualitas tim. Dari Jakarta, Karisma TV Pro 3 RRI terus mengudara.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat,

dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuma bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

Ya baik pendengar, selamat malam kembali untuk Anda. Tanya hati dari Pasto ya, hadir untuk Anda saat ini. Dan kami informasikan kembali ya pendengar, untuk Anda kaum muslimin dan muslimat yang ada di kota Sibolga dan sekitarnya, untuk azan Isya nanti pukul 19.52 waktu Indonesia Barat.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Ya, baik pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan untuk Anda drama radio atau mini drama dengan judul Di Lahap Canggung dari RRI Cirebon. Baik, selamat malam dan selamat mendengarkan. Indonesia.

0: Kejadian di malam yang tragis itu bagi Farid, Farhan, dan Fani tidak pernah terlintas sedetik pun di pikiran maupun hati ketiganya. Karena bertahun-tahun sebelum malam itu, ketiganya telah lebih dulu merasakan malam yang jauh lebih panjang dan gelap, yaitu kepergian tragis sosok istri sekaligus ibu di rumah kecil mereka. Bagi ketiganya, sebelum malam itu, rasa-rasanya tidak ada satu hal di dunia ini yang dapat atau akan melukai mereka lagi. Ini adalah cerita tentang satu keluarga
1: yang dilahap sekaligus oleh api dan rasa canggung.
0: Pagi di hari yang sama, sebelum kemalangan besar menghampiri keluarga kecil itu.
2: Fani pikir kejadian minggu lalu pas bapak nolongin anak kecil yang jarinya nyangkut di ujung gayung itu udah paling aneh loh pas selama bapak jadi petugas damkar.
3: Ini belum selesai Fani. Kamu tahu endingnya gimana? Pasangan suami istri itu diajak ke kantor bapak sama dandu bapak buat tanda tangan di atas materai biar nggak saling tampar lagi katanya dan akur.
2: Ya Allah, beneran pak? Aduh.
3: Beneran lah. Ngapain bapak bohong? Eh, Han, kamu sudah makan?
2: Kak, sini, bapak lagi cerita nih.
4: Sudah pak. Van, depan bapak jangan teriak-teriak gitulah. Kakak nggak suka. Lagian, kakak udah denger kok dari tadi.
0: Belum genap 5 menit ketiganya duduk bersama di meja makan, Farid menyudahi sarapannya yang belum sudah dan pamit untuk berangkat ke kantor pemadam kebakaran, tempat ia mengabdi selama 20 tahun. Kecanggungan saat mereka bertiga ada di satu ruangan kembali berlanjut. Persis seperti hari-hari lain di beberapa tahun terakhir yang mereka jalani.
5: Waalaikumsalam.
2: Kak Farhan Maulana, malah enak-enakan makan. Gak tau capek aku. Tiap hari harus ingetin kakak untuk selalu ngawalin obrolan ke bapak. Atau minimalnya, kalau suasana hati bapak lagi kayak tadi, ya usaha sedikit kayak buat ngejaga.
5: Nah, kalau sekarang, gak apa-apa deh. Kamu teriak-teriak juga.
2: Gak apa-apa, gak apa-apa. Kakak betah ya canggung ke bapak sendiri gitu. Aku tuh kangen kalian yang kayak dulu lagi. Bercanda lagi, tebak-tebakan garing lagi. Aku kangen rumah kita yang selalu hangat tau kak.
4: Iya Fani, iya. Kakak ngerti kok. Kakak juga gak mau canggung terus sama bapak. Kakak juga mau rumah ini hangat terus tanpa syarat. Maafin Kak Farhan ya soal bapak tadi.
2: Yaudah kalau gitu kak. Tapi malam ini kakak gak usah ya stand up dulu. Kita coba lagi rencana buat bikin kalian akrab, oke?
4: Iya tenang. Lagian kakak juga capek kali disemprot sama kamu. Tiap nimbrung ke obrolan yang tadinya seru banget terus berubah kaku pas ada kakak. Eh Van, tahunya buat kakak ya, biar kamu gak banyak tahu.
2: Oh, bercanda terus. Gak lucu.
0: Pagi itu adalah kali kesekian rencana Farhan dan Fani gagal atau tertunda untuk mengikis rasa canggung yang telah hinggap di sela-sela perasaan Farhan dan Farid. Sebenarnya, kecanggungan yang terjadi antara seorang bapak dan anak laki-lakinya atau seorang ibu dengan anak perempuannya bukanlah suatu keanehan. Namun itu tidak berlaku bagi Farid dan Farhan karena hubungan keduanya nyaris tidak mengalami kendala apapun, apalagi canggung. Farhan dan Farid mulai dilalap canggung satu sama lain tepat satu hari setelah kepergian sosok ibu sekaligus istri bagi keduanya.

0: Hari itu berjalan sangat cepat, setidaknya bagi Farid dan Farhan yang masing-masing sudah mencapai ujung percakapannya. Farid bersama komandan regunya di kantor damkar, Farhan bersama Indri, kekasihnya, di sebuah restoran. Topik yang mereka bahas pun sore itu kebetulan sama, yaitu cara bagaimana menghilangkan kecanggungan antar keduanya.
1: Pokoknya aku gak setuju ya kalau kamu tetap berangkat ke acara stand up komedi malam ini. Udah berapa kali sih kamu nunda-nunda buat ngobrol lama sama bapak, buat nyairin kecanggungan di antara kalian coba?
2: Iya sayang, iya. Kan di awal aku juga udah bilang ke acara stand up-nya kalau udah ngobrol sama bapak. Lagian, tadi pagi juga aku sebenarnya...
1: Ini mau berapa kali diulang sih pembahasan tadi pagi? Kan aku udah bilang, yang salah tuh tetap kamu. Gak ngawalin dengan ikut ketawa pas nimbrung obrolan Fanny dan bapak tadi pagi.
3: Ya, terus. Stop. Balas kiri, Bu. Balas kiri.
1: Oh, mau bercanda lagi nih.
2: Hehehe. Iya, siap salah, sayang. Maaf ya. Iya, aku akan ngobrol sama bapak kok malam ini. Sampai selesai. Sampai cair lagi. Jadi, kamu tenang ya.
0: Sementara itu, di kantor damkar tempat Farid berdinas.
4: Eh, Farid, nyemprot kemana kamu itu? Kena motor saya itu.
5: Eh, iya, Dan. Maaf.
4: Udah. Kan tadi saya sudah bilang, tenang. Kamu lakuin yang biasa kamu lakuin kalau lagi dinas lapangan. Nanya terus, kayak wartawan. Celanamu pasti akan cair lagi kok.
5: Iya, Dan. Siap. Tapi emang saya banyak nanya ya kalau lagi nanganin kebakaran.
4: Lah, ini nggak lagi madamin api aja kamu nanya terus dari tadi. Gimana kalau Farhan malah takut ditanya-tanya? Gimana kalau Farhan malah aneh pas saya banyak nanya? Udah, kuncinya satu, dilakuin jangan cuma dipikirin.
5: Siap, Dan. Oh iya, makasih ya, Dan. Sudah mau dengerin saya dan ngasih masukan terus ke saya. Walau sayanya sering gak berani pas udah di rumah.
0: Bagi Farhan dan Fanny, percakapan yang terjadi antara Farid dan komandan regu atau personel damkar lain di kantornya sore itu, juga hari-hari yang lain, tentang betapa risau dan berusahanya Farid untuk mencairkan kembali hubungannya dengan Farhan, tidak akan pernah mereka ketahui. Karena yang mereka tahu, ayahnya tidak bercerita, kecuali tentang pekerjaannya. Itu pun jika ditanya lebih dulu.
6: Malam itu, Fanny dan Farhan telah menyiapkan kopi dan martabak kesukaan Farid. Keduanya sudah bersiap untuk menciptakan suasana terbaik untuk Farhan dan Farid mencair satu sama lain. Tidak lama berselang, Farid akhirnya pulang dan masuk ruang TV dengan seragam damkarnya yang masih lengkap menempel, serta abu dan kotoran yang melekat.
1: Kak, kamu diem atau aku lagi? Aku tinggal masuk kamar beneran loh.
7: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Pak, ini ada...
7: Iya, tadi ada kebakaran habis maghrib. Ada kebakaran di...
2: Oh iya pak, kalau gitu langsung mandi.
1: Hah, kebakaran di mana pak?
2: Istirahat.
1: Ada korban jiwa?
7: Di ruko-ruko deket SMP Kak Farhan itu loh, Van. Alhamdulillah nggak ada.
2: Bapak mau dibuatkan apa? Atau mau langsung mandi?
7: Nggak usah, Han. Nggak usah. Bapak mandi aja. Bapak tinggal dulu ya.
1: Ya Allah Kak Farhan, kenapa Bapak gak diminta buat duduk dulu sih? Atau cerita dulu kayak soal kebakaran maghrib tadi? Aduh, malah disuruh langsung mandi.
0: Farid akhirnya masuk kamar untuk mandi. Sementara Fanny dan Farhan berdebat untuk memilih melanjutkan rencana mereka atau membiarkan Farid langsung beristirahat. Fanny yang marah memilih untuk meninggalkan obrolan beserta rencana mereka untuk masuk kamar. Sementara Farhan melakukan panggilan di ponsel genggamnya.
2: Halo, sayang.
8: Ya, halo. Gimana? Udah ngobrol sama bapak?
2: Enggak malam ini deh kayaknya.
8: Bapak gimana tadi?
2: Soalnya bapak kecapean abis...
0: Pukul 9 malam, Farhan memutuskan untuk berangkat ke acara stand-up komedi. Tidak lama setelah Farhan pergi, Farid keluar kamar dengan ekspresi segar karena telah mandi. Namun menemukan di ruang TV tidak ada Fanny ataupun Farhan. Farid pun memilih untuk menunggu di ruang TV sembari meminum kopi dan martabak yang telah disiapkan oleh kedua anaknya.
9: Punya bapak seorang damkar tuh ada enak dan gak enaknya. Enaknya, kita tuh bisa bangga. Weh, bapak kita bisa mademin api. Gak enaknya, duh, masa gak bisa mademin emosi sendiri?
10: Saya Farhan, selamat malam.
0: Pukul 11 malam lebih 10 menit 34 detik, Farhan yang baru saja menyelesaikan materi stand up komedi terakhirnya, seketika melihat ponselnya dan mendapati 7 panggilan tidak terjawab dari 2 nomor berbeda. Saat hendak mengabaikan panggilan dari nomor tidak dikenal tersebut, satu panggilan lain masuk dan Farhan menerimanya.
10: Halo, Assalamualaikum Farhan, saya Pak Wahyu, komandan ayahmu.
2: Waalaikumsalam, ya Pak Komandan. Sebentar saya ke tempat sepi dulu Pak, gak kedengeran.
0: Korsleting listrik yang terjadi di kamar Fanny adalah pemicu kebakaran yang terjadi malam itu di rumah mereka. Farid yang terkesiap mendengar teriakan Fanny dan nafasnya yang tertusuk asap yang sudah masuk ke ruang TV, dengan sigap langsung mendobrak paksa pintu kamar Fanny yang dikunci dari dalam. Fanny tidak bisa keluar karena api merambat cepat melalui hiasan yang terpasang di jendela dan pintunya yang terhubung. Fanny berhasil dipopong Farid keluar rumah saat api sudah mencapai atap rumah mereka. Farid kembali masuk ke dalam rumah karena ingin memastikan apakah Farhan ada di dalam kamar atau tidak. Api semakin besar tertiup angin.
11: Astagfirullah.
12: Kita gak boleh lewati batas ini.
11: Enggak.
12: Kata petugasnya bahaya.
11: Aku harus lewat, Fanny. Bapak.
12: Tenang. Adikmu alhamdulillah aman. Dia ada di situ, Han. Nah, kalau bapakmu, dia baru aja dibawa ambulan. Karena dia mikir kamu masih di kamar. Jadi habis ngeluarin adikmu, aku dengar dia sempat masuk lagi.

0: pukul 5 waktu Indonesia Barat.
1: Pendengar, kebakaran terjadi pukul 11:30 malam tadi di salah satu rumah di Kelurahan Pejaten Timur, Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kebakaran yang diakibatkan korsleting listrik ini memakan korban jiwa. Ironisnya, korban meninggal dunia adalah seorang ayah tunggal yang juga berprofesi sebagai petugas damkar. Saat ini kami sudah terhubung dengan Obi Robidin selaku reporter di lapangan. Silahkan, Obi.
2: Malam itu, Fani, Farid, dan Farhan habis dilalap oleh kobaran api dan rasa canggung menahun di tengah-tengah mereka. Farid dinyatakan meninggal dunia beberapa jam setelah kejadian karena kepala bagian belakangnya tertimpa balok kayu yang terbakar. Cerita ini ditutup dengan Farid yang meninggal dunia bersama penyesalannya dan Farhan yang harus terus hidup bersama penyesalannya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ubur-ubur ikan lele, kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
2: Hai, aku charger HP.
1: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
2: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
1: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
2: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
1: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
2: Hah?
1: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
2: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
3: Jangan dipegang. Tidak.
4: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
5: Kamu tahu gak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31,000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.

0: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin sama ayah tentang dongeng putri, pangeran, cerita-cerita lucu. Cuman kata ayah, suruh tunggu dulu. Waktu itu, aku pengen nunjukin gambar buatan aku. Gambarnya ada ayah, bunda, dan aku. Ayah, bunda, lihat nih. Gambar aku bagus enggak? Tapi semuanya sibuk. Ayah, bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya baik pendengar, malam ini di obrolan komunitas hadir untuk Anda ya. Saya bagikan untuk Anda peran komunitas dalam meningkatkan kepedulian sosial. Nah jadi pendengar, di tengah kehidupan yang semakin sibuk ya, rasa kepedulian sosial ini kadang mulai berkurang gitu. Banyak orang lebih fokus pada urusan pribadi sehingga kurang memperhatikan kondisi sekitar. Nah disinilah peran komunitas menjadi sangat penting. Jadi komunitas adalah sekumpulan orang yang memiliki tujuan atau minat yang sama. Jadi kehadiran komunitas bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan individu dengan lingkungan sosialnya. Nah, kehadiran komunitas bisa menjadi jembatan untuk menghubungkan individu dengan lingkungan sosial melalui kegiatan bersama. Kemudian juga melalui kegiatan bersama itu komunitas mampu menumbuhkan rasa empati itu, solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Jadi salah satu peran utama komunitas itu adalah mengajak masyarakat yaitu untuk lebih peduli gitu ya. Misalnya melalui kegiatan sosial yang seperti bakti sosial, donor darah gitu kan, penggalangan dana dan membantu korban bencana. Jadi kegiatan seperti ini tidak hanya memberikan bantuan kepada yang membutuhkan, tetapi juga menumbuhkan rasa kebersamaan dan saling membantu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
1: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
0: Kalau saya sih karena saya suka dengan bisnis, saya pengen kuliah di manajemen bisnis di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
1: Di BINUS sih, Ma, tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
0: Iya, Ra, syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Ini, Ra, orang tua saya sudah investasi sahamnya di Dana Reksa. Dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
2: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
3: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
4: Iya dong.
3: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
4: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa

0: bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
1: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di 3 negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko. Hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Baju moye, kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensu atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuanganku. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putus Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Karimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

Iya, baik pendengar. Selanjutnya nanti kami hadirkan informasi pukul 21 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa, yaitu di Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Nah, pendengar, di era digital saat ini peran komunitas tuh semakin luas gitu ya. Jadi melalui media sosial, komunitas bisa menyebarkan informasi, mengajak orang untuk berbuat baik, hingga menggalang dukungan dalam waktu yang cepat. Jadi ini membuat gerakan sosial menjadi lebih efektif dan menjangkau lebih banyak orang. Nah, jadi komunitas memiliki peran besar dalam meningkatkan kepedulian sosial dengan kegiatan yang positif, edukasi dan kebersamaan. Kemudian komunitas mampu membangun masyarakat yang lebih peduli, empati dan saling membantu. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mendukung dan terlibat dalam kegiatan komunitas di sekitar kita. Oke, tetap bersama kami di program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: Iya, baik pendengar. Selamat malam untuk Anda. Kita masih bersama dan saya hadirkan untuk Anda malam ini di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Penelpon pertama kita terima, halo. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Minggu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Dengan Bang Luhut, di Tangerang, Taman Utara.
0: Oh, Bang Luhut. Selamat ya. Bermalam Minggu, Bang Luhut.
1: Selamat bermalam Minggu kembali.
0: Oke, Bang Luhut, silakan. Mau request lagu apa nih, Bang?
1: Yang aku mau bertanya dulu itu lagu tadi yang Raja Daria. Angin bawa.
0: Iya.
1: Apa itu judulnya?
0: Ya, angin.
1: Serius?
0: Iya loh.
1: Coba terima kasih lah.
0: Iya, judulnya memang itu. Iyalah. Oke.
1: Gimana kabar di sana?
0: Kabarnya baik, cuaca juga cerah. Tadi siang tuh panas jeter membahayain nol.
1: Oh iya. Kalau di sini cuman pagi sampai sekitar jam 1 itu cantik sekali.
0: Pengaribuan itu di dekat mana ya? Dekat, bukan dekat pengunguran ya? Apa?
1: Bukan.
0: Bukan ya, beda lagi ya?
1: Kalau kamu mau ke daerah Tarutung,
0: ya.
1: Ini kan, terus lanjut terus, kalau lanjut itu berarti ke arah Sahutar.
0: Ke arah apa?
1: Oh, kalau dulu itu memang ke arah Pahulon sana mau ke Borong-Borong maksudnya dan.
0: Iya.
1: Ke belakang kanan.
0: Oh, ini belok gitu.
1: Iya.
0: Oh.
1: Belok terus ke daerah Tarutung.
0: Lain jalannya gitu ya.
1: Ya, Tarutung berarti nanti jumpanya yang pertama ke Pahutar.
0: Oh, gitu. Berarti berdekatan masih Pahutar. Berarti ya. Kalau dari Sibolga belok ke kanan, bukan belok kiri ya?
1: Iya, kalau lurus terus itu mau ke arah
0: Medan. Iya, karena kalau belok kiri kan kita mandi air soda kan gitu.
1: Iya.
0: Betul ya?
1: Makanya itu lurus Pahutar. Pengaribuan dimpuan.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Baiklah kalau gitu silakan ini mau request lagu apa?
1: Dari ini saja. Kedigitonga. Kedigitonga.
0: Yang mana itu?
1: Bunga pujaan.
0: Bunga pujaan.
1: Iya.
0: Oke, Widya coba cari dulu ya.
1: Oke, sendiri mencari salamnya pertama buat kita Widya selama waktu datang pagi empat dan datang semangat. Terus buat Nyerana, ditaruh. Maksudnya bunga apa merana sebenarnya?
0: Entah. Dia lah yang tahu itu.
1: Dia yang tahu itu ya. Berarti dia ini nama samaran dibuatnya ya. Kalau aku nama asli itu.
0: Oh, nama asli.
1: Iya.
0: Betul lah.
1: Kalau aku nggak mau buat nama-nama samaran.
0: Kenapa?
1: Nanti orang yang jadi bingung nanti orang.
0: Bingung ya? Oke lah. Ya.
1: Aku maunya yang asli sih. Nggak mau yang palsu-palsu.
0: Nanti kalau palsu-palsu takutnya dapat jodoh yang palsu pula gitu.
1: Iya benar.
0: Awak tengok asli ya kan, rupanya palsu ya kan.
1: Makanya harus buat nama-nama sih. Walaupun itu nama depan, nama tengah, yang penting nama asli.
0: Iya, oke.
1: Ya, seperti kita bukti malaikat sih.
0: Kan nama keren.
1: Iya, nggak tahu itu nama sininya, itu nggak tahu. Nggak mungkin itu nama malaikat cintanya.
0: Iya. Oke lah.
1: Terus ada pengroma berceragi, ada juga pengroma baru. Pengroma berceragi sama baru tambah kehidupan, sama baru tambah yang kita mokir. Ada juga Rina Dunia, terus buat temo-temonya saja lah yang mendengarkan teman-teman berada. Ya, gimana? Ada lagunya?
0: Ada lagunya nih.
1: Iya, oke, lagunya itu juga buat itu dia, selamat untuk kita semangat, nanti pulangnya hati-hati.
0: Oke.
1: Okay. Dan selamat malam minggu buat semuanya pendengar kita. Oke, terima kasih.
0: Bye.
1: Selamat malam, ruang berbagi rindu, nomor lewat lagi. Terima kasih.
0: Oke, okay, bye.

0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lalu.
0: Iya, do storing. Dengan Opung ya.
1: Ya, Opung lah di Korea.
0: Oke, Opung, sehat Opung. Halo, Opung
1: bermalam minggu sekarang.
0: Bermalam minggu, Pung. Kemana Opung bermalam minggu?
1: Ah, baru hari inilah.
0: Iya, kemana?
1: Itulah lantaran cerah harinya.
0: Oh, gitu ya. Oke lah, silakan Opung.
1: Salah, oh mama dari Rinto, ya.
0: Oh mama. Oke.
1: Salam-salam lah kawan kita yang belum naik lah. Banyak kali kawan kita mau naik, jangan waktu kita terlambat-lambat. Saya lagi, dia pun selamat sekir, karena hati-hati iya. Pulang.
0: Nanti, ya. Dari siapa tadi om mamanya, Pung?
1: Di Silitonga.
0: Nggak bisa lagi video putra di Silitonga, Pung. Ini yang barusan ikutan request lagu di Silitonga.
1: Nah, oh, ibu, kula buat dari titik Sandora.
0: Titik Sandora, karena mama ada juga, tapi Rinto Arahab, kan gitu.
1: Oh, iyalah.
0: Jadi yang mana?
1: Mama lagu, ibuku.
0: Oh, ibuku. Dari titik Sandora, ya?
1: Nah, titik Sandora, memang pendek lagunya itu.
0: Iya, pendek kali ini, gak apa-apa.
1: Itulah.
0: Oke. Okay.
1: Nanti kawan kita naik, nanti kita sudah menunggu-nunggu semua sekarang.
0: Iya.
1: Antara malam minggu.
0: Malam minggu ya.
1: Iya, dia pun selamat bekerja lah.
0: Iya. Jangan bilang nanti dia selamat bermalam minggu ya. Jangan nanti bilang dia selamat bermalam minggu.
1: Atau usah lah itu lah.
0: Widya kan dalam studio malam minggunya. Oke.
1: Okay. Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu lewat memori lagu.
0: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Iya, dengan siapa nih?
2: Dengan Arsya nih, Kak Widya.
0: Oh, Arsya ada lama, gak ikutan Arsya.
2: Iya, baru ini ikutan.
0: Kemana dirimu?
2: Biasalah kan, mahal paket.
0: Oh, mahal. Tapi iya. Tiap minggu cairnya.
2: Iya, cairnya memang. Tapi siaran radio kita di sini.
0: Cuma kamu nyanyi dikit cair, kan gitu.
2: Tahu aja, Kak.
0: Tahu iya. Dong.
2: Ada memang tuh dari belakang nih. Besok lah, kalau ikutan, kalau sempat itu ikutan besok. Kalau tapi itulah, kalau ikutan aku
0: ketanya nanti. Siapa yang bilang gitu?
2: Kalau besok ikutan aku hari Minggu kan?
0: Oh, kedengaran suara ini, suara pesta-pesta gitu.
2: Iya. Lebih keras suara itu daripada suara.
0: Iya. Jadi kesal gue apa ini, Arsya?
2: Patunglah dulu, udahlah, gue ikutan.
0: Bukan, biar Kak Widya cari juga dulu lagunya.
2: Oh apalah, Rati Purwasi.
0: Yang mana itu?
2: Yang judulnya, apa namanya itu, Kau Tercipta Bukan Untukku.
0: Oke,
2: okay. Jadi lanjut. Jadi keringatnya gimana kabar Kak Widya sekarang?
0: Kalau udah siaran Kak Widya berarti udah sehat lah itu.
2: Alhamdulillah. Jadi kemarin-kemarin ku dengar apa si Omak dan Jega apa liput berita ya?
0: Oh iya, Bang Jega pemberitaan.
2: Oh, jadi siapa pengganti penyiarnya sekarang ada?
0: Belum tahu kita.
2: Oh, belum tahu.
0: Mau rupanya Arsya.
2: Hah?
0: Arsya mau jadi penyiar.
2: Tapi enggak bisa ku menengok komputer.
0: Alah, oke lah.
2: Kalau aku jadi penyiar kan harus ada pemandu.
0: Kamar pemandu ya.
2: Iya. Kalau ngomong mungkin bisalah diupayakan kan.
0: Gitu.
2: Belajar sedikit-sedikit. Tapi kalau komputer itu mana?
0: Pakai hati. Pakai feeling.
2: Pakai feeling.
0: Oke.
2: Okay. Iyalah pokoknya buat semua pendengar RRI ya di Radio Islam Kompaknya. Di sebulan ini kurang-kurang jernih siarannya.
0: Iya.
2: Iya, ada suara angin-anginnya.
0: Angin berlalu ya.
2: Iya, lebih kuat suara anginnya. Kadang-kadang makanya susah mau ikutan gabung.
0: Iya lah, mudah-mudahan nanti apalagi cepatnya
2: sekarang,
0: selesai.
2: Mbak, sering kali kalah pencet sekarang. Iya, ada lagunya Kak Widya kan?
0: Ada dong.
2: Iyalah, buatnya Kak Widya selamat tugas sampai tuntas. Nah, besok Kak Widya menyiar lagi kan?
0: Enggak lah.
2: Enggak?
0: Enggak.
2: Oh, jadi menggantikan siapa malam ini?
0: Moto aja atau moto banget?
2: Udahlah.
0: Oke.
2: Okay. Jadi minggu enggak menyiar Kakak?
0: Enggak. Lagi off.
2: Oh. Oh, jadi cuma menggantikan yang satu lagi.
0: Iya, tahu aja nih si Arsianinya. Ada kurasa roster samamu ya?
2: Hah?
0: Ada roster samamu. Roster penyiar. Iya.
2: Enggak ada. Tapi feeling-feeling aja, feeling-feeling.
0: Oke lah.
2: Dari kayak-kayaknya menggantikan tugas.
0: Oke lah kalau gitu, itu aja ini.
2: Iya. Iyalah, semoga sehat selalu lah Kak Widya ya.
0: Mm-hmm.
2: Malam orang rindu, berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Oke. Okay.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Kenyang banget, emang enak-enak makan di sini.
4: Aneh bilang juga ape. Ente coba deh dessert sekalian. Beuh, pasti ketagihan.
3: Emang dessertnya apaan, Boy?
4: Pisang lumer coklat.
3: Wah, mau jadi kanibal, Boy.
4: Hah? Maksudnya, Bang?
3: Ya kan pisang 60% DNA-nya mirip sama manusia. Kalau kamu makan pisang, berarti kamu makan saudaramu sendiri. Oh? Gini ya, Boy. Faktanya, pisang memang memiliki sekitar 60% kesamaan DNA dengan manusia, yang menunjukkan betapa eratnya hubungan genetis antara berbagai makhluk hidup. Kesamaan ini menggambarkan bagaimana semua makhluk hidup di bumi berbagi mekanisme dasar, seperti pertumbuhan sel dan produksi energi, yang diwariskan dari nenek moyang evolusioner yang sama jutaan tahun lalu. Selain pisang, ada juga makhluk lain yang memiliki kesamaan DNA dengan manusia loh. Misalnya, simpanse dengan kemiripan DNA bahkan hingga 98%, kucing sebesar 90%, tikus dan sapi 80%, bahkan sirokol juga memiliki kesamaan DNA hingga 50% dengan manusia. Kesamaan ini juga menjadi pengingat akan hubungan mendasar antara manusia dan tumbuhan dalam rantai kehidupan yang kompleks. Penemuan seperti ini memungkinkan ilmuwan memahami cara kerja gen lintas spesies dan membuat peluang terobosan medis serta inovasi lain di masa depan.
4: Wah, kalau begitu bang, kita tes DNA yuk.
3: Kenapa? Pengen saudaraan sama simpanse kamu?
4: Bang, makan.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau. Ade mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
1: Sudah, kak. Tadi ade cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
1: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
1: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
1: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
1: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
1: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
2: Sebelum menjadi secanggih sekarang, tahukah Anda bahwa komputer awalnya adalah sebuah mesin hitung yang digunakan untuk menghitung tabel angka? Perkembangan komputer berawal dari sebuah inovasi sederhana yang lahir di tahun 1800-an. Adalah Charles Babbage, seorang ilmuwan matematika yang berasal dari Inggris, yang pertama kali memperkenalkan komputer pada tahun 1822. Saat itu, Babbage menciptakan mesin analitik, yaitu sebuah mesin yang dapat meningkatkan penghitungan mekanis dan meningkatkan penghitungan yang lebih umum. Seiring berjalannya waktu, komputer terus mengalami perkembangan dan inovasi dari berbagai ilmuwan hingga

0: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: ih, apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.

0: dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
1: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

0: Ya, baik pendengar, silakan di 0312-2506. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
0: Ih, mental kali, dengan siapa nih?
1: Dengan seseorang.
0: Di mana?
1: Di mana-mana, di hatimu juga boleh.
0: Aku buka lah kalau gitu dulu.
1: Udah aku buka hatiku.
0: Udahlah hatimu. Malam minggu.
1: Malam bermalam.
0: Halo, seseorang. Seseorang
1: ya,
0: kan?
1: Ya, orang.
0: Malam minggu ini kemana?
1: Ini ketua malam mingguan di mana? Di studio kan?
0: Iya.
1: Ya berarti sama-sama bermalam minggu lah kita.
0: Oh iya ya.
1: Ya jadi kalau, aku cari kawan.
0: Kalau aku jangan tanya lagi kemana kan gitu.
1: Ya aku pun jangan tanya lagi, udah di atas sembaringan.
0: Sudah pasti lagi apa cuap-cuap.
1: Iya tadi kan datang teleponnya siapa tahu
0: siapa
1: kemarin itu kan Opung Pio menyiar R-E-M-E-T katanya reteng dibilang si Opung Pio kan berarti udah tahu kan itulah kenapa enggak ikutan kau katanya di teleponnya barusan jadi ku bilang kalah pencet. Aku pun lagi di Medan aku ini.
0: Oh, masih di Medan?
1: Iya. Karena aku lewat streaming 5 menit apanya delaynya kata dia. Ya tahu
0: mana
1: ya,
0: ada 5 menit delaynya.
1: Jadi berapa menitnya?
0: Enggak ada di 5 menit delaynya dah. Cuman hampirnya. Enggak sampai 1 menit. Beberapa detik aja.
1: Ah, lamanya.
0: Enggak, cobalah dengar sekarang. Enggak ada ya, berapa. Buka. Iya, dengar nanti.
1: Bukan aku yang lewat hari ini sekarang ya.
0: Iya, maksudnya. Iya, maksudnya coba nanti dengarkan.
1: Oh, bolehlah besok-besok aku lewat hari
0: atau minggu. Atau ini apa namanya? Lagi ngomong nih Widya ini kan. Nah, coba hidupkan streamingnya. Enggak terlalu lama kok.
1: Jaraknya. Rumahnya aku ada jarak di manual, ngapain lewat arriving?
0: Ya kan mau membuktikan.
1: Oh iya ya ya. Udahlah biar nasi ratingnya aja nanti. Habis ini ikutan jadi itu.
0: Iya. Oke.
1: Mudah-mudahan dia bisa masuk.
0: Baiklah.
1: Jadi mau ngapain lagi?
0: Makan-makan lah.
1: Aku tadi udah makan.
0: Udah makan lagi.
1: Kemana lagi dibikin?
0: Hidup ini kan tuh makan.
1: Udah habis tempatnya.
0: Udah habis tempatnya?
1: Udah penuh.
0: Habisannya sikit-sikit itu.
1: Kecuali entah ada lagi makanan yang lain, adanya tempatnya itu.
0: Gitu ya?
1: Iya.
0: Iya. Oke. Okay.
1: Boleh aku pinjam lagu?
0: Boleh. Pulangkan nanti ya.
1: Nanti dulu bulan 9 aku pulangkan.
0: Oh ya jadi.
1: Biar jangan ngirim. Kalau dikirim kan ada lagi nanti ongkirnya. Mendingan aku bawa sendiri.

0: kupulangkan sendiri sama yeah. yang bersangkutan.
1: Okey.
0: Jadi lagunya
1: apa?
0: Cintaku terbang di langit biru.
1: Itu judulnya?
0: Iyalah.
1: Nanti liriknya.
0: Memang itu judulnya. Cintaku terbang di langit biru.
1: Coba aku cari dulu ya.
0: Kau usah cari adanya itu.
1: Oh ada, ini Carrera.
0: Makanya aku bilang ada kan.
1: Tapi gak dibilang dari apanya kan, penyanyinya siapa kan?
0: Enggak, makanya aku ngerjain biar ada yang di situ yang mencari.
1: Bilang aja gak tahu penyanyinya siapa.
0: Tahu aja.
1: Oke. Okay.
0: Emang besok di Pro Dangdut penyiar yang tadi sore? Tadi aku tengok dapat apa, dia dapat kiriman
1: yang tadi
0: apa
1: pagi.
0: Dia. Yang tadi pagi, tadi sore kita tengok dia nyamenerin ada panir dia, yang ada tadi, dapat kiriman
1: yang
0: dia.
1: Siaran, yang siaran tadi pagi lah, besok.
0: Iyanya.
1: Opung Pio.
0: Iya.
1: Iya.
0: Pamer dia tadi dapat kiriman apa dia, buah pir.
1: Oh, terusnya itu pamer, tapi gak pernah bagi-bagi sama awak.
0: Iya kan?
1: Pamernya jangan aja, jangan ngarep.
0: Gak ngarep sih.
1: Yang dekat aja gak pernah dibagi, apalagi yang jauh.
0: Udah sampai di situ si Sapran?
1: Belum, kenapa? Ketemu?
0: Pamer dia terus mandi.
1: Oh.
0: Kebetulan pula, mandi dulu dia si Jorni katanya, pamer juga itu.
1: Oh, kira ketemu sama Eda? Enggak ya?
0: Enggak lah. Emang baru satu anaknya?
1: Dua.
0: Tapi satunya terus kelihatan, yang besar cewek?
1: Mungkin enggak ikut mungkin. Yang
0: besar itu cewek itu?
1: Abang-abang.
0: Yang paling besar?
1: Mm-mm.
0: Oh iya ya, cewek itunya terus kelihatan.
1: Iya, mungkin yang cewek yang ikutan, yang abang-abang di rumah mungkin.
0: Iya ya, berarti itu punya itu?
1: Iya.
0: Iya ya.
1: Karena setion.
0: Iya itulah, ada makanya aku bilang gitu. Oke lah ya Wit, nanti kelamaan kita ngobrol.
1: Oke. Okay.
0: Emang ada radio nenek moyang kalian dibilang orang pula nanti.
1: Macam telepon dari WA kita itunya.
0: Harus ya kan?
1: Oke.
0: Ditunggulah suaranya si Reteng ya.
1: Iya.
0: Yeah. Soalnya bukan aku yang bikin dramanya, pun pionya. Untuk yang belum ikutannya, ditunggulah suaranya ya.
1: Iya. Yeah.
0: Untuk... Udah kelamaan ngobrol kita, untuk semua-semua lah pendengar setia kita. Makasih ya, Kak Tua.
1: Oke.
0: Okay. Selamat malam Ruang Rindu. Malam. Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Malam kembali. Silakan yang masih pengen ikutan. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Rindu.
1: Aduh, kok kecil kali suaranya.
2: Iya, tapi coba sekarang dulu.
1: Kan ketek mana suaranya, Mama? Korang sibuk gak mengecekkan, Mama?
2: Itu dari dulu kayaknya, Cak.
1: Iya, siapa?
2: Ini jari-jari itu.
1: Dengan, aduh. Tunggu bentar, ada yang lewat itu.
2: Iya, Aritonang.
1: Pak Aritonang.
2: Yo,
1: ini. Di Mela.
2: Yo.
1: Oke. Pak Aritonang, silakan.
2: Dia mengirim lagu dulu, minta lagu dulu dari Bukit Puli.
1: Apa? Lagu apa?
2: Dari Bukit Puli.
1: Bob Tutup Poli yang mana?
2: Widuri.
1: Widuri. Ya, gitu. Na na na na na na. Oke, okay, ada lagunya.
2: Ya, terima kasih. Semua pendengar
1: ya,
2: setiap ya.
1: Iya.
2: Di kota itu. Ya, selamat
1: Oke, okay, baik, terima kasih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Masuk dia ya. Di mana ini?
3: Ya masuklah.
1: Dimana?
3: Lagi ditembung.
1: Ditembung. Tembung pasar berapa?
3: Bukan, tembung. Pasar 7.
1: Oh, lagi makan rujak.
3: Bukan.
1: Jadi?
3: Lagi makan apa? Wajit. Apalagi tuh? Brownies.
1: Kira lagi makan rujak.
3: Makan daging.
1: Makan rujak lah.
3: Makan ayam.
1: Enak.
3: Enak ada. Makan rujak ya?
1: Enak. Ada juga kan? Ada dekat ada. Simpang itu jualan mie Aceh dah.
3: Iya.
1: Enak itu dah.
3: Enggak suka mie Aceh.
1: Oh, enggak suka. Iya. Sebagian suka, sebagian enggak ya kan?
3: Ada apa namanya? Nasi lama yang di kota-kota itu ya. Mau?
1: Hah?
3: Mau?
1: Enggak usah lah.
3: Biar aku kirimin.
1: Nanti apa ribet?
3: Tergiur nanti. Oh iya.
1: Iyalah, jadi dari Ariming ini?
3: Iya, dari Ariming lah. Kelihatan di situ kan?
1: Iya.
3: Nah itu, ngapain kita bohong-bohong? Yang kejujuran itu yang penting lah. Mau nanti kejujuran, maka kepastian. Dari Ahmad Albar ya?
1: Ahmad Albar.
3: Iya.
1: Menanti kejujuran ya?
3: Iya.
1: Oke. Itu aja.
3: Dari situ kan?
1: Hah?
3: Sama Albar kan?
1: Kayaknya.
3: Jangan kayaknya. Aku 2 menit aku lagi ngomong udah kayaknya katanya. Yang baru turun 8 menit.
1: Ahmad Albar ya, udah ada ini.
3: Ah iya. Oke. Okay. Nah, buat semuanya aja ya, Amang Boru Tobing. Sehat selalu, panjang umur, murah rezeki Amang Boru ya. Buat yang baru turun juga sehat selalu, umur murah rezeki ya, Nang ya.
1: Oke.
3: Jangan Lydia jantung jalan-jalan. Nenek pun perlu juga ya jalan-jalan.
1: Iya ya.
3: Tapi ada di mana-mana diriku.
1: Oh isi, nikmatilah. Selagi sehat kita, iya kan. Selagi sehat ya kita nikmati.
3: Betul sekali. Oke Nang ya.
1: Oke.
3: Jadi udah kelihatan nenek Ariming di situ.
1: Udah.
3: Enggak bohong kan? Nah, itu dia.
1: Okelah.
3: Nah, okelah Nang ya. Terima kasih saya selalu panjang umur murah rezeki, saya selalu ya. Nah, sekali-kali nanti Widya yang membawa diriku jalan-jalan kan? Terima kasih Nang yang lagunya ditunggu ya Nang ya.
1: Yep.
3: Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Bye-bye,
1: Wi. Okay, bye.

0: duduk, anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda nggak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya nggak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
2: Lumpia merupakan jajanan khas Semarang yang di dalamnya berisi berbagai varian seperti sayuran hingga daging. Namun, tahukah kamu, di balik kenikmatan rasa lumpia itu ada kisah menarik mengenai asal-usul cemilan yang satu ini. Jajanan khas Semarang satu ini berawal dari kisah Chua Tayo, pemuda asal Tionghoa yang merantau ke Semarang pada tahun 1800 dan menjual masakan khas negaranya, yaitu martabak dengan isian rebung dan daging. Di sisi lain, ada wanita Jawa bernama Wasi yang juga menjual makanan sejenis namun dengan isian ayam, udang, dan telur. Jika martabak Choa bercita rasa gurih, maka martabak Wasi memiliki rasa yang cenderung manis. Menurut Jahawir Muhammad, seorang sejarawan Semarang, persaingan bisnis antara Choa dan Wasi masih tergolong sehat. Dari yang semula menjadi rival bisnis, malah menjadi kawan dan saling bertukar resep. Hingga akhirnya memutuskan untuk menikah. Sejak saat itu, mereka mulai menciptakan makanan bernama lumpia, yang merupakan perpaduan dari resep Choa dan Wasi. Bahan-bahan yang terkandung pun juga turut diubah. Tahun 1963 merupakan puncak dikenalnya lumpia oleh masyarakat luas. Tepatnya pada saat acara pesta olahraga Games of the New Emerging Force di Jakarta. Pada tahun 2014, UNESCO mengakui lumpia sebagai salah satu warisan budaya Nusantara.

Iya, baik pendengar. Dan lagu dari Ahmad Albar terakhir hadir untuk Anda ya, Menanti Kejujuran. Kemudian di formasi pukul 22 nanti hadir lagu-lagu daerah menemani Anda.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

0: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kalau kita membaca berita yang ada satu gebrakan yang sangat menarik dari Gubernur Jawa Barat yang dikenal dengan julukan KDM atau Kang Deddy Mulyadi. Dia menetapkan kebijakan bahwa anak-anak yang dianggap nakal, tukang bolos, tukang mabok, dititipkan dan dididik di barak militer. Ini sebuah terobosan yang tentu saja akan memicu pro dan kontra. Tetapi, sebetulnya kita bisa belajar dari pola yang sama yang terlebih dahulu diterapkan oleh Republik Rakyat Cina. Kita bisa melihatnya di berbagai kanal, bagaimana pola ini diterapkan untuk siswa-siswa yang tidak bisa dididik dengan cara biasa. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja memang kita membutuhkan terobosan dalam segala hal. Kita membutuhkan keberadaan penerus bangsa yang punya mentalitas yang kuat. Dan tentu saja ini adalah amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Tanggung jawab kita sebagai orang tua yang mendidik anak dengan sebaik-baiknya agar anak-anak kita sungguh-sungguh menjadi pribadi yang luhur adalah tanggung jawab yang sesungguhnya sangat selaras, relevan dengan nilai-nilai luhur Pancasila. Berdasarkan prinsip ketuhanan dan kemanusiaan, kita tidak bisa membiarkan anak-anak, bahkan cucu kita, tidak terdidik dengan baik, kemudian mereka malah hanyut dalam premanisme, mereka menjadi tidak disiplin, mereka menjadi orang-orang yang tidak peduli kepada kehidupannya sendiri. Maka kita menanti gebrakan dan terobosan dari gubernur-gubernur yang lain. Memang para pejabat kita dibutuhkan untuk punya pikiran-pikiran yang out of the box. Tentu saja sekali lagi, kalau ada pro kontra itu hal yang wajar. Dalam konteks nilai luhur Pancasila, mari kita kelola perbedaan ini lewat sebuah permusyawaratan. Segala pendapat disampaikan dengan kesantunan, kita melihat sisi kurang, sisi lebih untuk menemukan titik temu. Inilah amanat dari sila keempat Pancasila, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Mari teruskan kita menghayati Pancasila, biarkan Pancasila berkilau di tanah Indonesia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
1: Oh, kok nyalain inflasi sih?
0: Nah, emang iya kan?
1: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
0: Terus inflasi itu apaan?
1: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
0: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
1: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
0: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.
1: Aduh.
2: Tahukah Anda mengapa 1 menit harus 60 detik? Mungkin pernah terlintas pertanyaan, kenapa penetapan waktu 1 menit itu harus 60 detik, bukan 100 detik? Dilansir dari kanal YouTube Kok Bisa, penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 merupakan angka yang dapat dibagi banyak dibandingkan dengan angka 100. Contohnya, 60 bisa dibagi dari angka 2 sampai 6. Hal ini yang membuat penghitungan waktu tidak akan merepotkan orang ketika menunjukkan posisi waktu. Berdasarkan pembagian tersebut, manusia dari zaman dahulu hingga sekarang bisa membagi waktu menjadi setengah jam, sepertiga jam, seperempat jam, seperlima jam, bahkan sampai 10 menit. Berbeda jika 1 jam itu 100 menit, waktu akan sulit untuk dibagi. Angka 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu hanya angka 2, 4, 5, dan angka 10 itu sendiri. Itulah mengapa waktu untuk 1 menit sama dengan 60 detik.

Iya, Bayi Bergara. Dihadirkan lagu dari Ipang dan Raiwalaya, Rantau dan Pajau. Ini lagunya banyak peminatnya, pendengar ya, banyak yang suka lagu dia ini.

Ya, lagunya cocok untuk orang-orang perantau nih ya pendengar ya. Jadi kalau orang-orang perantau banyak-banyak sabar ya kan, kalau dirantau orang. Yang pastinya harus pandai menyesuaikan diri dengan orang-orang yang ada di sana.

0: Ada perang mengangkat senjata, menumpahkan darah, berjuang untuk jiwa dan raga. Di masa kini, setiap orang bisa menjadi pahlawan sesuai dengan bidang masing-masing.
1: Dengan menggunakan media sosial secara bijak, tidak menebarkan berita bohong dan provokatif, selalu menulis hal-hal positif, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan tertib dan patuh berlalu lintas, memberi rasa aman pada diri sendiri dan orang lain, kita bisa menjadi pahlawan.
1: Dengan menjaga kebersihan lingkungan, melakukan hal-hal kecil untuk kelestarian lingkungan, kita bisa menjadi pahlawan.
0: Dengan sukarela berbagi pengetahuan dan motivasi, menemani tumbuh kembang anak, turut mencerdaskan bangsa, kita bisa menjadi pahlawan. Ya, kita semua bisa menjadi pahlawan dengan apa yang kita lakukan di hari ini untuk masa depan.
2: Tahukah kamu bahwa suara jangkrik bisa menjadi indikator suhu udara? Ya, suara serangga kecil ini ternyata bukan sekedar melodi malam yang menenangkan, tetapi juga dapat membantu kita memperkirakan suhu di sekitar kita. Caranya, hitung jumlah cericit jangkrik dalam waktu 15 detik. Setelah itu, tambahkan angka 40 pada jumlah tersebut. Dan hasilnya adalah perkiraan suhu udara dalam derajat Fahrenheit. Misalnya, jika dalam 15 detik kita mendengar 30 cericit, maka 30 tambah 40 sama dengan 70 derajat Fahrenheit. Itulah perkiraan suhu udara sekitar kita. Fenomena ini terjadi karena suara jangkrik sangat dipengaruhi oleh suhu udara. Semakin hangat, semakin cepat jangkrik berkicau. Konsep menarik ini pertama kali diuji pada tahun 1897 oleh seorang fisikawan asal Amerika, Amos Delbert. Dia menyebutnya sebagai hukum Delbert, yang menyatakan bahwa ada hubungan langsung antara jumlah cericit jangkrik dengan suhu udara. Sejak itu, eksperimen ini menjadi terkenal sebagai cara alami untuk mengetahui suhu tanpa harus bergantung pada termometer modern.
3: RRI dengan esensi buku. Kisah ini berpusat pada persahabatan yang kokoh antara tiga tokoh utama, Rika, Dian, dan Adit. Mereka telah bersahabat sejak kecil dan mengalami berbagai lika-liku dalam hidup bersama. Buku ini memaparkan perjalanan hidup mereka, mulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa, sambil menghadirkan banyak konflik dan tantangan yang harus mereka atasi bersama. Salah satu tema yang kuat dalam buku ini adalah perjuangan. Ketiga sahabat ini dihadapkan pada berbagai rintangan dalam hidup mereka, seperti masalah keluarga, pendidikan, dan cinta. Mereka belajar untuk saling mendukung dan berjuang bersama-sama menghadapi segala rintangan. Ini adalah cerminan dari ketahanan dan semangat manusia dalam menghadapi tantangan hidup. Pengorbanan juga menjadi tema penting dalam buku ini. Ketiga tokoh utama seringkali harus mengorbankan keinginan pribadi mereka demi kebahagiaan teman-teman mereka. Mereka belajar bahwa persahabatan sejati tidak selalu tentang menerima, tetapi juga tentang memberi. Ini adalah pelajaran berharga tentang kepentingan pengorbanan dalam hubungan manusia. Selain itu, buku ini juga menyentuh tema tentang pertumbuhan dan perubahan. Pembaca dapat melihat perkembangan karakter yang signifikan dari Dika, Rian, dan Adit seiring berjalannya waktu. Mereka mengalami perubahan dalam pola pikir, nilai-nilai, dan aspirasi hidup mereka. Ini adalah pengingat bahwa setiap individu bisa tumbuh dan berkembang seiring berjalannya waktu. Selama perjalanan mereka, ketiga sahabat ini juga menghadapi konflik internal dan eksternal yang menguji kekuatan persahabatan mereka. Mereka harus mengatasi perbedaan pendapat, kesalahan, dan rahasia yang tersembunyi. Namun, mereka juga belajar untuk saling memaafkan dan memperkuat ikatan persahabatan mereka. Gaya penulisan Indra Sugiarto dalam buku ini sangat memukau. Ia berhasil menggambarkan karakter-karakter dengan baik, membuat pembaca merasa terhubung dengan mereka dan merasakan

emosi yang mereka alami. Dialog-dialog dalam buku ini juga sangat kuat dan menggambarkan kehidupan nyata, menjadikan cerita lebih hidup. Dalam esensi buku ini, Teman Berjuang adalah kisah yang menginspirasi tentang persahabatan, perjuangan, dan pengorbanan. Ini adalah kisah tentang pertumbuhan dan perkembangan karakter, serta bagaimana persahabatan yang kuat dapat membantu kita mengatasi segala rintangan dalam hidup. Buku ini memberikan pesan bahwa persahabatan sejati adalah salah satu harta terbesar dalam hidup dan bahwa kita harus merawatnya dengan baik. Demikian esensi buku Teman Berjuang karya Indra Sugiarto dari RRI untuk Indonesia.

0: Bro, jadi ikutan depo enggak? Buruan deh. Kamu enggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah malah makin penasaran. Bahkan uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Iya, baik bergara. Iya, di sini kami hadirkan lagu-lagu daerah yang menemani Anda. Nah, selanjutnya nanti di Jazz Musik hadir menemani Anda di formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selamat malam kami ucapkan untuk Anda. Malam ini cuaca masih cerah ya, karena tadi panas banget siang ya. Biasanya kalau siang panas, malamnya hujan. Kalau malam ini alhamdulillah ya. Oke, kalau gitu untuk Anda yang masih di luar, ya kan, tentunya jangan lama-lama pulang. Kalau gak ada kegunaan apapun di luar sana, gak ada kepentingan apapun, mendingan di rumah gitu ya kan. Oke lah, semoga terhibur dengan lagu yang kami hadirkan saat ini.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.

0: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung-untung.
1: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah-saja dilakukan.
2: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
3: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di-withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan. Dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
4: Braille adalah penemu huruf Braille pertama kali. Sebuah sistem tulisan yang telah mengubah hidup jutaan tunanetra di seluruh dunia. Lahir di Kobe, Prancis pada 4 Januari 1809. Louis Braille menjadi buta sejak kecil akibat kecelakaan di bengkel ayahnya. Namun, kehilangan penglihatan tidak menghentikannya. Justru, itulah yang memicu keinginannya untuk menciptakan sebuah sistem yang dapat membantu para tunanetra membaca dan menulis. Inovasinya terinspirasi dari tulisan sandi timbul militer yang diciptakan oleh Kapten Carlos Barbier. Setelah bertemu dengan Barbier, Braille pun berusaha menyempurnakan sistem ini agar lebih mudah dipahami dan diakses oleh tunanetra. Di usia muda, ia berhasil menciptakan sistem tulisan yang hanya menggunakan 6 titik untuk mewakili huruf, angka, dan bahkan notasi musik. Dan tulisan Braille mulai digunakan secara luas, sehingga setiap tanggal 4 Januari, yang merupakan hari kelahiran Louis Braille, diperingati oleh dunia internasional sebagai Hari Braille. Louis Braille telah memberikan kesempatan bagi tunanetra untuk belajar, berkembang, dan membaca dunia.
5: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Sumbangannya Bapak Ibu untuk korban bencana kebakaran.
1: Ini ya Mbak.
0: Terima kasih Pak.
2: Ngapain sih Pak kasih sumbangan? Belum tentu kan hasil sumbangannya diberikan kepada para korban.
1: Ibu gak usah berburuk sangka.
2: Tapi kan banyak yang disalahgunakan.
1: Gak apa-apa Bu, yang penting kita sudah ikhlas memberi. Selebihnya serahkan sama Tuhan.

0: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif, sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Ya, borong-borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Ah, siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska toh?
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh. Astaga, Siska. Kenapa kau baru salingan?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
3: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
4: Halo pendengar, salah satu dinamika paling menarik dari Piala Dunia 2026 adalah format barunya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini diikuti 48 tim dan dibagi ke dalam 12 grup. Dengan masing-masing grup berisi 4 tim, setiap tim akan memainkan 3 pertandingan di fase grup. Lalu, bagaimana cara lolosnya? 2 tim teratas dari setiap grup akan langsung menuju ke babak gugur. Selain itu, 8 tim peringkat ketiga terbaik juga ikut lolos. Dengan sistem ini, total 32 tim akan masuk ke babak gugur. Artinya, persaingan tidak hanya ketat bagi tim papan atas, tetapi juga tetap terbuka bagi tim yang finish di peringkat ketiga dan masih punya peluang melanjutkan perjalanan. Perubahan format ini membuat turnamen terasa lebih hidup. Pada edisi-edisi sebelumnya, banyak tim harus pulang lebih cepat setelah fase grup. Tetapi, pada 2026, lebih banyak negara akan merasakan tensi persaingan yang lebih lama. Bagi pendukung, ini membuat perhitungan perjalanan menjadi lebih rumit sekaligus lebih seru, karena peluang tim favorit akan bertahan lebih lama menjadi lebih besar. Jumlah laga fase grup saja kini mencapai 72 pertandingan, lebih banyak dibanding format lama. Setelah itu, turnamen berlanjut ke babak 32 besar, lalu 16 besar, perempat final, semifinal, perebutan tempat ketiga, dan final. Dengan jalur seperti ini, 2 tim finalis nantinya harus menempuh 8 pertandingan untuk sampai ke partai puncak. Bagi dunia siaran, format baru ini berarti lebih banyak cerita, lebih banyak kejutan, dan lebih banyak negara yang menjadi sorotan. Jadi, dinamika Piala Dunia 2026 bukan hanya soal siapa paling kuat, tetapi juga siapa paling siap menjaga konsistensi dalam perjalanan turnamen yang lebih panjang. Itulah trivia kita kali ini. Saya Khalis pamit. Sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Hah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak, jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.
6: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.

0: Ayo, break. Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua, sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
1: Do re mi fa so la ti do so do.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Ya baik pendengar, hingga di sini kebersamaan kita malam ini. Widya bertugas pamit dari ruang dengar Anda. Semoga selama kebersamaan kita Anda terhibur bersama Widya. Dan pendengar, selamat istirahat untuk Anda yang beristirahat. Nanti hadir renungan malam menemani Anda pendengar. Widya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Toples Kehidupan. Pendengar, seorang profesor berdiri di depan para mahasiswanya untuk memulai sebuah kuliah filsafat. Sebelum kelas dimulai, ia mengambil sebuah toples kosong dan mulai mengisinya dengan bola-bola pingpong sampai penuh. Lalu, dia bertanya kepada mahasiswanya, apakah mereka sepakat bahwa toples tersebut telah penuh? Para mahasiswa itu menjawab sepakat bahwa toples itu sudah penuh. Kemudian, profesor tersebut mengambil sekantung kerikil kecil dan menuangkannya ke dalam toples tersebut. Kerikil-kerikil tersebut mengisi rongga-rongga di antara bola-bola pingpong tersebut. Ketika toples tersebut penuh, sang profesor kembali bertanya kepada para mahasiswanya, apakah toples ini telah penuh? Mahasiswanya sepakat menjawab, sudah penuh. Selanjutnya, sang profesor mengambil sekotak pasir dan menuangkannya serta mengguncang-guncangkannya ke dalam toples. Dan pasir pun mengisi rongga-rongga di antara bola dan kerikil tersebut sampai penuh. Profesor itu bertanya lagi kepada mahasiswanya, apakah toples itu sudah penuh? Para mahasiswa itu menjawab dengan suara bulat, iya. Sang profesor kemudian mengambil dua kaleng minuman dari bawah meja dan menuangkan isinya ke dalam toples. Efektif mengisi ruang kosong di antara pasir. Sekarang, kata profesor itu, saya ingin kalian memahami bahwa toples ini mewakili kehidupan. Bola-bola adalah hal-hal penting. Keluarga, anak, kesehatan, teman, gairah. Kerikil adalah hal-hal lain yang penting seperti pekerjaan, rumah, atau mobil Anda. Pasir adalah segala sesuatu yang lain, hal-hal kecil. Jika Anda meletakkan pasir ke dalam toples tadi, tidak ada ruang untuk kerikil atau bola-bola itu. Hal yang sama berlaku untuk hidup. Jika Anda menghabiskan seluruh waktu Anda dan energi Anda pada hal-hal kecil, Anda tidak akan memiliki ruang untuk hal-hal yang penting bagi Anda. Perhatikan hal-hal yang sangat penting untuk kebahagiaan. Bermain dengan anak-anak, luangkan waktu untuk pergi ke dokter dan menjaga kesehatan. Mengajak pasangan Anda keluar untuk berekreasi. Akan selalu ada waktu untuk membersihkan rumah dan memperbaiki tong sampah yang rusak. Jaga bola-bola pertama, hal-hal yang benar-benar penting. Tetap prioritas Anda, sisanya hanyalah pasir. Salah satu mahasiswanya mengangkat tangan dan bertanya, lalu dua kaleng minuman itu menggambarkan apa? Sang profesor tersenyum. Aku senang kau bertanya. Ini hanya untuk menunjukkan pada Anda, tidak peduli seberapa penuh hidup Anda, selalu ada ruang untuk beberapa kaleng soda, ruang untuk rehat sejenak, untuk beribadah dan bersujud pada Tuhan. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program A1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Sabtu 27 Juni 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya kami bertugas, saya Widya Sartika Nasution, peserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program A1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

Duel besar tersaji di laga terakhir Grup K Pesta Bola Dunia 2026. Kolombia akan berhadapan dengan Portugal di Stadion Miami, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar hasil terbaik untuk memastikan langkah ke fase gugur. Siapakah yang akan keluar sebagai pemenang dalam pertandingan penuh gengsi ini? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 28 Juni 2026, pukul 06.30 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Mau tahu tim yang

0: Beratin. Bung Erik.
1: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Ia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim.

Dinas Sosial Kota Sibolga mengaku tidak semua masyarakat menerima bantuan sosial kebencanaan secara lengkap pada proses pencairan tahap pertama. Tim SSB Sibolga Super akan ikuti Festival Sepak Bola Nasional Piala Presiden 2026 Regional Sumatera Utara. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Ismail Marzuki. Dinas Sosial Kota Sibolga mengaku tidak semua masyarakat menerima bantuan sosial kebencanaan secara lengkap pada proses pencairan tahap pertama. Hanya 10 kepala keluarga sudah terakomodir pencairan lengkap berupa bantuan jaminan hidup, isi hunian, dan pemulihan ekonomi. Di hadapan Kadinsos Sibolga Aslan Effendi dan Legislator PDIP Mandopod Pasaribu, Kabid Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial Sibolga, Agus Ridwan Situmeang menjelaskan data penerima bantuan sosial bencana tahap pertama bersumber dari BNPB atau BPBD. Setelah berkoordinasi dengan pihak penyalur kantor pos, baru 10 KK yang menerima bantuan lengkap. Sementara sisanya hanya menerima bantuan jadup dan belum menerima bantuan isi hunian dan pemulihan ekonomi. Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi menghadiri acara syukuran hari ulang tahun Polisi Militer Angkatan Darat ke-80 tahun. Acara ini diselenggarakan pada Jumat 26 Juni 2006 di Aula Madempom Sibolga yang berada di Kecamatan Pandan, Tapanuli Tengah. Peringatan hari ulang tahun POMAT tahun ini mengusung tema POMAT Prima siap mendukung tugas pokok TNI AD untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud pada acara tersebut menyampaikan ucapan selamat sekaligus apresiasi pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk keluarga besar Pamot. Wali Kota Ahmad Sukri Najri Penarik berangkatkan tim sekolah sepak bola atau SSB Sibolga Super U10 dan U12 ke Kota Medan. Usai menjalani proses latihan di Stadion Horas Sibolga pada Kamis 25 Juni 2006, tim SSB Sibolga Super akan ikuti Festival Sepak Bola Nasional Piala Presiden 2006 Regional Sumatera Utara pada 28 hingga 30 Juni 2006. Tim SSB Sibolga Super juga diberangkatkan PLT Ketua PSSI Sibolga, Rahmat Saleh, PLT Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Wahyu Aulia Siregar, serta orang tua pemain yang turut memberikan dukungan dan doa. Sukri apresiasi dan bangga kepada SSB Sibolga Super berhasil menembus kompetisi talenta muda sepak bola nasional. Pendengar, selanjutnya kita ikuti buletin berita sepekan selengkapnya disampaikan Rizky Ramadan.

Pendengar, sejumlah berita dan peristiwa hasil liputan reporter RRI Sibolga dalam sepekan ini kami rangkai dalam Buletin Berita Daerah Sepekan. Buletin Berita Daerah Sepekan dalam minggu ini kami awali dengan informasi terkait pemerintah daerah menjadi sasaran penyintas banjir bandang dan longsor.

0: Sor di Kabupaten Tapanuli Tengah yang berjuang mendapatkan bantuan Jadup.
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menjadi sasaran kekecewaan warga yang berjuang mendapatkan bantuan jaminan hidup atau Jadup pasca bencana. Ratusan orang warga dari sejumlah wilayah terdampak bahkan kembali menggelar aksi unjuk rasa di depan gedung kantor Bupati Tapanuli Tengah. Masa aliansi mendesak pemerintah daerah bisa segera menyalurkan secara menyeluruh bantuan sosial itu kepada penyintas bencana banjir bandang dan longsor di Tapanuli Tengah.
2: Masih tetap satu pertanyaan, kapan Jadup cair? Kapan Jadup cair? Hari ini, kemarin sudah kita laksanakan aksi untuk pertama kali mempertanyakan keterkaitan bagaimana keberlangsungan Jadup yang telah ditetapkan oleh pemerintah, yang dimana persoalan Jadup ini masih banyak penyelewengan yang kita duga, masih banyak yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi di lapangan. Betul ya?
1: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah juga menerima hujatan demonstran karena dianggap lamban menyelesaikan permasalahan pada pendataan warga terdampak bencana.
2: Namun pada saat itu pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah menjawab akan segera melakukan percepatan pendataan dan akan segera melakukan pencairan untuk penyerahan segala bentuk bantuan yang telah disediakan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia terhadap korban bencana alam. Namun Bapak Ibu, benar saja Bapak Ibu bahwa hari ini kita nyatakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah hanya omon-omon saja. Semangat!
1: Penyampaian aspirasi demonstran di lokasi tersebut diterima sejumlah pejabat teras pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah. Mereka adalah asisten pemerintahan dan Kesra Sekdakap Junaidi Marbun, asisten administrasi dan umum Sekdakap Nur Jalilah, pelaksana tugas Kadis Sosial Mariati Simanulang, dan pelaksana tugas Kepala BPBD Ardi Ansyaharahab. Nur Jalilah kepada demonstran menjelaskan bantuan Jadup pasca bencana berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Sosial. Demikian pula dengan bantuan sosial kedaruratan, santunan ahli waris korban meninggal dunia, santunan korban luka berat, bantuan isian hunian, dan bantuan stimulan sosial ekonomi. Karenanya, ia mengatakan pemerintah daerah hanya sebatas membantu proses pendataan dan pengusulan calon keluarga penerima manfaat atau KPM.
3: Kami dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah telah melaksanakan tugas untuk verifikasi data dan sudah melakukan pengusulan ke Kemensos melalui surat kita pada tanggal 12. Nah, itu yang disampaikan Bapak Asisten Satu bahwa ini sudah berproses, bahwa untuk kepastian itu kami di sini mengusulkan. Dan dana itu adalah dana BNPB, APBN. Jadi yang memastikan itu adalah pusat.
0: Warga di sejumlah wilayah Tapanuli Tengah hingga kini masih mengalami kesulitan memperoleh air bersih akibat dampak banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi pada akhir tahun lalu.
4: Pasca banjir bandang dan juga tanah longsor yang melanda Kabupaten Tapanuli Tengah pada 25 November lalu, warga di sejumlah wilayah terdampak kini menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih. Fasilitas sumber air yang sebelumnya digunakan masyarakat mengalami kerusakan akibat derasnya arus banjir yang membawa meter lumpur, batu, dan kayu. Sejumlah warga mengaku terpaksa menggunakan air sungai yang masih keruh untuk kebutuhan sehari-hari, termasuk mandi dan juga mencuci. Untuk keperluan memasak dan minum, warga harus mencari mobil tangki air bersih yang dibagikan pemerintah di titik tertentu. Siti, warga Kecamatan Pandan, mengaku dirinya sulit untuk mendapatkan air bersih yang layak untuk dikonsumsi. Untuk itu, ia meminta pemerintah daerah untuk lebih sering menurunkan bantuan berupa air bersih melalui mobil tangki.
5: Setelah bencana banjir bandang dan tanah longsor itu yang terjadi di Kabupaten Tapanuli Tengah dan Kota Sibolga, kan, kami benar-benar kesulitan mendapatkan air bersih. Air PDAM yang biasanya kami gunakan, kan, Bang, sekarang itu keruh dan tidak layak diminum. Air sungai pun, kalau kita mau menyuci, masih sangat kotor karena membawa lumpur dan sisa-sisa material dari longsoran itu loh bang. Untuk kebutuhan sehari-hari pun bang, terutama memasak dan bikin air minum, kami terpaksa menghemat sebisa mungkin. Anak-anak dan lansia di sini pun sangat membutuhkan air bersih yang aman.
4: Selain krisis air bersih, warga juga membutuhkan bantuan bahan pangan dan perlengkapan kebersihan. Hingga kini warga menantikan respon cepat berupa distribusi air bersih atau bantuan teknisi lainnya untuk memastikan kebutuhan dasar mereka dapat terpenuhi di tengah kondisi pasca bencana.
0: Sampai saat ini, pengusaha kapal pariwisata dinilai masih kerap abai dengan keselamatan wisatawan.
6: Para pengusaha pariwisata di bidang jasa pelayaran ke pulau-pulau lokasi wisata di Sibolga maupun Tapanuli Tengah diminta menyadari pentingnya mengkedepankan standar keselamatan berlayar guna menghindari jatuhnya korban jiwa. Rian Hutagalung, penggiat pariwisata di Tapanuli Tengah, mengatakan, hal itu salah satu gambaran masih belum maksimalnya pemahaman sejumlah pengusaha pariwisata akan pentingnya mengutamakan keselamatan para wisatawan. Ia juga menambahkan, langkah-langkah antisipasi dinilai perlu menjadi perhatian seperti penyuluhan langsung oleh dinas terkait, pengadaan alat-alat keselamatan, termasuk penggunaan kapal-kapal wisatawan yang layak digunakan.
7: Standar ini menyesuaikan standar keselamatan lah. Misalnya pengadaan life jacket, asuransi. Nah kalau apa ini sekarang, ada kapal nelayan dipakai jadi kapal pariwisata. Kayak kemarin itu lagi kirim kan, serang mampu nggak ada life jacket satu orang pun. Jumpa kejadian, turun awal semua itu, pakai life jacket masih bisa.
6: Rian berharap dengan menerapkan standar keselamatan berlayar, tentunya akan turut meningkatkan sektor wisata di kedua daerah ini.
0: Kehadiran 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan mampu mendorong lahirnya petani dan peternak baru.

0: Kehadiran 45 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG di Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah diharapkan mampu mendorong lahirnya petani dan peternak baru sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat. Hal itu disampaikan Kasubag Tata Usaha KPPG Medan Erdianta Sitepu Emhan usai menjadi narasumber dalam kegiatan Capacity Building Tim Pengendali Inflasi Daerah TPID yang digelar Bank Indonesia Sibolga pada Rabu 24 Juni 2026. Menurut Erdianta, 45 SPPG yang terdiri dari 33 unit di Tapanuli Tengah dan 12 unit di Sibolga akan menyerap ribuan tenaga kerja. Selain itu, kebutuhan bahan pangan SPPG juga membuka peluang usaha bagi petani, peternak, pedagang, dan pelaku distribusi lokal. Selanjutnya ia mengatakan kebutuhan pangan SPPG sebaiknya dipenuhi dari daerah setempat untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga perputaran ekonomi di Sibolga dan Tapanuli Tengah.
1: Dengan hadirnya SPPG di Sibolga Tapanuli ini mudah-mudahan bisa muncul peternak-peternak baru, petani-petani baru, sehingga anggaran yang dikucurkan dari kantor Jakarta artinya melalui APBN itu 1 miliar per SPPG itu bisa digunakan atau bisa diberdayakan atau bisa diserap oleh masyarakat di Sibolga Tapteng.
0: Erdianta juga mendorong pemerintah daerah membantu pedagang tradisional memenuhi persyaratan administrasi dan legalitas agar dapat menjadi pemasok kebutuhan SPPG secara berkelanjutan.

0: Tidak terima kalau Boy Simamora meninggal dunia akibat serangan buaya, pihak keluarga didampingi kuasa hukumnya menyerahkan alat bukti tambahan untuk memperdalam penyelidikan polisi.
1: Kasus kematian Boy Simamora, warga Sirandorong, Kabupaten Tapol Tengah, Tapteng, terus bergulir. Pihak keluarga tidak terima bila Boy Simamora meninggal dunia akibat diterkam buaya, sekalipun jasad korban ditemukan mengambang di sungai. Dengan sejumlah luka yang mencurigakan dan tidak wajar, pihak keluarga korban terus berupaya mencari keadilan hukum untuk memastikan penyebab kematian korban. Di saat menunggu hasil autopsi keluar, pihak keluarga mendatangi Polres Tapteng dengan membawa alat bukti baru untuk memperdalam penyelidikan polisi. Didampingi kuasa hukumnya, keluarga Boy Simamora menyerahkan alat bukti tambahan berupa sebilah parang yang ditemukan oleh paman kandung korban di sekitar lokasi kejadian. Mulai dari sejumlah luka yang mencurigakan dan juga alat bukti baru yang diserahkan kepada polisi, pihak keluarga menduga kematian Boy Simamora bukan karena diterkam buaya, melainkan dibunuh dalam kawasan perkebunan sawit. Kuasa hukum keluarga Boy Simamora, Perlaungan Silalahi, mengaku pihaknya akan terus mengawal hasil autopsi jasad korban hingga penyelidikan kasus ini. Sejak dilimpahkan dari Polsek Manduamas kepada Satreskrim Polres Tapteng, Perlaungan juga berkeyakinan kasus kematian Boy Simamora akan terungkap secara profesional dan adil.
2: Kami mendatangi dan mempertanyakan daripada terkait perkembangan. Kemudian yang pertama, sampai saat ini hasil daripada otopsi belum ada hasil dari Forensik Medan ataupun dari Puslatbor daripada Medan. Sampai saat ini belum ada hasil. Yang kedua, kami ke sini untuk menyerahkan barang bukti, yaitu berupa sebilah parang yang ditemukan di sekitaran daripada tempat kejadian perkara, yang ditemukan oleh paman kandung daripada almarhum Boy Simamora, yaitu yang bernama Bobby Tampubolon. Kami telah menyerahkan tadi ke juru periksanya, kemudian di situ sudah dibuat tanda terima barang bukti. Tanda terima barang bukti kemudian telah diperiksa saat ini, dan telah dimintai keterangan daripada yang menemukan daripada barang bukti itu, yaitu Bapak Bobby Tampubolon. Kemudian ada pakaian yang menjadi barang bukti itu sudah terlebih dahulu diserahkan kepada pihak Polsek Manduamas sebelumnya. Nah, artinya dalam hal ini ada pakaian, ada baju daripada korban itu. Jadi kami artinya dalam hal ini berkeyakinan bahwa almarhum Boy Simamora tidak dimakan buaya, tetapi kami menduga dan mencurigai bahwa almarhum Boy Simamora itu adalah yang dibunuh. Kami mencurigai itu. Sampai saat ini kami tidak yakin dan percaya bahwa itu dimakan buaya. Itu
1: sebelumnya jasad Boy Simamora ditemukan meninggal dunia dalam kondisi mengenaskan dan mengapung di aliran sungai Sagamatua, Kecamatan Sirandorong. Awalnya korban diduga tewas akibat serangan buaya, namun keluarga menemukan kejanggalan fisik dan mencabut penolakan autopsi, sehingga makam korban dibongkar dan kemudian diotopsi ulang oleh pihak kepolisian. Beragam asumsi pun mewarnai proses penyelidikan kematian korban. Sebagian masyarakat menyebut korban tewas karena dianiaya oleh petugas jaga perkebunan akibat ketahuan mencuri tandan buah sawit. Sebagian masyarakat juga berasumsi kematian korban berkaitan dengan tuntutan ganti rugi lahan yang disuarakan oleh masyarakat baru-baru ini terhadap manajemen perusahaan perkebunan milik PT Nauli Sawit. Namun, pihak kepolisian melalui Kasatreskrim Polres Tapteng Ibda Dian Agustian Perdana sebelumnya juga menyebut pihaknya tidak ingin berspekulasi lebih jauh dan masih melakukan penyelidikan mendalam seraya menunggu hasil autopsi untuk mengetahui motif kematian Boy Simamora.

0: Gerakan ASRI sebagai bentuk komitmen bersama menjaga kelestarian lingkungan terutama di wilayah pesisir.
1: Aparatur pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah gotong royong membersihkan lokasi objek wisata Pantai Indah Pandan. Pelaksana harian Kepala Dinas Lingkungan Hidup Tapanuli Tengah, Yupiter Elmanurung, mengatakan aksi bersih pantai merupakan penerapan dari gerakan aman, sehat, resik, dan indah atau ASRI.
2: Pelaksanaan kegiatan bersih pantai ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto sebagai bentuk komitmen bersama dalam menjaga kelestarian lingkungan, khususnya di wilayah pesisir. Kegiatan ini menjadi wujud nyata kepedulian kita bersama terhadap kebersihan dan keasrian pantai. Selain itu, upaya ini juga bertujuan untuk mencegah sampah yang berada di garis pantai terbawa arus ke tengah laut yang berpotensi mengancam kelangsungan hidup biota laut.
1: Yupiter mengatakan komitmen pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah mendukung gerakan ASRI untuk memperkuat daya tarik pariwisata nasional dengan upaya menciptakan lingkungan yang nyaman bagi wisatawan. Kegiatan bersih pantai merupakan wujud nyata kepedulian bersama terhadap pesisir pantai agar terjaga keasriannya, selain itu untuk mencegah sampah di garis pantai yang berpotensi terbawa arus ke tengah laut yang bisa mengancam biota laut. Dan diharapkan dampak positif dari pantai bersih meningkatkan daya tarik pariwisata, pendapatan UMKM lokal, dan wujud kesadaran lingkungan masyarakat untuk menjaga pola hidup bersih.
0: Demikian untuk Buletin Daerah Sepekan edisi minggu ini. Sampai jumpa.

Pendengar, demikianlah kami hadiri buat Anda Buletin Berita Daerah sepekan pagi ini. Wakil Kerabat Kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat pagi dan selamat berlibur.